0: tapi ningali lawan jenis teh tak itu biasana. Seperti hiji mangsa, santana jeung Nyi Amirah keur ngobrol macangkrama di mana Haji Mugni. Pedah pagaweanana santana di pabrikna kabeneran keur salse, keur lowong hartina teh, teu sibuk-sibuk teuing. Ari Mang Uca mah biasa we, lamun geus bunta bantu di mana Haji Mugni. Langsung ngaroris pakaya Pak Haji, boh di sawahna, boh di kebona, boh ternakna, boh laukna, sagarupana diurus ku Mang Uca harita teh. Sajabati digawe di perusahaan Pak Haji Mugni teh memang Mang Uca mah ditugaskeun keur ngurus pakaya-pakaya Haji Mugni nu aya di sabudeudeun imahna. Harita oge geus gogonyakan mah Mang Uca teh jeung Nyi Amirah oge jeung santana kitu we alasana mah cenah ini teula. Terus ka imahna nyaeta nepungan pamajikanana Bi Minah. Oge terus candek menerkeun cai keur sawah anu kasaatan. Maklum harita teh atuh memang keur usum tegerat alias usum halodo. Tak itu alasana mah Mang Uca teh matak geus ini ti imahna Haji Mugni.
1: Dasar akake kolot teh. Akake kolot kumaneh teh aduh. Teu onyeh ieu mah yeuh.
0: Nyi Mirah ngadila ka Palebah Panto. Duh. Memang da nya atuh. Mang Uca mah kitu we, biasa teu Mang Uca mah sok tukang heureuy. Teu boleh bebernyen wae. Teu boleh ngamanyol wae lah kitu tah Mang Uca mah. Wios jadi hiburan untuk kanggo urangna. Ari santana ngahaminan bari gek diuk dina jojodog urut Ki Markusa alias Mang Uca.
1: Cikopi teh ya, kabujeng tiis ka tukang.
0: Nyi Amirah bari nyodorkeun cikopi dina cangkir, meunang ngeurihkeun cina bekong. Oh, mangga lah. Nuhun atunya. Santana nampanan suruput-suruput diujub lalaunan, bangun nikmateun aker santana teh. Jep sajongjongan mah jempling. Ari Nyi Amirah tongoy ngurah ngareh karihan dina dulang. Duh parantesnya di lembur medak itu. Upami teu dina dulang dina boboko. Jadi si sangu teh, si menanak nasi teh atau napi masak nasi teh kapungkur mah. Nganggo seeng daya istilah kompor atuh. Bahwa kompor minyak tanah, bahwa kompor gas harita mah. Itu ningku hawu weh. Ditambah kusuluh kitu tai baheula mah kitu tak kitu jaman baheula mah munyangu alias pusuk pasak teh utaman mah nyangu sok dina seeng karayan wadah naheur cai digorotrokeun ari sangu tina beas geus diisikan teh harita terus diasupkeun kana asupan nepi ka gigihna tangges gigih terus harita teh ditamplokeun kana wadah geus rada sangu gigih diasakeun deui biasa nama nepi ka asakna dina aseupan sanggeus asak terus ditamplokeun teu kana boboko kana dulang terus diakeul nepi ka nikmat pisan bari digeberan ku hihid awi hihid tina anyaman awi tak kitu jaman baheula mah. Eta oge memang kabeneran Nyi Mirah teh tongoy ngurah ngarih karihan dina dulang bari semu nu diboba ulin sigana teh bari ngalamun. Ari santana oge sarua dijongjon nyuruput cikopina dieutik-eutik sarua deui kawasan nu dicoo eta nyuruput cikopi oge sarang-sarang tina ngaregot cikopina bari ngasur-ngasur suluh ngarah gede seuneuna. Kukitu teh masok sanajan itu ieu jarempling teh anu cumarita antara Nyi Amirah jeung santana teh. Tapi ari masing-masing hatena mah teu beda ti ngagugudagna seuneu dina jero hawu. Alias dina hatena mah sarua-sarua pada mendem rasa asmara anu ngakedur jeroeun dada. Tak kitu.
1: Kang Tata, Kang.
0: Tekung silila kadenge sora Nyi Amirah anu ngegalineng lalaunan anu halon halimpu kaluarna tina lambai anu ipis nyaeta lambai anu gelis bangun anu asa-asa pisan aya naon nyi mas santana ngaliuk. Nemalanana rada galab, kawasna keur ngalamun aya anu nanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngin, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kali tahu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
3: Hajah Ana Hasanah.
0: Ibu alamat lengkapna di mana?
3: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
3: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha, Bu, kaosna?
3: Kaoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
3: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
3: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
3: Botol kahiji
0: gitu. Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
3: Katilu, heeh. Supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
3: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Kumaha Nyimas? Wartosna bade ka panggigaharan akang teh bade muli heula nya.
2: Oh muhun. Itu pun aki teu damang.
1: Upami kitu mah bade lami panginten. Sumuhun panginten bade lami rupina mah.
2: Ya duka tuh. Ari lami sareng teu nama lah. Da can tiasa nangtos keun akang teh ieu teh.
1: Bawa mal mulih deui atuh ka dieu panginten akang teh Kang.
2: Nyi Amirah ngebrehkeun kariwangna. Ih, atuh asa pilaku deui Nyai. Isin atuh ku Bahaji pan akang teh nu jadi damal di dieu. Mangkaning pandamal oge teh can labil mi teuing asana teh akang teh.
1: Santana ngarinyu imut. Dupi ku Mirah hariwang teu Kang. Isin teu ku Mirah.
2: Oh, nya sami we atuh Nyai.
1: Mung isin wungkul, mung hariwang wungkul atuh tapi kumaha Kang teh? Teh eta mihanana.
2: Oh, aya.
1: Naon kitu Kang?
2: Akang teh memang aduh,
1: memang kumaha?
2: Memang melang.
1: Nah, melang kunaon kitu Kang?
2: Melang bilih di udag munding deui atuh da. Aduh, bilih di udag munding edan deui geura engke.
1: Ih. Bet melang bisi di udag munding edan geuningan.
2: Nya Mirah ngadelek, delek anu mawa pangelet. Delek deudeuh tangtuna oge. Lain delek anu geuleuh. Lain belek anu ijid, lain belek anu ngewa, anu sebel. Tapi ieu delekna istuning mawa pamelet. Anu tumerapna kasantana kurang-kurang namah matak lungleng, matak leneng, matak puyeng payengan. Hoho. Tak itu anu keur jatuh cintrong mah atuh. Boh Santana alias Nyi Amirah. Namun ieu oge aya tamihna. Santana dumadakan rek ngebrehkeun eusi hatena harita teh.
1: Naon kitu? Coba atuh sebatkeun Kang. Sebatkeun Kang.
2: Nyi Amirah neuteup leungeun nu dipake ngarihna ngadadak eureun, ngagulah galeh ku galo ku cukil teh dina dulang teh eureun sapada harita. Tak tahu Nyai. Kang tata teh melang. Sieun
1: sieun naon Kang?
2: Kang tata teh melang. Jadi panggilan Santana teh Tata, ieu tah. Hapunten kana jenengan Tata, ieu panggilan Santana. Jadi Tata Santana kita teh maksudna teh.
1: Teraskeun Kang nyariosan tukang ulah agak kitu Kang. Asa teraos ari mung sapotong-sapotong mah Kang.
2: Kang tata teh melang. Sieun
1: kumaha?
2: Sieun Nyimas Amirah lali.
1: Lali ka saha ari Akang?
2: Mohon lali ka Kang Tata kitu maksudna teh.
1: Kang
2: kumaha?
1: Teu aya teh istilah. Teh istilah.
2: Istilah naon?
1: Abdi moal waleh emut ka Kang Kang. Teh istilah lali abdi mah kitu Kang.
2: Rei getihna naik ka luhur. Eta damis anu geulis nu ngadaun seureuh. Punten sanes damis Abah Damis. Tapi damisna damis pipi. Pipi anu ngadaun seureuh ti Neng Amirah ngadadak bareube beurempi ka urujeun. Geus kitu kalieus Nyi Mirah nyumputkeun beungeutna harita teh. Atuh plong ngaladak hate santana caang padang narawangan baranga denge pok-pokana Nyi Amirah kitu teh. Itu ning teno gencang geningan tebertepuk sebelah tangan antara kacinta Nyi Amirah jeung santana teh memang padu pisan. Horeng si mana horeng santana teh aya ka tineungna, aya ka asihna, aya ka cintana. Geus rila malahan mah. Eta we ti barang mimiti tepung basa Nyi Mirah rek ditubruk munding edan teh. Tah ti harita santana mimiti. Santana mimiti katarik ati ka pentang rasa. Katarik atina kaceot lemutanana ku Nyi Amirah. Paribasa peureum kadeuleu beunta karasa mun peuting tegenah cicing mun beurang ngabarung sinang. Eta gambaran Nyi Mirah teu bisa leupas tina figura hatena santana. Tapi nya eta atuh. Lantaran santana teh ngarumasakeun maneh lain babad lain tanding lain ka santana kuduna. Cek paribasana lain bangban, lain pacing, lain campa ka kuduna. Katineung hatena teh ngan ukur semet dikemu dina jero kalbu. Tewasa nembrakeun boh kanu sejen, boh ka jenisna. Paribasa isin ku diri, paribasa era ku awak. Di lain-lain oge ka asup kana babasaan. Hunyur manean gunung, cacenet mane kiara. Kawas piit ngedek-ngedek pasir, jog-jog neureuy buah loa. Kuriak pada ngageuh-geuikeun atuh. Disarebutna oge meureun teu nalipak maneh matak santana teh disidem we sabara mang bulan-bulan. Hayang nebrakeun eusi hatena ka Nyi Amirah teh maklum meureun da kitu kaayanana posisina memang Nyi Amirah teh anak dunungan anu loga perusahaan sedengkeun manehna ukur jalma anu pagawe biasa. Tapi ayeuna dina kasempatan ieu manehna dumadakan ngebrehkeun eusi hatena. Wani soteh bane be asa di jalanan seseuhanana mah Nyi Mirah oge teu beda ti santana harita teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon.
4: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabaraha lami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
4: Probihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alpa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintingnya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takuma teteh sareng sena ngalatan dong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
5: Mohon.
4: Naon wae tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan.
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damangnya teteh.
5: Amin.
4: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonteh. teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo

0: tetes mata ini anu aya di Radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes mata ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pak Haji sarang sadaya nada ramang jadu ieu teh. Hmm, pokna deui bari ngareret ka ditu ka dieu. Aduh, alhamdulillah daramang ki. Mung saur Pak Haji mugi aki ulah kirang-kirang nya kahapunten we saurna teh. Rehing anjeunna teh acan tiasa ngalayad.
1: Ah, teu nanaon atuh. Dala aki oge sanya nama lain gering-gering teuing jalu ieu teh aki oge. Bakuna mah geus korot we meureunan. Loba nu karasa ari geus kolot mah. Atuh pangna hidep di susulan saperkara aki teh geus kacida sono na ka hidep ieu teh. Eta nu saperkara mah sono pisan. Hmm? Pangna di susulan teh ieu teh kitu. Tak kitu. Anu kaduana aya anu rek diobrolkeun, aya anu rek didongengkeun. Tah kitu. Kabeneran teh jeung Jaka ayeuna milu ka dieu geuningan syukur atuh. Syukur Jaka milu ka dieu ieu teh. Cina perkawis naon kitu aki? Aki teh nyedem ieu pikiran, perasaan teh tina soal, tina perkara kajadian anu tiheula teh ya. Geuning kajadian geus heubeul teh. Aya buntutna geuning ieu teh. Aya buntutna. Semetinya rek ngarandeg di selang ku ngareret ka Jaka. Perkawis Ki Jalut. Kitu masalah kita.
0: Lain perkara Ki Jalut ieu mah.
1: Tina perkara Sarkosi ieu teh. Rete ka Jaka.
0: Sarkosi?
1: Nya Jaka. Jaka nepi ka ngoreja teh beda tinu diseureud ka jengking.
0: Wajar kitu na teh lantaran pikeun Jaka mah ku ngadenge na ngaran Sarkosi teh tumerapna teu beda ti ngusik-ngusik ulah mandi. Ngahudangkeun macan turu. Nafsu nguwung nu salila lila dibungkus di jero kalbu. Amarah rongkah nu geus lawas dibendung teu bisa mudal. Ayeuna ngadadak ngagugudag ngakulidag sarta ngakuruh jeroan dada na Jaka. Nu antukna awakna ngaleper peungeutna ngemangwera neuteup ka aki Kurnita ku sorot panon anu ngakeudur hurung.
1: Sarkosi
0: ki.
1: Nya sabar anan Jaka maksud agi teh. Sabar Jaka. Teu hade kitu peta yeuh. Ingat nafsu anu matak kaduhung amarah nu matak hanyakal. Nyabada nu katempuhan apan. Upama urang teu bisa ngadalianana cek aki oge ti heula. Eta nafsu teh matak madawa ka diri urang.
0: Aki Kurnita ngawadian ka Jaka, surti yen Jaka harita. Keur kalimpudan ku amarah nu ngabebela.
1: Tos teu kiat ki. Ras emut karena nasibna pun bapa ki. Mulihna tebet alatan ditandas sadeungeun ki. Saha anu teu nyeri hate? Saha anu teu ngudar amarah ki? Ngabudal amarah hayang meupeus keuyang ki. Mungkongan mah mun panghijeung Sarkosi pasti ku abdi dibunuh ki. Tekiat ki. Ras emut karena nasibna pun bapa. Kisah hudi ki.
0: Jaka dumareuda kalindih ku emosi anu ngaradak nyurungkuy ngagenok kana ti koro harita teh.
1: Memang jalu. Dina lebah dinya nama aki oge henteu ngabebisani ku aki kasawang kumaha ngangres ngenesna. Kumaha nyeri perihna nu karanapan ku hidep ayeuna.
0: Telepat ki. Pokona kuring moal sudi rasaning ati upami abdi teu acan tiasa maraspati ki.
1: Wajar. Memang kitu pisan sifatna manusia mah. Utang nyeri bayar nyeri, hutang pati dek bayar pati. Utang wirang kudu dibayar ku wirang. Sok padahal kitu peta teh lain matak punah apanan. Lain mata punah eta teh. Itu iya sarua gerona. Tapi eta teh istuning matak terus antai-antaian dedebutan antara turunan jeung turunan. Nu akhirna timbul ayana satru kabuyutan nu hese dibeberesna. Loba kajadian saperti kitu. Itu iya sirih balas. Tah kitu apanan sifatna manusia mah. Daeta. Jadi sifatna manusia, wujudna manusia, ari sifat lain kamanusiaan. Tapi lamun manusia boga sifat kamanusiaan, moal kitu loyogna, moal kitu. Moal sidih bales, moal sidih ancam, mun manusia boga sifat kamanusiaan. Danu kitu mah iwalti, hejiga hukum rimba, sato jeung sato. Weh rasa kemanusiaan, sifat kehewanan, sifat kesatuan, sifat karobanan, tak gitu.
0: Semetinya reg aki gurnita ngarandeg ngareng hapeula. Har, na benten kitu aki sifat manusia sareng kemanusiaan teh.
1: Atuh buguh weh, atuh eta mah.
0: Aki gurnita ngareret kajaka anu terus ngaharuk. Sedang Ki Oni ukur semut polhok bengong harita teh ari Ki Oni teh nyaeta jelema anu titahan Aki Gurnita nyusulan santana ngabejaan yen Aki Gurnita aya pesen penting jeung keur gering. Tak itu maksudna Aki Oni teh. Nya Ki Oni teh nu dititah suruhan Aki Gurnita pikeun nyusulan santana basa ti heula teh ya. Nah kumaha kitu Ki? Cobi teraskeun Ki.
1: Kieu bedana teh jalu ieu teh.
0: Aki Gurnita ngarandeg deui diselang ku ngahuleng bangun mikir. Geus kitu pok deui neruskeun hanca nyaritana.
1: Tah sidih arah sidih bales. Paribasa hutang wirang dibales wirang, hutang nyeri dibales nyeri. Eta sifatna manusia. Eta sifatna manusia. Tapi ari sifatna kamanusiaan nu salailana henteu bisa leupas tina sifat-sifat lautan hampura jeung wedi asih ka sasama moal kadinya loyogna kamanusiaan mah. Lantaran yakin yen saban nu nyieun salah nu nyieun nyeri ka sasama eta teh kaayaan jiwana keur gering. Nya saurana apa? Ari kangaran-ngaranan anu gering teh kapan kudu diubaran supaya cageul? Kumaha we carana mah? Sangkan si nu gering teh bisa cageur nu akhirna manehna sadar kana kasalahanana sorangan. Satuluyna jadi babalik pikir. Tah kitu tata sandana kaharti meureunnya.
0: Duh kahartos Ki. Janten lepat atunya upami anu nganyarikeun ka urang kedah dibalas deui ku kanyarian teh kanyeri deui kita.
1: Heudah buguh we. Buguh we lepat atuh. Batur nyeun nyeri hate ka urang ulah dibalas ku kanyeri hate deui. Batur sing nyeri deui. Ceuk nafsu mah memang kitu atuh. Nu dolim dibalas ku dolim deui. Tah. Cek rasa kemanusiaan mah memang kitu eta teh. Jadi kitu padahal teh salah. Mun kanyeri dibalas ku kanyarian deui. Kitu. Geus puguh itu teh jiwana keur gering, mana kitu ge keur gering jiwana. Hayo deui urang ge milu gering. Hah? Dah. Kitu apan? Model eta teh mun kitu teh. Patur geringnya kudu sina sageur. Urang mah ulah kawa gering. Boh fisik, boh dahir, boh batin. Ulah kawa gering, urang mah kudu sageur. Pelaku batur gelo, urang de kawa gelo. Entong atuh urang mah kudu normal. Model eta ngaranana mun kitu mah.
0: Sumuhun. Lajeng kumaha ieu teh? Santana ngahaminan tapi make terus ngahuleng. Kawas anu can ngarti bener keur santana mah.
1: nya kitu ye teh. Aeh, teu karasa ge. Geuningan ye teh aduh, bet jadi nyalimpang cina poko obrolan ye teh nya aduh. Ampun aki teh bakat ku sono we ye mah ye. Ngadak-ngadak rada cageur ieu mah duh. Biasa nanti kamu ngalamun we. Deng mikirin hidup, deng mikirin hidup, deng mikirin naon aki teh ye teh. Ari eueuh sasaha teh sok ngahuleng we, ngaraga meneng kitu aki teh. Aduh, asa naon naringnang hariwang, loba kapau robah calempang kitu teh. Aki Gurnita bari ngarongkong dompet ududeunana harita teh. Sumuhun jadi tadi teh nuju naon teh tadi teh nuju nyarioskeun perkawis Pasar Kosi. Janten ayeuna tos katingali kumelenang deui di dieu aki. Aduh. Alah. Dacan. Dacan. Dacan aya kumelenang di dieu encan. Di panyara keneh cenah. Ngan kamari ieu aki teh kadatangan ku Basukatma di Gunung Gajah. Bawa beja pikari wangun cina perkawis naon kieu teh nya eta cina perkara nu aya patulah patarina jeung Ki Sarkosi da kitu ta.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palih mana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ya, panyawat tos lami.
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alfa Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alfa Propolis khasiat saunan karosku ibu.
4: Alhamdulillah netadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oke kolesterolna kumaha bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap seberapa botol jamu tetes Alfa Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alfa Propolis?
4: Radio Pis, mohon tina Radio Pis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alfa Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alfa Propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alfa Propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Cakieu ieu teh nyaeta tina perkara waya patula patalina jeung kisar kosih. Oh, janten perkawis Sarkosih. Perkawis Sarkosih ki nya. Cenah ayeuna teh aya jelema anyar anu aya di bangsa singa. Di kampung bangsa singa. Di mana matuhna teh nyaeta di Kisomad. Ari Kisomad teh alona Bahlam Sijan. Tah, ceuk beja cenah manehna teh sobatna Ki Sarkosih eta jelema. Waktu dipangbuangan alias dipangberokan alias dibui eta teh sobatna Ki Sarkosih. Tah, ari pangna datang ka bangsa singa ngahaja cenah eta teh si nu ngaran jelema eta teh pikeun nepungan Bah Majadi ka bangsa singa teh. Dume cenah eta Bah Majadi teh disaluuhan atawa dikumahakeun dikumahaan ku Sarkosih. Tapi nya teu kasampak da puguh Bah Majadi Bah Majadi na apan keur diberok ayeuna teh geus asup ka pangbuyan. Tah ku kituna nyagok amprok jeung Ki Somad nu satuluyna. Kerti semereun ku Ki Somad teh didongengkeun tina pasoalan anu aya patula patalina jeung urang. Tangtu kituna teh da buktina eta jelema teh tuluy bae manehna teh kukubuk ka pihak urang. Nangtang-nangtang lah jeung ngancam-ngancam ka pihak urang. Babakuna mah ka aki anu pokna teh cenah manehna rek bebela ka Ki Sarkosih. Da kitu. Pangna hidep di teang teh kitu urusanna mah. Cohagna mah rek dibawa badami hidep teh. Punten lain aki rek teu ngariweuhkeun ieu teh karu jadi incu. Ceuk aki Gurnita dari anak keranan. Karah kitu ki nya aja teh ucu. Saha cenah wastana eta teh aki eta teh jalmi teh. Ceuk beja mah katelah nap teh cenah si Suha. Suha ceuk basukat mah mah ai. Aduh, buah-buahan ngaributkeun di leuwih nanggung teh ya kitu juga nama. Santana ngariuk beungeutna bari ngararet ka jaka harita teh. Bisa jadi kitu nama tuh tata ieu teh. Tapi da itu mah apan anu ngaributkeun di ditu mah ngaranna teh bana tembal jaka. Har. Nah aya naon deui wae kitu di ditu teh ieu teh. Apan tadi can nyarita geuning ka aki ieu teh. Aki Gurnita kaget pisan. Duh, memang aya anu ngadon ngaributkeun ki ieu teh. Terus satuluyna mah dadak-dadak bae didongengkeun ku Santana sacerewelena. Nu tumerapna ka Aki Gurnita teu budu maninga huleng salila-lila harita teh. Memang bingung mikiranana saha deui jalmana harita teh atuh. Antar nu ngaributkeun di wilayahna Haji Mugni jeung ayeuna aya jelema anyar anu ngakukeun ngaran Suha. Babadamian antara Aki Gurnita, Santana, Katut Jaka akhirna ngahasilkeun kasaluyuan. Maksudna si Suha kudu didatangan ka bangsa singa. Pikeun dibade keterangan anu jentre lantaran dihenteu-henteu oge Aki Gurnita teh keur boga kanyeri atuh. Nyapikeun ngadatanganna kudu minang saraya ka Basukatma. Sedeng Santana mah jeung Jaka ngan saukur ngajejeran bae, malah mun seug teh bisa mah da kitu. Malah lamun seug bisa mah ulah-ulah acan marilu nu dijaga teh pikeun nyingkahan kajadian anu henteu pikahayang harita teh. Geus taya sawarakeuneun mah bral bae Santana jeung Jaka mariang. Maksudna dek terus langsung ka Gunung Gajah sajajaran teh teu loba dongeng antara Santana jeung Jaka teh. Bakuna mah jaka jadi loba ngabetem, loba jempe, loba ngahenen we jaka mah. Ku kitu teh mah masih keneh loba kapangaruhan ku emosi hatena waktu tadi. Tekalis ku dipupruk kopi burukna aki gurnita sigana teh taya tapak nalir ibarat cai dina daun talus nyeot nyorodot taya urut-urutna acan. Hareupeun majikan heueuh tungkul ngeluk jaka teh ngebrehkeun pambuluh husu. Tapi sabenerna jejerawana nama tetep ngagremet keun siah marespati tetep kudu dilaksanakeun jiwa kisah hudi bapana tetep kudu ditebus ku jiwa kisar kosih anu geus ngabunuh bapana sanajan kudu kumaha bae oge carana kitu jalan pikiran jaka waktu harita nu matak pantes sajroning leumpang teh terus bae ngabedeb ngararasakeun ngagedurna amarah jeroan dadana. Najan teu ngabela tapi meledug lir ibarat jurukan huut mun seuk dikorehkeun teh piraku teu burahay santana oge sajroning leumpang teh jadi kabawakeun ngabedeb deui ngabetem we ukur panona we tumpa tempo ngagiler ka sisi jalan sisi tincakeun bari manehna ngagiler ngareretan nuker leumpang jigireunana nyata jaka. Ari dipake cicing mah jadi matak nungtun nimulkeun lamunan oge keur santana teh. Ari jaka mah ngalamunan tetep hayang marespati kana ngaran Sarkosi. Sedengkeun ari santana mah beda deui lalembutanana ngalayang balik deui ka Leuwinanggung. Eta lalembutan santana teh. Eta lalembutan santana anu kasep ngalayang balik deui. Ngalayang balik deui ka Leuwinanggung nyampeurkeun Nyi Mojang lenyang pepetetanana Pa Haji Mugni saha cenah nya eta anu jenengan nu geulis Nyi Amirah atuh teu kitu kumaha eta istuni ngabarasat kacipta deui imutna. Kacipta deui imutna keur waktu tadi di dapur karasana matak nyegerekeun sakujur badan santana ditamih ngajebengeng ngong deui kadenge deui galindengna anu halon tur halimpu waktu cecarita halon ngageleser karasana kana kekenangan ceuli estuning matak dedengeun kitu anu aya di lamunan santana waktu harita. Yakin aing teh henteu nu gencang geuningan. Teu nu gencang sugan teu nu gencang we aing ka Nyi Amirah teh. Suhoreng mah sarua geuning. Mudah-mudahan we Nyi Amirah, Nyi Amirah. Atuh da geulis geuning anyeun teh. Sugan teh lain gadis anu mencerang atuh. Gerentes hatena santana bari jongjon leumpang harita teh ngabarengan jaka terus ngadutun terus dek nuju harita nuju laleumpang ti tempatna aki gurnita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan. Antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
2: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi alpa propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya. Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ina, naging ay naman, tulala nung ta sa taon, naging ay na ano para na, radang paru-paru, sarang usus.
1: Sa taat sa nanggang ngojamu tatas alpa propolis, ibu kantos diobatan ko naon wae, ibu.
0: Lah, kamu namana, entas bosen.
1: Mohon, ibu ayana anu jadi ikhtiar ke ngangonon namina
0: alpa propolis.
1: Oh, mohon jantan ibu saatos na konsumsi jamu tetes alpa propolis anu karaos mohon. Anu paling karaos naon wae na bu?
0: Aya enama entos aya nama patuangan geus nyeri, geus dada geus nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu aya mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
0: 6 botol.
1: Mohon. Lah ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
0: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga bu.
0: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh
1: alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
0: nuhun.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeuteu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: engga sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae kitu, Pak?
1: Acan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngaleut mah teh aya wae deui. Karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit wungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileueut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo, tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi tah meser wae deui kitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ha, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace?
1: Batur-batur pangentenya, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti manten?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah kuninga alfa propolis ti manten Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, geletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan.
1: Mohon.
2: Habis saya kata aji, mi barang meser kokon lantep.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepertos ibu. Mangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi tos damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu?
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: Atos 63 taun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
1: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui tata acan
0: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
1: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Man saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: niat usaha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambih sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya nang biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotol nya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggul namun.
2: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae dibobonya.
3: Mohon. Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RW RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu,
4: Jang. Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
5: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
5: ka palawar di sadaya bili aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alfa Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heuranya? Ah, iya Cek, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
7: Tetes mata, tes ma, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada

0: misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis, itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon Bapak linggih pilihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
3: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Oh, jantan Bapak pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
3: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
3: Amin.
2: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: iya,
1: bertahap
2: iya.
1: Pak ya.
2: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas itu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ya ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
2: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
1: Ya,
2: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Baik, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
2: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin. Amin. Ya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana linggit teh?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyan ka dieu teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh. Nuju
4: di check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabar hiji benjolan teh teh.
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enak nya.
4: Teu nyeri alhamdulillah.
3: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
4: 2012
3: ini 2020 berarti 10 usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
3: Mohon. Seer
4: anu karosna gitu. Soca ini bengras ningali. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Iya tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
3: Ayah nama.
4: Seer we pun anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tos salit deh.
3: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
4: Ya, mudah-mudahan nya.
3: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomit rek ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
4: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
3: cobian panggitan
4: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
3: aya karaos na nya alhamdulillah sehat salamina teh nya
4: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
3: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Mohon sarang saya nam biante mah?
6: Sarang Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
6: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
5: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos.
6: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotol nya ngaleut teh.
6: Mohon.
5: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
6: Ento sehat, darah tinggi
5: teh teh aya. Pas lungsur.
6: Kantun rematikna salit.
5: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
6: Radang pinggulna mun.
5: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
6: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
5: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes teh?
6: Genep tetes.
5: Berarti anjing
6: siang sarang wengi.
5: Wengi bae bobonya.
6: Mohon.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: TSA
7: Bukan
8: TSPA
7: Bukan
8: TESA
7: Bukan.
8: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
8: Tesma Aini.
10: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
11: www.radioprssandijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Priangan Timur dikepung kebakaran sepekan terakhir. Dari pabrik tusuk sate, TPA hingga puluhan hektar lahan musnah. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
11: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari. Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
13: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah ini kelihatan nih, partikel vulkanik sudah sampai tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai lur.
1: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
14: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter. Itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
1: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih. Kawasan Priangan Timur dikepung rentetan musibah kebakaran hebat selama sepekan terakhir. Selain melahap bangunan dan belasan hektar lahan di Ciamis, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran, kobaran api juga menghanguskan kawasan Gunung Sangkur, Kota Banjar, Minggu malam. Di Ciamis, pabrik tusuk sate di Cisaga ludes terbakar dengan kerugian Rp80 juta, disusul kebakaran 2 titik lahan pada Minggu petang. 2 titik di Kecamatan Cisaga itu yakni di lingkungan RW 16 Desa Cisaga dan area belakang SMAN 1 Cisaga, Desa Mekar Mukti. Penyebab pasti kebakaran lahan tersebut masih dalam penyelidikan. Di Garut, status siaga karhutla ditetapkan usai 6 titik api membakar kaki Gunung Guntur, 5 hektar lahan Gunung Cikuray, serta TPA Pasir Bajing yang mengasapi permukiman. Sementara di Tasikmalaya, kebakaran lahan melanda Parakan Honje Bantar Kalong, dan di Pangandaran, 10 hektar perkebunan kayu racuk di Padaherang ludes dilalap api. Sementara itu di Kota Banjar, kebakaran melanda 1 hektar lahan perhutani Kebon Jati di Gunung Sangkur, Desa Mulyasari, Minggu jam 8 malam. Kencangnya angin sempat membuat warga panik karena posisi api berdekatan dengan permukiman. Api akhirnya berhasil dijinakkan oleh tim gabungan warga, TNI, Polri, dan Damkar. Ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Mulyasari Faisal menyebut pemicu awal diduga adanya gesekan bambu kering akibat kondisi musim kemarau dan banyaknya daun bambu serta tanaman kering lainnya.
15: Kebakaran hutan Gunung Sangkur diperkirakan keterangan dari warga gesekan dari pohon bambu kurang lebihnya 1 hektar. Alhamdulillah tadi yang memadamkan api dari pihak Tribina hadir bersama masyarakat disusul oleh Damkar ada.
1: Maraknya kebakaran akibat cuaca panas dan angin kencang ini menjadi peringatan bagi warga Priangan Timur agar tidak membakar lahan secara sembarangan.
11: Kilas Radio.
12: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
12: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
16: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
12: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perumbulog Kantor Cabang Ciamis terus mengebut penyaluran bantuan pangan beras di seluruh wilayah Priangan Timur. Program ini menyasar 1,15 juta penerima bantuan pangan dengan total alokasi beras mencapai 34 ribu ton. Penyaluran bantuan beras cadangan beras pemerintah ini mencakup 6 wilayah operasional, yaitu Kabupaten Ciamis, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Pangandaran, hingga Kabupaten Garut. Pemimpin Cabang Bulog Ciamis, Johan Wahyudi, Sabtu 5 September menyebutkan, hingga saat ini progres penyaluran telah mencapai 20,93% dan akan terus dipacu. Setiap penerima mendapatkan alokasi 3 bulan sekaligus periode Juli, Agustus, dan September 2026 dengan total 30 kg beras.
3: 6 wilayah ya, dari Kabupaten Ciamis, Tasik, Kota Banjar, Pangandaran, dan sampai Garut. Kita alhamdulillah kemarin sudah sekitar 20,93% lah. Jadi jumlah PBP pun kita paling banyak seluruh Indonesia, sekitar 1.150.000-an. Dengan total kalau kuantum beras kita sekitar 34 ribuan ton. Sekarang proses masif menjalankan pelaksanaan bantuan. Beras yang kita salurkan itu kita jamin itu berkualitas baik, layak, dan kuantitas berat timbangannya pun sesuai dengan yang ditentukan, 10,03 kg gitu.
2: Selain mengejar target distribusi, Bulog menjamin kualitas beras medium yang disalurkan dalam kondisi baik dan timbangan yang pas. Bulog juga membuka ruang pengaduan dan siap mengganti beras baru jika warga menemukan beras rusak atau kurang timbangan.
3: Masyarakat tidak usah khawatir, Bulog masih bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat juga. Saya harapkan juga kepada masyarakat dan kepada semua pihak, apabila ada sesuatu langsung diskusi dengan kita, dengan Bulog. Oh, bisa kalau ada masyarakat lihat misalkan ada kualitas yang nggak layak atau timbangannya kurang, bisa lapor ke koordinator kecamatannya atau bisa juga langsung ke koordinator area Bulognya. Jadi koordinator dari Bulognya bisa langsung, biar kita langsung action hari itu juga bisa kita ganti gitu.
2: Bulog menargetkan penyaluran bantuan pangan alokasi 3 bulan ini dapat terrealisasi 100% di seluruh wilayah Priangan Timur.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
2: Sok liur. Ayap, lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Tanya obatna biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Arpa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag didig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk 6 tetes.
2: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallah fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
5: TS A
6: bukan.
5: TS Pak
6: bukan.
5: Tesa
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
5: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini.

0: Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
1: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. I'm your DJ.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Tadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
4: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
5: Asam urat, jelatutan, sing siremen, sareng cangkeng.
4: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos janten, eta diobatan nggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos
4: janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
5: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, petuangan yang raraos teu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
5: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
4: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih karan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
5: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
4: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
5: Amin.
4: Rezekina oge tambi lancar banya.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin, amin,
1: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin, amin.
1: Udah gitu aja.
7: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: langsung sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Baraya

0: Para mitra sadaya, caturkeun kiwari keur loba jalma nu dirawat di rumah sakit jiwa, alatan stres, mikiran, rupa-rupa problem. Aya nu gara-gara kabungbulengan ku bebene nu dikawin batur. Aya nu gara-gara dipangkaburkeun ku pamajikan, aya nu gara-gara mikiran gede hutang jeung rea-rea deui. Malah aya oge anu stres gara-gara eleh ngadu hayam. Dina hiji isuk, pasien keur karumpul di tempat khusus paranti maranehna marejeng. Pamolahna teh rupa-rupa, tur dina penampilanana baroga ciri masing-masing gumantung kana sabab musababna pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa. Dina eta riungan aya di antarana dua urang pasien anu rada eling. Maranehna keur ngobrol nyaritakeun pangalaman masing-masing samangsa keur jejeg geneh ingetanana. Kadenge harita aya nu ngobrol kieu. Kenalkeun euy, ngaran dewek Abu. Atawa anu nyebut mah Bah Abu. Cek nu boga ngaran Bah Abu, nu boga ciri dikongkorong katepel. Cong manehna teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman saurang lalaki tengah tuwuh kalayan boga ciri indit ka mana-mana teh teu lesot ngajingjing bae kurung manuk. Harita nu ngajingjing kurung manuk teh sarua ngasongkeun leungeun geup sasalaman sarta kadenge nyarita. Sarua atuh ngenalkeun ngaran dewek nu katelah mah Nana Obe. Cek nu ngaku ngaran Nana Obe bari serengeh manehna seuri. Bari tuluy manehna teh nyetrekan anak hayam nu diwadahan ku kurung manuk siga keur nyetrekan manuk titiran. Cek Nana Obe bari katempo huluna teh ungkleuk-ungkleukan. Ari anak hayam harita teh cuak-ciak sorana mata gatel kana ceuli. Nempo kaayaan Nana Obe kitu, Bah Abu colohok bengong bari haben nitenan anak hayam tea. Telila kadenge Bah Abu nyarita. Wah, ilaing mah bisaan ngurus manuk teh euy. Eta we sorana mani bentes kitu siga nu beger. Nya an ieu mah matak dedengieun. Manuk naon ieu teh? Nana Obe dipuji kitu bekah liang irungna bari agul pok manehna ngajawab. Dewek tea atuh. Kana urusan manuk mah jagona. Yeuh. Bisi ilaing hayang nyaho, ieu manuk teh geus sababaraha kali menang juara kahiji kontes manuk panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Bah Abu unggut-unggutan tuluy nyarita. Oh, kitu. Mending ilaing mah euy. Anu cerewed jeung tarik sora teh manuk. Nepikeun ka menang juara kontes sagala. Ari dewek mah nu cerewed jeung tarik sora teh pamajikan. Sapa poena dewek mah cicing di imah teh. Culit teh geus asa gagangan we. Jadi dewek mah aya untungna euy dirawat di rumah sakit jiwa teh. Asa tiis ceuli. Kadenge Bah Abu nyaritakeun soal pamajikanna, Nana Obe nyikikik seuri. Alus atuh euy. Mun dewek mah boga pamajikan cerewet jeung tarik sora teh, rek sina milu kontes. Mah yakal, dewek mah teu boga pamajikan euy. Kungsi boga bebene oge dikawin batur. Numatak dewek resep kana nginum manuk teh supaya bisa kebang balirkeun. Obrolan Bah Abu jeung Nana Obe. Kawas nama aya nu ngabandungan. Kaciri we, harita aya saurang tangtungan awewe kolot keur dengdek ngadedengekeun. Satuluyna eta awewe kolot teh nyamperkeun ka nuduaan bari nyunyuhun nyiru kosong. Tuluy manehna ngomong sorana tarik.
1: Hei, cowok. Karena rambut. Ngobrol teh duaan bae. Nenek miluan atuh.
0: Yeuk Bah Abu jeung Nana Obe ngalieuk kanu anyar datang. Sarta satuluyna pok Bah Abu miheula ananya. Dagang naon eta teh, Nek? Wah, kabeneran yeuh. Kuring duaan ti isuk can jajan. Mulai tanya mata nangadilak ka Bah Abu. Tuluy ret ka Nana Obe sarta telila kadenge nembal.
1: Hus. Gagabah teuing nyarita teh. Dewek mah lain tukang dagang dahareun. Ieu mah nyuhun nyiru soteh. Pedah we nyiru jimat. Rek ditinggalkeun teh sieun aya nu nyokot. Mangkaning di mana-mana oge moal aya nyiru nu ieu mah. Jadi mun leungit teh moal aya gantina.
0: Bah Abu jeung Nana Obe silih reret ngadenge eta awewe ngomong kitu. Tuluy Nana Obe nanya.
1: Ke bibi, sabenerna eta nyiru teh naon sababna disebut nyiru jimat?
0: Ngadenge Nana Obe ngomong kitu, eta awewe muncereng.
1: Naon? Baruk ilaing ka dewek nyebut bibi? sangeunahna bae ngomong teh. Nenek gitu, lain bibi. Dewek teh, nuka telah mah, nenek gio. Tah, pangna dewek mawa ieu nyiru teh. Ngahaja cek deweknya tadi. Ieu teh, nyiru jimat. Pangna disebut nyiru jimat teh. Pedah ieu nyiru, geus gede jasana. Da mun eueuh nyiru ieu mah raginang dewek teh moal bisa dipoe.
0: Mun Mbah Abu jeung Nana Obe pating haruleng, maranehna can ngarti kana maksud nenek gio. Atuh satuluyna Mbah Abu nyarita.
1: Oh, ngaran teh nenek gio. Ngenalkeun atuh, ngaran kuring Mbah Abu. Terus ieu sobat kuring anu katelah nyaeta Nana Obe. Manehna mah sobat nu pangsatiana. Ka mana-mana ge nuturkeun we kuring. Ke, kuring teh geus lila aya di ieu rumah sakit jiwa asa kakarap panggih jeung nenek gio mah pasien anyarnya.
0: Nenek gio memeh ngajawab, manehna ngecagkeun heula nyiru nu keur disuhun. Gek diuk dina jukut hareupeun duaan tuluy kadenge nyarita semudaria.
1: Puguh dewek teh kakara datang kamari. Dewek mah teu dianteur ku sasaha. Daftar ka rumah sakit ieu ge ku sorangan. Tadina mah teu ditarima. Sabab cek dokter tina hasil pamariksaan eueuh tanda-tanda owah. Ngan dewek teh ku hayang-hayangna dirawat di rumah sakit jiwa. Nya kapaksa we pura-pura owah. Nyiru ieu yeuh nu ngakibatkeun dewek diponis owah. Tah, supaya katempona si ganu owah, dewek nyunyuhu nyiru kosong ngurilingan rumah sakit. Bari sungut ceceleuweungan. Raginang. Tah, kuhal eta pisan. Atuh dewek teh satuluyna mah ku dokter diponis owah.
0: Mbah Abu jeung Nana Obe manis saregep pisan ngabandungan omongan nenek gio. Tuluy maranehna silih reret, pok Mbah Abu kadenge ngomong.
1: Oh, kitu. Jadi nenek gio teh pura-pura owah.
0: Nenek gio nyerengeh seuri teu lila tuluy nyarita.
1: Nya kitu pisan. Pangna pura-pura owah soteh dewek mah yeuh. Pedah eta we hayang asaan dirawat di rumah sakit jiwa. Asa kumaha rasana? Ngan pupeujeuh ilaing duaan ulah nyarita ka sasahanya. Cukup urang tiluan anu nyaho. Bakuna mah bisi ka nyahoan ku dokter. Mangkaning dewek teh keur mumujuhna betah cicing di dieu teh.
0: Mbah Abu jeung Nana Obe unggut-unggutan. Sarta pok harita nu ngomong teh Nana Obe.
1: Oh, mun kitu mah sarua tuh jeung kuring. Da cek dokter mah kuring teh ukur stres mikiran bebene dikawin batur.
0: Ngan pikeun ngayakinkeun dokter supaya katempona owah, nya kapaksa kuring ka mana-mana mamawa kurung manuk nu dieusian anak hayam. Nana Obe ngomong kituna teh bari nemongkeun kurung manuk.
1: Ciak ciak ciak.
0: Harita anak hayam teh disada cuak ciak. Si ganu neangan indung. Tah, jadi jelas ayeuna mah kuring jeung nenek gio teh pura-pura owah. Cing ari Mbah Abu, owahnya atawa ukur pura-pura. Dari tilik-tilik mah Mbah Abu teh eueuh tanda-tanda jelema jejeg pikiran. Ditanya kitu ku Nana Obe, Mbah Abu nyerengeh seuri teu lila pok nyarita.
1: Nya sabenerna mah dewek ge eueuh bedana jeung ilaing duaan. Sarua ukur akon-akon owah. Ngan beda dina kasang tukang nawungkul. Yeuh, pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh sabenerna mah ukur dituduh gelo ku pamajikan.
0: Pedah dina hiji waktu, dewek teh ngadengekeun radio make headset. Tuluy dewek teh seuseurian lantaran acarana matak pikaseurieun. Tah, dewek seuseurian sorangan teh kanyahoan ku pamajikan. Tah ti harita dewek dituduh owah.
1: Nya kapaksa we daek teu daek. Dewek teh direjeung dibawa ka ieu rumah sakit.
0: Satadina mah dewek teh berontak bae hayang balik. Tapi sanggeus dirasa-rasa asa betah keneh di dieu euy. Dibandingkeun jeung di imah mah. Jadi geus kaguk asong lah. Mending keneh pura-pura owah.
1: Tah, ieu katepel jadi modal sangkan dokter yakin yen dewek teh owah.
0: Para mitra sadaya, tilu pasien nuker uplek ngobrol, ujug-ujug pating curing hak, nempo aya dokter Lilis rentang-rentang nuju kamaranehna.
1: Ari dokter Lilis teh nyaeta salah saurang dokter senior di eta rumah sakit.
0: Cek beja cenah manehna oge, baheula namah kungsi jadi pasien di eta rumah sakit. Ngan ku pihak rumah sakit teh disakolakeun deui. Sabab dokter Lilis harita teh meunang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari was-was, Bah Abu merekomando kadua urang batur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 12 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna nya. Teh
4: perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
3: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembeh hiji.
3: Nembeh hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
4: Mohon.
3: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
3: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon, ayo nanti yang penuh badai ngagal, ya,
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: kan,
6: iya.
5: Ya, iya. Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasa kasih ini perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 0860-1260. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabab Dr. Lilis harita teh menang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari wos-wos, bah abu merekomando kadua urang baturna. Awas, siap-siap berakting. Pokona urang tiduan kudu bener-bener katempo si ganu owah. Nenek Gio jeung Nana Obe Surti, manehna geus siap-siap rek nyeun pamolah sangkan katempona siga nu bener-bener owah. Sanggeus Dokter Lilis deket kalebah maranehna. Tilu pasien teh harita kadenge recok, parahi mintonkeun actingna. Bah abu nyenyekel katepel bari siga nu rek dibeslatkeun ka Dokter Lilis. Angkat tangan, jangan bergerak. Cek bah abu bari matana melotot. Tuluy di tema ku Nana Obe. Bari harita teh manehna nemongkeun anak hayam nu aya dina jero kurung manuk. Sarta kadenge manehna nyarita dari yapisan. Yeuh, Bu Dokter. Ieu manuk kukutan kuring geus aya nu nawar 10 juta oge teu dibikeun. Naon sababna? Sabab ieu manuk teh juara kontes manuk nu panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Jadi sanajan aya nu nawar 100 juta oge moal dibikeun. Ciak. Ciak, ciak. Harita anak hayam teh disadadeui cuak ciak. Tah, kapireng teu ku Bu Dokter? Manuk sakieu begerna, sorana sakieu bentesna, sareng pamolahna pikalucueun. Katingal teu, disadana oge bari motah, siga penyanyi rock. Cek Nana Obe, bari kurung manuk teh rada dijungjung, dideketkeun kana beungeut Dokter Lilis. Dokter Lilis nempo pamolah bah abu jeung Nana Obe teu ieuh komentar. Sabab ku geus biasa tea, unggal poe nempo pamolah pasien anu ararane. Beres bah abu jeung Nana Obe mintonkeun actingna. Nenek Gio oge teu tinggaleun, harita manehna nyunyuhun nyiru kosong, bari kadenge nanawarkeun dagangan.
1: Raginang, raginang. Bade Bu Dokter raginangna. Lumayan, raos geura yeuh. Nyarangu, nyapelem. Bari isakan tenan etang-etang ngalatih gugusi sareng waos.
0: Hari Dokter Lilis kupamolah bah abu jeung Nana Obe mah teu ieuh ngarespon. Sabab ku geus biasa tea sapopoena sering katempo nyeun pamolah sarupa kitu. Ngan barang nenek Gio nawarkeun raginang, manehna nembalan.
1: Ke, Bu Dokter teh asa karek panggih jeung si Bibi mah? Pasien anyar? Oh, si Bibi teh nawarkeun raginang? Duh, kabeneran atuh. Eta teh kabeuki Bu Dokter. Sabaraha ieu teh hijina?
0: Dokter Lilis ngomong kituna teh, bari muntangan nyiru kosong nuker disuhun ku Nenek Gio. Bari ngecakeun nyiru, Nenek Gio kadenge nyarita.
1: Nyebatna ulah Bibi atuh Bu Dokter. Nenek kitu. Abi teh nu katelah mah Nenek Gio. Mawi ge nenek teh nawisan raginang. Mirah sahijina teh mung 1000. Mung ieu mah pedah ka Bu Dokter, tos wios gratis. Canak we sadaya. Tapi tong hilap. Nu penting mah abdi kenging peunteun sae. Nenek teh hoyong janten pasien teladan.
0: Bah abu jeung Nana Obe nempo pamolah Dokter Lilis maranehna silih reret tuluy pating haruleng.
1: Eh, nah Bu Dokter jadi kitu. Nu owah teh Nenek Gio atawa Bu Dokter?
0: Omong bah abu jero hate. Nana Obe oge sarua. Manehna ngarasa heran ku pamulah Dokter Lilis tuluy ngaharewos ka Bah Abu.
9: Bah Abu, kuring mah teu ngarti ku Dokter Lilis ieu teh. Naha bet siga nu owah? Nyaho nyiru teh kosong? Hayo kalah ngomong meuli raginang cenah. Moal kitu Dokter Lilis teh katepaan owah.
0: Bah Abu ngahuleng bari melong ka Dokter Lilis nu harita keur paloba-loba omong jeung Nenek Gio. Ngan teu lila kituna teh sabab kadenge harita Dokter Lilis ngomong ditujukeun ka nu tiluan.
10: Perhatian, perhatian. Ka aranjeun tiluan, poe ayeuna rek diayakeun tes mental. Pikeun mastikeun pasien waras henteuna. Hayu asup ka kelas.
0: Bring harita tilu pasien teh arinit nuju ka kelas dituturkeun ku Dokter Lilis. Sanggeus anjog karohangan. Bah Abu Nana Obe jeung Nenek Gio galecok sungutna parahi ngomong. Bah Abu harita teh kadenge ngomong kieu.
1: Angkat tangan. Jangan bergerak.
10: Awas, mengalawan dibedil sih ya.
0: Ngomong kitu na teh Bah Abu bari ngarahkeun ka tapel kana gambar jelema nu aya dina almanak siga rek dibeslat. Tuluy ditema ku Nana Obe, nu harita teh nu nakurung manuk nu dieusian anak hayam dina meja. Ah. Ah. Ah.
10: Cetrek, cetrek, cetrek.
0: Nana Obe harita teh nyetrekan anak hayam nu katempo keur totonggengan nyatuan beunyir.
10: Ciak, ciak, ciak, ciak.
0: Anak hayam teh disada mani tarik. Tah, kitu atuh disada. Wah, pokona sora maneh mah moal aya nu ngelehkeun.
10: Hari nenek Gio maneh nage embung eleh.
0: Bari nyunyuhun nyiru kosong, harita manehna ngurilingan kelas.
10: Raginang, raginang. Raginang, raginang, para deyeh, raginang.
0: Ku ayana kitu. Atuh rohangan teh jadi gandeng ku jalma tilu. Tengendak lila, hoak teh dokter Lilis, hohoak.
10: Hei, garandeng, gandeng, gandeng. Iyo cel ibu dokter asa gagangan. Jung asa rawing deh. Menges barina ge. Maraneh teh rek dipariksa. Sok dariuk lah dariuk.
0: Pasien nutiluan teh guk gek dariuk dina korsi nugis disadiakin. Sanggis nutiluan dariuk mah, dokter Lilis ngamimitian nyarita.
10: Tah, ayena aranjen tiluan rek dites mental. Sing saha nu hasil tesna alus bakal kaluar ti rumah sakit jiwa. Saratna nya eta kudu bisa ngajawab pertanyaan kalawan bener. Harayang teu aranjen kaluar ti rumah sakit, kalayan bisa kumpul deui jeung kulawarga.
0: Ditanya kitu nu tiluan teh pating haruleng, tuluy silih reret papadana. Ngarasa eueuh nu ngajawab, dokter Lilis kerung. Tuluy kadenge deui manehna nanya rada teugeug.
10: Yeuh, aranjeun teh hayang waras teu? Atawa mending owah saumur umur? Yeuh, gara darengekeun. Bu dokter ge baheula kungsi jadi pasien di ieu rumah sakit. Jadi dokter soteh ayeuna sabab disakolakeun ku pihak rumah sakit. Pedah kapilih jadi pasien teladan.
0: Ditiluan pating haruleng keneh, telila kadenge Bah Abu nanya.
10: Punten bu dokter. Abdi teh bade tumaros. Ari pasien teladan teh nu kumaha? Cing kinten-kinten abdi aya calon janten pasien teladan teh?
0: Dokter Lilis katempo kerung mikir pijawabeun. Telila pok nyarita.
10: Yeuh darengekeun, aranjeun tiluan aya kamungkinan di antarana nu bakal jadi pasien teladan. Sabab diperhatikeun di antara ratusan pasien, aranjeun tiluan boga tingkat kecerdasan anu leuwih luhur. Contona dina cara nyarita. Pasien sejen mah, mun ditanya sabener-bener teh, sok taranya rambung. Tapi aranjeun tiluan mah, pan diajak nyarita teh lancar. Bu dokter boga kacurigaan, aranjeun tiluan pura-pura owah.
0: Tiluan pating haruleng deui, dina pikiran maranehna kasawang mun kanyahoan pura-pura owah, bakal dibuburak ti rumah sakit.
10: Wah, cilaka ye. Mun kanyahoan pura-pura owah teh, aing bakal diusir sina balik ka lembur. Mangkaning aing geus betah pisan cicing di dieu teh.
0: Anjakal, tadi diajak nyarita ku bu dokter ngajawabna bener.
10: Coba mun dingacokeun mah,

0: Abdi mah nya nakatepel soteh kanggo nyingsiunan batur. Sanes kanggo bayahan manuk. Tuh tingali katepelna oge teu nganggo peluru.
1: Gebeg, Dokter Lilis ngagebeg, ngadenge Abah Abu ngajawab kitu.
0: Eh, nyana Abah Abu ngomongna teh bet jadi ngaco. Pan tadi mah bener diajak nyarita teh. Cing nu sejena rek dites dibere pertanyaan. Nah sarua bakal teu nyambung si Abah Abu.
1: Gerentes Dokter Lilis bari satuluyna melong kanana obe jeung Nenek Gio. Di pelongku Dokter Lilis nu duaan teh samarasa. Teuing sieun teuing era. Da dua nana siga nu manggih kareuwas. Pikeun munikeun semu, nana obe tungkul. Bari harita teh curukna noelan anak hayam dina jero kurung manuk. Sedengkeun ari Nenek Gio mah ngahalangan beungeutna ku nyiru. Teulila kadenge Dokter Lilis nyarita teh.
0: Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun atawa hewa ka bu dokter?
1: Ditanya kitu. Nana obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleusirian. Atuh Dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu dua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
3: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak.
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, teu tiasa bobo, teu ada sampai ting jalepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu, wae kitu.
3: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh. Gitu teh ieu.
3: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
3: Mohon.
4: Ayo genep tetes gitu.
3: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
4: Mohon.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
4: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
3: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
4: rezeki
3: bagi sadayana tambi lancar banyak.
4: Amun amin.
3: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Saku.

0: Sakum.
1: Bapak Sakum dari
0: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
0: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
0: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
0: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
0: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi ya.
0: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
0: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari
1: ya.
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: Dua kali ya?
0: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
0: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Tulilah kadenge dokter Lilis nyarita teh. Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun atawa hewa ka bu dokter?
6: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu duaan.
5: Aye. Ditanya teh kalah saleuseurian? Cing, Nana Obe, kunaon anjeun saseurian?
6: Nu ditanya ngahuleng sakeudeung, ras manehna inget kana harewos Bah Abu. Yen mun ditanya ku dokter Lilis, ngajawabna kudu ngaco. Atuh pok harita Nana Obe ngomong, bari anger tungkul.
5: Ih, bu dokter mah, kampungan, kuno, jadul. Piraku terang hartosna I love you. Eta teh istilah barudak ayeuna. Nu hartina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Aya cak-cak dina huntu, lila-lila mah dilebok.
6: Dokter Lilis teh ngahuleng, tarangna katempo kerung. Satuluyna dokter Lilis neuteup Nenek Gio, nu kadenge masih keneh nyikikik seuri. Teuing Nenek Gio teh keur nyeung seuri kunaon. Pok harita dokter Lilis nanya.
5: Ari Nenek Gio kunaon seuri?
6: Ditanya kitu, Nenek Gio gancang ngajawab.
5: Nyaku baham atuh bu dokter.
6: Huleng deui bae dokter Lilis teh ngahuleng. Red kana Nana Obe, red kana Nenek Gio, siga nukerna lungtik kana kajiwaan eta dua jelema. Sarta satuluyna dokter Lilis nyarita.
5: Oh, jadi tetela aranjeun tiluan teh can aya nu cagernya.
6: Malah asa meuki parah geuning.
5: Kapaksa aranjeun tiluan kudu dirujuk ka rumah sakit jiwa kelas unggulan. Di ditu mah pasien teh sok diterapi. Nyaeta ku cara dilelep-lelepkeun di walungan. Sabab mun teu diterapi kitu, aranjeun moal waras-waras.
6: Kebeng harita Bah Abu, Nana Obe jeung Nenek Gio ngagebeg reuas. Maranehna silih pelong, teu sangka bakal kitu jadina. Najan bari rada asa-asa, kapaksa Bah Abu nyarita, ngedalkeun katugenahna.
5: Aduh, bu dokter, piraku kuring sabatur-batur bakal dirujuk ka rumah sakit jiwa unggulan? Tadi mah ngajawab teu nyambung soteh nuju latihan, bu. Bilih engke aya tes kejiwaan. Pan syaratna supados tiasa nganjrek di rumah sakit jiwa teh, kedah owah, sanes. Tah, tadi teh nuju latihan pemantapan.
6: Ngadenge bah abu nyarita kitu, dokter Lilis ngajenghok. Satuluyna kadenge, pok harita manehna ngomong tegeg.
5: Oh, jadi salila iya aranjen teh pura-pura owahnya? Batur mah ya, nu owah oge hayang gancang-gancang waras.
6: Nah, ari iya bet harayang jadi jelema owah?
5: Daguan, ulah kamana-mana nya. Bu dokter rek ngangkir pasien senior.
6: Tah, aranjen tiluan bakal dites tingkat kecerdasan anak ku pasien senior. Koloyong dokter Lilis keluar ti rohangan. Nu dimaksudnya eta rek ngangkir salah saurang pasien nu geus dianggap senior tur meunang predikat pasien teladan. Hari nu tiluan ngadenge dokter Lilis rek ngangkir pasien senior teh maranehna siga nu gugup. Komo nene Gio mah langsung bae nyisiran bari ngaca kana tembok. Bah abu oge harita teh manehna menerkeun bajuna. Ngan kulantaran rusuh masang kancing na teh nyengsol. Atuh nana obe menerkeun calanana nu tadina rada morosot ayeuna mah cangkengna aya luhureun bujal dibagudeud ku tali rapia. Para mitra sadaya, nu disebut pasien senior teh harita asup ka rohangan dituturkeun ku dokter Lilis. Leumpang narada dangah, tur beuheungna dikongkorong sapatu bot sapasang. Siga nama eta sapatu teh kurut sapatu Hansip. Nempon disebut pasien senior asup, tur aya hareupeun maranehna, bah abu nana obe jeung nenek Gio, rikat mere hormat nu dikomando ku bah abu.
5: Kepada pasien senior, hormat, gerak, gerak, gerak.
6: Dihormat kunu tiluan, nu disebut pasien senior teh asap hang akangna. Manehna harita teh lajag lejek, bari ngadelekan kanu tiluan. Ari dokter Lilis, sanggeus pasien senior aya di rohangan mah, manehna tuluy permisi.
5: Tah, atuh ayeuna mah pasien senior geus aya di ieu tempat. Bu dokter mah rek permisi. Sok kadinya, geura ayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran.
6: Koloyong dokter Lilis init keluar ninggalkeun rohangan. Sanggeus dokter Lilis keluar mah, nu disebut pasien senior harita mimiti beraksi.
5: Brak!
6: Manehna harita teh ngagebrag meja satarikna. Atuh, kebeg! Nu tiluan teh ngagarebeg. Satuluyna pasien senior ngabagi reret kanu tiluan bari matana rada dipolototkeun. Sarta teu lila pok manehna nyarita.
4: Nuhun, si lain kabeh tadi geus mere panghormatan. Memang kitu kuduna, ari pasien anyar ka pasien senior mah kudu hormat. Ngan ieu teh aya paribasa. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ngenalkeun, ngaran dewek nu nyarebut mah nyaeta Wakubu. Dewek nu pangheulana aya di ieu rumah sakit jiwa. Nu matak dewek mah meunang gelar pasien senior.
6: Rengse Wakubu ngenalkeun disambung kunu tiluan nyarebutkeun ngaran masing-masing bari gupgap sarasalaman. Kaayaan tilu pasien, harita ngarasa bingung yang hareupan Wakubu. Sabab cek dokter Lilis, cenah kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Pangna bingung teh sabab maranehna mah keur pura-pura owah teh. Kari-kari kudu tutukeuran pikiran. Inggis bisi Wakubu waras tuluy maranehna nu jadi owah. Tilila kadenge Wakubu nyarita deui.
4: Tah, sakumaha cek bu dokter tadi, urang kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Tapi, ke, dewek mah poho deui. Ari diskusi teh naonnya? Ari tutukeuran pikiran mah dewek ge apal. Nyaeta pikiran dewek ditukeuran jeung pikiran ilaing tiluan. Ngan ari diskusi mah poho deui. Cing, ilaing tiluan aya nu nyaho teu?
6: Ngadenge Wakubu nanya kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Lain ku teu nyaho naon hartina diskusi, tapi nu matak bingung teh, sabab nu keur ngajak nyarita ka maranehna, nyaeta jelema owah. Ngan teu lila celengkeung bah abu, salaku wakil tinu tiluan, harita ngomong bari morongos.
5: Yah, Wakubu, cacakan Wakubu pasien senior teu nyaho naon hartina diskusi. Komo kuring tiluan atuh, kasebutna pasien anyar, geus pasti moal nyaho. Cenah waku teh menang predikat pasien teladan. Pira kunu kitu bae ge kudu nanyakeun ka pasien anyar? Ngadenge pananya bah abuh kitu, waku ngahuleng sakeudeung. Teu lila cikikik teh manehna seuri. Bari harita sirahna teh budak gideung.
4: Heuh nya. Na ari dewek bodo teh ka totoloyo? Ari sakuduna mah ilaing tiluan nu nanyakeun ka deweknya. Hampura euy. Sok atuh, ayeuna ilaing anu nanyakeun ka dewek.
5: Bah Abu ngabagi relet ka dua urang baturna, nu duaan harita teh arunggeuk tuluy Bah Abu nyarita.
4: Nya atuh, sok ayeuna kuring anu nanya. Tuluy jawab ku bakuwu. Jawabanna mah rek bener rek salah kumakarep. Nu penting acara gancang beres.
5: Kadenge Bah Abu nyarita kitu, wakuwu ngantelkeun curuk kana tarangna. Tuluy cikikik deui bae manehna teh seuri.
4: nya, nu penting mah acara diskusi teh gancang rengse. Ngan ari tutukuran pikiran mah embung euy. Dewek mah teu satuju. Sabab mun pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing, dewek bakal kalengitan predikat pasien teladan.
5: Nya, euy, hayang jadi pasien teladan teh meunang hese capek. Dibelaan dewek embung waras. Soalna mun dewek waras tina panyakit owah, moal meunang predikat pasien teladan. Tah, engke taun hareup, cenah mah dewek teh rek dikuliahkeun di Universitas Orgil, nyokot jurusan bedah saraf. Cenah mah mun geus beres kuliah, dewek bakal boga gelar Master of Crazy. Lutiluan arungut-ungutan. Tuluy kadenge celengkeung teh, nenek Gio ngomong bari anger nyunyuhun nyiru.
4: Wah, atuh mun kitu mah wakuwu teh hade milik. Kuring ge hayang siga wakuwu. Nya kapaksa, kuring teh kudu jadi jelema owahnyaan. Ulah siga ayeuna pura-pura owah.
5: Tuluy nala obe mairan.
4: Bener kitu pisan ne Gio. Kuring ge ti mimiti ayeuna mah rek ngalalanyah jadi jelema owahnyaan. Rek guru kawakuwu ah.
5: Rengse nana obe nyarita. Bah Abu kadenge kekeprokan di barung ku nyarita.
4: Gas. Supaya acara gancang beres, wakuwu kudu ngajawab heula pertanyaan anu tadi tea. Naon hartina diskusi? Sok ganjang jawab. Teu kudu bener jawabanna mah. Da jelema nu owah mah kajeun ngajawab salah ge dimaklum.
5: Serengeh wakuwu seuri tuluy nyarita.
4: Nya sok atuh, ku dewek rek dijawab sakanyaho dewek. Nu penting mah acara gancang beres lain.
5: Tah, kumaha mun hartina diskusi teh nyaeta hayang dahar?
4: Satu juta.
5: Gadenge dahar-dahar kitu mah, Bah Abu nana obe jeung nenek Gio harita teh caruringhak. Bari tuluy kadenge nu tiluan teh ngajawab ampir bareng.
4: Satuju.
5: Geus kitu mah opat pasien anu majar rek diskusi teh harita kaleprok. Kumaha we ilaharna dina penutupan hiji acara. Satuluyna bring maranehna arinit keluar ti rohangan. Maksudna rek niangan tempat dahar, padahal mah harita teh lain waktuna dahar.
3: Baraya Radio Peace,
7: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
9: Pak Aca.
8: Bapak Aca teh ti Palimanten.
9: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
8: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
9: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
8: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
9: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfa poris tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
8: Bapak konsumsi alfa propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
9: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
8: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
9: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
8: Uninga alpa propolis teh ti manten bapak?
9: Ti radio.
8: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alpa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
9: Mangaina cobian meser alpa propolis ka radio Unas propolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
8: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
9: Amin ya Rabbal Alamin.
8: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
10: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten
13: Brebes.
12: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan
13: kabur ya.
12: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin, amin.
12: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
13: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
13: Amin, amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur.
2: Tadinya kembar, yang satunya meninggal, yang satunya alhamdulillah fisiknya tidak ada bola mata sama sekali.
3: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
4: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal, seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
5: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
3: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
6: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
1: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah, ini kelihatan nih partikel vulkanik tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
6: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
7: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter. Itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
6: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
3: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
8: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
9: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di kampungnya Lindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
10: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafid Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafid juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
11: Kalaupun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, itu menurut kami wajar.
3: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
12: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar Rp2,9 juta per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
13: Merkuri ini per kilonya dijual Rp2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
12: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
14: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
15: Bayi itu cacat dari lahir. Bawaan, kata dokternya tuh.
2: Kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
15: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
2: Belum pernah dapat sama sekali.
15: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
2: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan bentuk kepeduliannya.
14: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
17: Rengse kepidangkeun acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Johar Manik nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tungga ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos sang

0: nampire mumuhun laksa ketika bingahan kananan rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji nu kalih nati eta hapunten bilih kirang tata kirang titi nuduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewaji kaula nun pangersa. Badranaya
1: iye nun
0: ujas tuti anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun nun nalayan urang saling maklum tina naon lupaha kasalahan leres leres oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun mangga-mangga tansah diajeng-ajeng nun
2: diantos pisan
0: ge geula gong ka hareup maneh togong.
1: Adeh yo cewek
0: ke itu tina tambah cisimati lurah togok lurah teh jumanti ngaturakeun sumabekti konjuk panjenengan Rama Dewaji nun ditarima togong. Selajeng mah aya pikir saya naon pura panjenengan kersa di mali.
1: Duh.
0: Kelanan. Otipati kelanun kula. Rama Dewaji. Unyuk sumanga ngahaturkeun semakong arsana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewaji ditarima. Kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun nuhun nuhun kohunyuk kakang Antaga. Nuhun oti oti nuhun
1: saun cenah kulan
0: kalayan unyuk sumanga aya pikeresae naon Rama Dewaji oh kieu aya naon ieu teh nuhun disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wanci na teh kula maksud negerakeun rasa kasono kanu jadi anakku heubeulna teu bisa tepung.
1: Sami nu
0: sami sami kadua nati eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak. Anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngansik di marca pada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna. Ya eta ngadunungan Semar teh ka jalma adil plamarta. Purah dicaci, purah dihina. Atuh togog ngadunungan teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah. Supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya meunang panguarah. Atuh otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nyaeta bakal diganyar widadari. Ta ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nyaeta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab
1: Tobi
0: pangna nepi ka pebah dinya teh sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema
1: kupolahna jelema.

0: sadayana sami padanga ulang ngaraga menengolok mangkadu bingung ngetemangi tungtung susah manah nutaya sudana.
1: Duh, iya iya.
0: Gunirah kangan dika, ayo seingara romong.
2: Duh, ampun kakang Semar. Cisima abdi togong itu bisa ngawaler pada idem. Pada nyangka kene kakang Ismoyo.
1: Oh, kawakil kene merendete wawar.
2: Nyangka kene kakang Ismaya. Kange ngawaler nak mah margi iteh di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan. Margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangka kene ka kakang Ismaya.
0: Nyangka kon ka kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten kulan.
0: Geuning akhir-akhirna mah beut pararego siling oge.
1: Demut-demut makalakan nyeret kene ka sepuh ngan.
2: Jawab Semar. Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa
0: kali. Asa dibentar gelateng apoe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos we kulang.
2: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha?
0: Sumuhun. Disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
2: bener.
1: Jawa celek keteke edas
0: sadaya

0: gagal. Ari kare pertanggungan jawabna mataya sanes di simabdi mabade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku simabdi.
1: Boloh. Cobi kula dua ah.
0: Katerangan kumaha? Margi pangeran mabade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
2: Kan kitu nya, Na.
0: Laras, bener. Ayeuna pangeran mah tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
2: Kagolong manusia biasa nya wae anu.
0: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu, tah jalan awon teh kieu.
1: Laras.
0: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu. Jangan bargi silaka sareng salamet na jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Aitos didugikeun
0: mah ratu tara ngahukum, pamarentah tara nyiksa, angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade, melak goreng buah goreng.
1: Asal ulah lepat di uah meureun
0: teh. Asal ulah lepat di jisim abdi we.
1: Ieu mah aitos didugi.
3: Aitos didugi. Leres ka Kang Sumar leres. Leres ka.
0: Tuluy mangga cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
1: Wah, eta
0: dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
1: Wah, unyuk rasa.
0: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah, make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih, bakal papaseaan,
1: bakal pacengkadan leres.
0: Ayeuna kanyataanana.
1: Buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Nya. Mangga emut. Da jisim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saean.
1: Digugu sareng teu namana wa.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
1: Leres.
0: Syukur.
1: Tepat kakulan jawaban.
0: Jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
0: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu. Jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
0: Nah kumaha teteh kaayaan di negara astina teh anu mawi ayeuna teh kulantaran di negara astina teh aya ngaran dua saturunan aya dua ngaran anu sahij anu hiji nyaeta disebatna turunan Kurawa anu kadua nu kadua Pandawa margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Dimana parantos dordar dibieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu mun kieu mah.
3: Oh jelas.
0: Kanyataanana di negara astina geus saling cokelan.
1: Ya.
0: Komo upami ninggalkeun sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu negara astina dirajaan ku Dastarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur, bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
1: Wah. Eta ceuk keterangan sepuh mawon.
3: Ya kitu nya.
0: ai dastarata na akal atrok-atrokan ta mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
0: Teu betah cicing di imah lamun di imah teh mah.
1: Ya, kitu we kalmur batu raprak.
0: Sul nagara sul masyarakat. Sedangkeun kaayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
0: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tak kitu aya nu ngalanggar pelaturan teh.
0: Apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalanggar kumararane. Lumawi duka naon ieu teh kasang tukang na daji si abdi mah kana pulutak politik teh ngartos lu.
1: Teu apa wah mah kumaha.
0: Duka kumaha ieu teh.
1: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nya mohon.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali Haji Sim Abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Geuh, duka di mana nyangsangna teh Akang kulaha.
0: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kulaha.
0: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit. Kulat kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit.
1: Deh nawak ke gumujeng
0: anu mana Satria Piningit teh sareng saha nun saha jeung anu manana mah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kalimusada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh Gingsir.
1: Wah, leres kuan.
0: Dupi sarana. Sarana pek geura malalikir kumamararane we. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan centip pangresa Kang Jeung Rama.
1: Urang singkil kenya.
0: Heeh, balikanan aya di dewek ieu layang jamus kalimusada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Satria Piningit, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan
4: deuleuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palih mana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna nama sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
6: Alhamdulillah netadina alim emam. Aya nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterol lah kumaha bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegadu mong diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya bu?
6: Mohon. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu entin tos saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya nota dina limam hoyong mam karaos hasiatna terus anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngati mana bu alfa propolis?
6: Radiopis lawan tina radiopis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
6: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru, alhamdulillah pak atos pak popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sebentar kasadayana konsumsi pak popoli.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
6: Amin amin.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan centi pangresa Kang Jeung Rama.
1: Urang singkil
0: geuna. Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamu sakali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Yeah. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
1: Saeuwah.
0: Untopino damel mangga. Mangga Kakang Semar. Tah sakitu jig geura init bragara rumampah junggra lumaku. Geura bikeun eta layang jamus kali musada ka Satria Piningit. Mangga ayeuna rupina daji sim abdi teh ieu teh gantunkeun pun anak di
1: lemurnya
0: marcapada teh sieun.
1: Laris.
0: Ya, bra lumampah. Amit atuh.

0: Martogo kalayan otipati Batara Guru aya di satengah king marga sopana
1: marga
0: jalan
1: sopana
0: alas pringgan di ngacala anu dina waktu si sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tunga itu dah. Tah ieu leuweung teh sasat totoang
1: deh
0: ti antara karaton Johar Manik ka karaton Bale Mercukona tah ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu
0: nya. Untuk pinuh damel Kakang Semar waktu orang ucing-ucingan di dieu breto.
1: Heeh. Ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kayaan di Jagat Raya Pramudi hita di dieu.
1: Laras atuh da. Leuweung di dieu mah teu angker wah.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
2: nya mah. Sumuhun.
0: Tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teteh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh.
1: Keur kapranyug.
0: Ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayeuna urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut adu sungut.
1: Leres.
0: Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung masih meunang ngajarepatkeun
0: ari. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh.
1: Leres.
0: Sae. Dewek dek jadi raja tah wayahna Togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja. Aduh teu sanggem, teu sanggem. Untuk wantun
1: hayang langsung kudu jadi kolot
0: dupi kaula bade dilibatkeun ipugu ta ilaing mah otipati wayahna dewek teh dek nginyeum karaton ti sawarga karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna
1: nya nu dilikuidasi
0: oh aya naon anu nganggur teh karaton utara segara karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu.
1: Wah.
0: Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya.
1: Leres.
0: Nyaeta pikeun ngungkulan kabiadaban kagorengan, kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atanapi Kresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Pandu anu ayeuna di Astina.
1: Leres.
0: Jadi eta nganggur ta eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngange aji sarining gampang.
1: Wah, say.
0: Heh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Nya,
0: kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
3: Pentingkeun obat-obatan.
0: Pentingkeun obat-obatan.
1: Anu keur katalangsara, wah.
0: Anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan, anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna.
1: Hah? Rek dijahit
0: mangga urang. Diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
1: ada keur naon
0: nu carantik atuh kanyana oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinjem ku dewek oh mangga
1: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: kan usai suantena sareng sae Rupina
0: unyuk sumangga
3: ulah nong-nong we kade
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh minahkeunna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rayat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana.
0: Dek dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureunceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamus kali musada.
1: Sae teu teu wae.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueuh?
1: Bisa gede sungut tiasa
0: ngajawab. Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Loh.
0: Murukan jelegur belah kidu jelegir belah kaler corowok belah kulon barakatak belah wetan lares. Pajar ngaku satria piningit satria piningit wah didenge-denge teh ku aing
1: duka lamun satria reungit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena di ditoong dina batokohok teh deuleuh ah. Molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dek dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran kana harjaan ka nagarana
1: sae sae wae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios bra

0: sakedet netra karaton utara segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sareng para petugas karatona.
1: Iya ge.
0: Sementawis Ki Semar sareng Togog.
1: Tah, Gog.
0: Jisi maaf di Kakang Semar. Wayahna euy. Dewek dek jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Ta init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae teh kulan.
0: Ta cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
0: teu teu. Oh unjuk sumangga dupi cerana. Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur
0: ari catur teh opat driya angen-angen sir budi cipta rasa.
1: Entu pino damel
0: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis.
1: Si kerodit
0: ulah kerodit tadina hate teh cing bener-bener bersihkeun hate
1: puseurkeun
0: puseurkeun pikiran urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
0: wae. Oh mangga mangga sok. Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan godaan setan. Kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di

0: at sinumato sa kacapingnya ta.
1: Yenge.
0: Ia Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina korsi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Gunirahangan dika togog gera bentak mane kaget tenera aningali
2: obat
0: kaget tenera aningali. Kaget nak kafirik

0: ayahku hebat ilmu.
1: Ayah kita kolot lah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Ayah dipurak mau ilmu
0: dan ayah kita. Gening salira teh nya lain lawan-lawanan kaula. Borok mah kaula teh sok nangap hanap ka salira teh.
1: Nangap
2: ente. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nangap naon-naon ge ka kaula.
0: Di mana?
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Ya ngah. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
1: Cing, nu payus ka nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Tepino
0: sae sae sae sae.
1: Sae, saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
2: Iya.
1: Sae.
0: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
1: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wah. Wiradenta.
2: Iya.
1: Saimbang sareng dadegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sae kuan.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi.
1: Wati.
2: Anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka pelbah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka pelbah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timalan, timalan.
1: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenanyang sarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
2: Lir Pendra.
1: Iye geus.
2: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapratanebeun.
1: Iye geus.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan diawang-awang. Ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya teu aya sanes. Ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna sang hiang rancasan.
1: Walah.
2: Kapanasaran, kahayang, kambung, kaamek jeung kakeuheuna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iye ge.
0: Gun niraha ngandika.
2: Aih.

0: kula kaget bangsat. Aing moa silo. Moa kabaraman aing nyaho kasia. Aing.
1: Jangan susu rumputan ke menengon. Berhati-hati kong sawiyonan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan ngawa naon wae, Bu, sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi, obat mah gitu, tos ka dokter atos.
1: Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu, jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apotan gitu. Teras, pegel, ngari gitu, upami teh acan di angok cai panas gitu, teh acan... terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapala wargi sadaya, bilih... Aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu, ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisang. bebar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
6: ketiga.
5: Tiga botol Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya. Yeah.
5: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya Sang Nalendra, Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu nemes sumping
1: cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana.
0: Kunira kangandika, denawa Bagea sadatangna Andika.
2: Bagea penggawa. Hai.
0: Semar Badranaya.
3: Aing moal kacolongan aing lain mata pedah.
0: Moal silo sanajan maneh jumput sakumaha jero.

bakal masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu suni abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: Kurang ajar, kurang ajar mana bakal diburak barik rusyah mana ayeuna aya
1: asa dileleceh
0: bakal digagalkan maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar.
1: Iya
0: sawios urang payuna neh ku kaula kahareup rayi raja punggawa kula teu puguh-puguh anjeun
1: datang-datang tejo amek kamu
0: abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku ya entong waka ngahina raja kaula jelas sing harapan hela kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
2: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing wakat porong jat aing nyahosya si Togog.
0: Ayo kurang ajar
2: apa kon wani barang aku
0: ora wani dening apa kulanang-kulanang
2: acumulah titegah dia
0: dinulek.

0: bangsat dorakan nungtu sejurik tersangka eta sekerna si toko ngebeledang kena cukang irung
1: drah
0: eh? Hei maju.

0: kayaknya kurajar.
1: Rasakan siap penyuk.
2: Weh, ketuh.
3: Gesnya jolopong kitu maneh deh kumaha.

0: Deui kalam marakayangan kurang ajar.
1: Leres kulana.
0: Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Waduh, eta teh rupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu oleh ngudag-ngudag nukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nyawon.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta mah.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa kapanasaran. Mawa kakeung berat keneh kana kadunyaan kakonengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana ge nu koneng bau atuh da.
1: Oh, kan tenan teh.
2: Itu sagede oge.
1: Berat teuing kana lomari teh kitu teh hirupna.
0: Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba kabeberat,
0: Bang. Ulah loba kabeberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup
1: leres.
2: Leres leres leres
1: kantenan kuan ah
2: dibowehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir
0: nanakeun urang mah eueuh kaboga
2: leres leres leres leres
1: naon rek di aku atuh bae
0: barang saweg nuju ayat dina
1: satengahing obrolan
0: sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu sieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran.
0: Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Duh, si horeng hirup.
1: Aduh, si horeng hirup naon we Akang eta teh?
0: Hari jaman kiwari
3: teu puguh dedengeun.
0: Hirup teh teu puguh.

0: Tuhan nasib diri bagja awak politik teh setabi jeung ekonomi
1: nya
0: aing anu leutik engkak-engkakan didengkek ku perekonomian sementara nu carek cok di luhur tungtungna mah paciwi-ciwit lutung
1: ai silutung
0: silutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap ruksak nu di tengah oge kagencet
1: kagencet
0: tungtungna saling gorengkeun
1: silutung
0: silutung saling cokelan kasalahan baturna Jelek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek di kampung. Lain jauh-jauh atuh. Budak penek kagales.
0: Naon? Teu kadilanan euy?
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah? Eueuh nya teh acu kumaha?
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik acu da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng teh euy
1: geus papisah jeung kulawarga ge nya
0: kan papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun
1: alatan-alatan jelema anu kararitu
0: alatan oh biasa we nu kitu teh
2: alatan udara due pokona
0: nu diararadu anu saling cokelan kasalahan
1: sedangkan nu ngadukeun eta teh jelema leutik
0: marukana teh dindal bah dieu ye saha iraha acu ka sorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
1: ka sorang palamarta teh nya Kang hirup urang mah
0: dimitian ku KUT duit KUT dilaleglegan
1: euy kaget eta nya JPS naon
0: duit JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleglegan keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig
1: lain Kang murukan murukan moal aya balitungan
0: meureun murukan moal aya balitunganna meureun nya
1: sing kadeuleuh we ku urang
0: ah da bakal kadeuleuh engke oge
1: jelema kitu mah Kang
0: heuh eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener
1: ah geus teu stabil Kang rek naon atuh urang mah
0: dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu maok hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot geutih
1: nepi karek diduruk
0: nah ayeuna korupsi miliaran
1: kalah ka dikencar
0: triliunan kalakah dikencarkeun aya ge can panggih
1: dia sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang lomba burung ka ameun
0: heeh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang
1: amun rek lihat maneangan
0: ya,
1: bener
0: da lamun lihat maneanganna atuh da ah
1: mah burung beunang
0: atuh gedet netra ge heuh da piraku lain ahli wungkul sarere oge ya
1: bener Kang
0: anu dititah neangan teh ahli wungkul
1: ahli wungkul
0: atuh da meureun ieu mah kasalahanna paciwi-ciwit lutung ge
1: cenah oge si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
2: niat mendingan di kana makan.
0: Ngomong ngadengekeun dina TV geuning caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum. Oh, beni.
1: Jiga nu hareueuh kata ngomong.
0: Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aya teori mah da aing ge bisa becus.
1: Da bener atuh.
0: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana. Benar
0: teteh. Oh, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan
1: deuleuh. Kalah ka meuweuh dipikir.
0: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Bener.
0: Dan nu ruksak mah aing. Nu leutik.
1: Urang we nu ruksak
0: mah. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus geu jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan
0: urang mah. Oh, eta Dasyarata nu jadi rajana eta teh dileuh.
1: Atuh naha wae dipariliih atuh Kang
0: lah. Wah, nu milih da wae nu teu neuleuh mah. Sidik pelaturan geus kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Eta ngarempak hukum
0: teh. Ngarempak hukum teh.
1: Mata kieu kajadianna.
0: Tibaralik eta mah tibaralik jelema teh naon tibaralik cing engge.
1: Aye jelema nu waras
0: geuning. Ah, teuing. Gak naon asli geu naon iya manggis suung
1: adah
0: ingan kokoreh wes ya cita tadi
1: suung rampak
0: lebah lumayan we ya
1: di pais rakang lah
0: dihijikeun di mana di paisna sia teh kayak di mana aya pangdeselan urang menta huut
1: huut pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah
0: naon samaraana asia setempet trempet jeung taira gaji.
1: Aburan obat
0: nyamuk. Aburan obat nyamuk. Leunah teh teh ah henteu. Ya si juring. Boro aing hayang ngasaan.
1: Boro akang hayang ngasaan ye kan.
0: Aduh ampun lah naon? Urang teh kumaha itu teh kudu ka mana itu ini?
1: Da teu puguh nu dijug-jug di kana teh.
0: Teu puguh cekeleun ka saha dewe kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
1: Jeung ka saha kudu nyumput
0: ka kana. Bapak Bupati Bandung ini teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
0: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Ya, ayeuna mah pantos digentos.
0: Pilih leuyane Bapak.
1: Laras
0: kakak. Bapak Hatta HU Jati Permana.
1: Anunya ah ka Akang.
0: Sareng Ibu. Iya ah ka Akang, mudah-mudahan eh. Sing panjang yuswana ulah hilap ka Akang Cepot gitu nya.
1: Iya, sering tepang.
0: Iya, sing sering tepang gitu.
1: Si Ageng Rezeki
0: kan. Iya, ayeuna atuh gegentosna Bapak Obar Sobari. Ya.
1: Obar Sobarna.
0: Pak Obar Sobarna.
1: Sing leuwih nya ah ka Akang.
0: Sing leuwih nya ah
1: ka Bapak Bupati
0: Pak Haji Obar Sobarna.
1: Sumohon.
0: Iya. Sareng Bapak Wakilna di Bandung mudah-mudahan diwiatkeun ku Pak Haji. Ya. Atau Jati Permana teh ka Bapak Bupati ayeuna.
1: Laras Kang.
0: Iya. Duh, yang
1: Kang.
0: Sing dek ente lagu ah.
1: Lagu.
0: Oh, yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
0: geuning. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae nu
0: teu parah. Mikiran teh geus susah dolar geuningan euy cing. Naon? Geuningan cing bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Oh, keur bae saeutik-saeutik Kang. Lagu naon Kang?
0: Laguna
1: nya
0: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ka ayeuna mah jelema teh jaman sensitif nya
1: sagala dicokelan nya
0: sagala jaman dicokelan eta mah
1: lagu mah da loba tuh
0: kan lagu baheula we mah
1: lagu naon
0: lagu buhun
1: lagu naon lagu baheula
0: lagu naon nya euy baheula teh
1: ada loba polos tomo naik geboy aya
0: tah euy sulanjana
1: tah
0: sulanjana sugane geus maot anu ngarangna geuning teh ngagugatna mah di akhirat kitu nya
1: Kang
0: euy
1: bari tungarana make mah di akhirat
0: heueuh lah nah aing mah
1: tah sulanjana bener Kang
0: sulanjana bener kanya euy ah bah
1: aja arif
0: Thank you.

Kayaan pindah.

0: jangan geprak
1: tuan. Alah. Napas ke sekolah mak ayu menang oi.
0: Ai dah tata ayang kene ai napas geus ponong.
1: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda ge teu deui kumaha teu deui
0: hidup. Heeh, ai da kitu da Kang da teu belajar
1: bareng. Aduh.
0: Temeng hayati di ongkoh.
1: Ya, Mang. Heeh, dipikir-pikir aku deweknya euy.
0: Naon, Kang?
1: Jelema ngaranana ge jelema, acan jual jalan sakama-kama.
0: Abong disebut jelema.
1: Loba aing mikiran dunya teh kitu teh euy.
0: Tai si oreng dunya teh nya mata kirakan.
1: Anu heeh.
0: Itu bisa mawa.
1: Mahala mahayu ai dunya mah anu teh.
0: Itu bisa mawa nama.
2: Hoong.
1: Alah,
0: jeung mawa dunya mah mending mawa.
1: Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
0: Lain katingalina meuli agreng gitu, Kang.
1: Karaton naon itu euy?
3: Mewah
1: sama Gusti.
0: Alah.
1: Karaton naon teteh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
0: Api-api urang kreangan gawe.
1: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
0: Walah nya Kang, uli
1: sing. Aduh, dulu itu.
0: Sing garurilap kitu euy, Bang.
1: Urang naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
0: Tambah era mah rek neangan gawe
1: we. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
0: Kitu we.
1: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
0: Lain kebon anu geus dipanyer Akang.
1: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawe,
0: hayo hayang nyawe. Ngawani kendiri atuh.
1: Ngawani kendiri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Nah ayeuna ge panu bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Tadi opis, sok ngupingkan wayang.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Orang wani ken diri we hayang nyoh abus ka karaton.
7: Api-api we kleangan gawe.
6: Kakara uy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes inten rinuk mi.
7: Walah nyoko uli.
6: Aduh dulu itu.
7: Singgaruri lap kitu we.
6: Ra naon? Heu urang kaitu sugane tu urang sesatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara astina.
7: Tambah era marek neangan gawe
6: we. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
7: Kitu we.
6: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
7: Lain lain kebon anu geus dipanyer akan.
6: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa,
7: hayo hayang nyawa. Ngawani kendiri atuh.
6: Ngawani kendiri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi
0: kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
2: Wah, geuning.
1: Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanan.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Para petugas.
3: Kaulah, kaulah, kaulah, kaulah.
1: Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang, hebat.
3: Diaturanan linggih mangga, mangga, mangga.
2: Lain diangken tuh kata piwarang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero teh dipaehan aing.
2: Ada Kang eta
4: geus. Ahna kumaha nu kawasa we lah.
2: Ulah sudon kitu kana diri teh. Yeah.
4: Percaya we kudu pede nu jelema jeung.
2: Heeh, bener. Teu pede mah cilaka yeah. Ieu mah.
5: Beakeun teu pede.
4: Teu pede mah ieu mah lapur deuleu. Ngawandikeun diri we hayang nyaho lah.
2: Ngawandikeun diri we urang
5: mah dikereweng.
4: Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
2: Lain mun diputus asa teh kan eleh ku anak lain atoh.
4: Heeh.
5: Jadi saingan anak maju telin bangga aing
4: taraka. Aing ka saingan ku anak euy lah.
2: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aya anak mah alus yang alus digawe na tina senina teh ari aing mah geus tinggaleun.
2: Lamun kitu ka saingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apirah ku dieu ya ku anak-anak teh mah make jeung asa ka saingan.
2: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
2: Mana di amu mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Heeh. Teu teneh.

0: lemah kapi hatur Gusti Prabu. Menis someah kitunya raja.
1: Oh, wibawa anu. Urang teu geus jauh lalampahan leumpangan teu euy.
2: Teu karasa iku bari ngobrol.
1: Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha, urang tanyakeun euy.

0: Dola.
1: Naon?
0: Mun asa muring ka kulo punuk aing dirungrum ku raja dina. Mangkaning sakieu bararau awak teh dina.
1: Akang mana rumasa bawa awak.
2: Pahan.
0: Tong boro raja dek dina awewe ngadeukeutan oge mun nyararingkah deui. Nya tong boro mah keujeung batur dewek sorangan oge mun teu guling gasahan aing ngamu awak teh.
1: Urang sorangan geus karasa ijin kana diri.
3: Beurit geukeut ka jalan leungeur.
1: Kamu batur.
0: Eta cucunguk nyamperkeun akad teh mun jeger geuning. Di kumaha? Heuh ditinggang.
1: Bener tapi na teh.
0: Semah kapihatur Gusti Prabu kulan. Nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun nuhun
4: nuhun nuhun nuhun nuhun
0: dupi ieu teh sin karaton naon ieu teh sin dupi ieu teh karaton naon kulan
1: cing
0: ieu teh maneh bisi teu apa karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang nagara Ajar Padang
4: uluh
1: uluh.
0: Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuleuh. Oh,
1: teu karasa aing ngobrol mah kieu mah.
3: Tapi ke Batu Jajar
0: teh. Geus nepi ke Batu Jajar deui cing cing.
3: Ajar Padang ya
0: kan. Ajar Padang lain Batu Jajar. Hayeuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen leres. Taye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: mangga dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atawa Wira Swasta.
1: Bisa jadi turunan ningrat mah Wira-Wira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana? Sin, abdi teh ti Astina kulan. Ti Astina sumuh.
4: Ti Astina jeung.
0: Sumuhun kulan.
4: Bejana di nagara Astina teh ngandribut teh jeung ribut.
0: Loh, geuning eta parantos uninga sih. Numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan. Duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sih nu hayang merdeka mah.
1: Oh, rupa-rupa.
0: Oh. Nu parasea mah antar penduduk.
1: Anu tawurannya
0: kan? Anu tawuran
1: aya nu ngomongkeun wae pamimpin.
0: Iya, nu ngomongkeun wae pamimpin, nu ngagogoreng wae pemerintahan. Di pamarentahanna oge geus saling ngomongkeun, geus saling cokelan kasalahan.
1: Aya.
0: Ah, ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di nagara urang teh nagara Astina teh.
1: Goreng pisan kan.
0: Iya.
1: Puruk.
0: Atau duit Astina morosot,
1: morosot
0: terhadap dolar
1: nilainya teh jauh pisan
0: nya. Kajadian di nagara Astina teh kitu sumuh nuju
1: hareng-heng
0: eta teh sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kan parantos opat raja eta di nagara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur terasku abiasa tia biasa teras kapanu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
1: negarawan teh mah
0: teras nu kadua abiasa eta mah hartawan
1: hartawan eta mah
0: teras anu katiluna panu dewanata ilmuwan
1: ilmuwan
0: ayeuna mah wisatawan
1: matak lain matak karaya yeah. Di matak karaya di gogobrog gitu.
0: Nya. Eta we kana akuarium ge murukna TV. Nya. Kitu kulan.
1: Eta ini ka Arab ge.
0: Aduh, ampun.
1: Anak hormat monyet nyebutna.
0: Kitu kulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
1: Tuh, geuning.
0: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
1: Aya pangakuan eta geuning.
0: Lah, kumaha euy? Heuh, ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
1: Sementara we
0: ka. Eh, sementara ieu mah mentas wa kaungkul.
1: Kege ari geus beres roes makang
0: geumeureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
1: Benar.
0: Sanajan pangkat TRT RT acan aya mah
1: tanggung jawab.
0: Tanggung jawab maka negara aing mah moal acul. Nya.
1: Moal nu Kang nonggong ka lemah cai kan.
0: Lemah cai urang negara aslina teh leuh.
1: Ade goreng
0: nya. Ade goreng oge nu mata kula saling gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asuh, sili asih teh.
1: Heeh. Benar Kang.
0: Tiraha karasa. Geura pek. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran
1: nya teh.
0: Sarua.
1: Sarua. Sarua keur tawuran.
0: Kitu. Syukur bagja maneh di dieu.
4: Syukur maneh di dieu. Dek digawekeun.
0: Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
1: Dengan boga keahlian.
0: Ke ari ngaran maneh teh abdi cing. Saha Tante Yusepa.
1: Aduh, pakai yeah. Tante Yosepa segala. Lain jauh-jauh.
0: Ari eta anu tukang abdi kulan. Iya. Yeah. Desi Ratnasari abdi mah.
1: Paingan meni. Paingan meni geulis mah. Heeh.
0: Urang Sukabumi abdi teh.
1: Aduh, eta yeah. Pejalanana
0: atuh mah. Iya. Malah teh. Dan nuju lelengohan abdi teh.
1: Milih pade.
0: Nah, sia teh ka mana karepe ngomong teh.
1: Keun bae lelengohan geu atuh.
0: Maneh teh lain sepot teh.
4: Ululuh,
1: uluh. Uluh, uluh. Naon teh?
0: Anu tukang dawala gusti.
1: Aing eta apaleun geu atuh.
0: Ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh.
1: Teumeunang ngabohong.
0: Kudu ngadek sacekna nilas saplasna. Sumuh. Rumaos sih kulain abdi teh gede bohong.
1: Tadi nah heureuy
0: mah Kang. Heureuy sih. Tadi dieu mah ulah loba ting heureuy.
1: Atuh sanes jadi mah seni pikeun.
0: Atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah. Nya.
1: Lain juga negara nu eueuh seni. Kan?
0: Hebat euy waspada pisan nya raja.
1: Oh, mata kulah lalawora Kang.
0: Tah, kumaha kinten-kintenna abdi? Upami jadi tukang sasapu di dieu. Kaula moal rek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh teh rek dijieun senopati hiji jeung senopati dua. Oh,
1: rek dijelemakeun Kang,
0: beres. Uluh. Tebih teuing kulan ah.
1: Pangartian.
0: Jauh di tanah ka langit tidak pangartian abdi mah keujeung kudu jadi senopati naon teh tah rusak di negara aslina teh kitu.
1: Itu lain ahli.
0: Lain ahli dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, penyakit nepotisme teh teu kitu teh.
1: Oh jasah ya Kang mah teu boga.
0: Iya. Aini tah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
1: Bener, sagala ge kudu bidangna tuh.
0: Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dik dijenengkeun senopati.
1: Wah beres
0: pang. Wah wakanampi abdi sieun. Margi abdi teh panginten kada saimbang sareng pengertian.
1: Si di demo bener Kang.
0: Bilih di demo ku urang dieu. Nya. Keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna ge rek disalinan. Sanggup. Ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih. Ih, ngabetem mah sia mah. Teu di luar teh dina kaset sia ngajedog we. Ih. Ai dina jaman Abah baheula mun ngopepang sia teh capetang. Hapana ayeuna mah geus digenti ku Aka. Eta sakali ewang geus leuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
1: Sakieu buktina Kang.
0: Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Iya.
1: Dasnong.
0: Naon euy dasnong teh? Cicadas binong, cicadas binong.
1: Eta disingkat
0: bareun Palot.
1: Naon
0: teh palot teh? Kalapa daya kolot, kalapa daya kolot.
1: Kalapa. Ari padang.
0: Padang. Naon euy padang? Cianjur.
1: Kolot kalapa.
0: Cianjur kadupanak. Ah, jauh sia cina padang mah kalapa. Ledeng jeung jauh-jauh. Banjaran Cangkuang, Banjaran Cangkuang, eureun di BL.
1: Pantes aya nu nyupiran angkot Amir.
0: Aduh, ampun. Ayo kenek na uman. Mah nggak cukuran sih. Ayo kinten-kinten na kabdi kange mah. Nanging abdi teh jauh tina ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
1: Wah, iya iya.
0: Syuh, sae acuh.
4: Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati.
0: Tong seserian wae dek di sumpah. Tong seserian wae, syuh sae acuh kulan. Sae kulan. Sok atuh kanya wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot
3: ngerengeh wae peureum
0: sudah kanya peureum
3: sok peureum
0: ulah peureum si teh bolotot wae kumaha teh
3: ulah peureum hayam
4: teh inget kana lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku Sang Nalendra Prabu Wiramani
1: ieu geus
4: iya tadi usapan bari di ilmuan
1: leres
4: saciduh matu sakecap nyata iya Astra jingga sarang dawala jadi dua satria sakemaran
1: iya nge
4: iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang
1: walah
4: salin jinis
1: ganti rupa
4: ganti rupa iya Astra jingga sarang dawala
1: hilang jasad kok
4: norcak ya sesekar ningwang

0: bentakeun, sok bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Lulu dola.
3: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atau
2: wuluh.
3: Wah, jadi kieu teh si laing, aduh, uy hebat uy.
1: Mau menang 15.000
3: teh. Mau menang 16.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi na paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nya teh we.
1: Nya we rek naik derajat beureum. Teteh. Aing cengkeh mah dari
3: umur. Aing si laing ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag opleter. Paingan suhuran. Buka hutang goblok beuri sia. Aduh, ampun ai.
1: Eta anu disebut urat emas teh
3: mah. Aduh, urat emas ieu jadi alus kakolotnakeun hirup teh. Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang 3 kali dehem.
1: Cina bersih kotor teh. Terus. Ajakeun.
3: Tah, ayeuna prok ngomong.
1: Taulah nu. Deh.
3: Gusti geuning alus aka. Kaulah nu.
1: Adeh. Saimbang jeung
3: Gusti Prabu. Unyuk sumangah kaulah pun Babang Astrajinga ngahaturkeun sumah baktos ka unyuk panjenengan. Ulah Babang Astrajinga.
1: Ewa atuh teh saimbang.
3: Kedah naon? Ke lanan tawala abdi sok maneh
0: kauleun
3: hebat pisan maneh dola
0: tepi nu dah mah ngahaturkeun sumah baktos nuhun.
3: Wah, gila, diterima
0: alus maneh, alus, alus.
1: Para sapi kerbukeran juga sora dalang
0: ngin.
4: Teu beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun sumah baktos ka nyuk panjenengan, Sung.
3: Diterima.
0: Nuhun, nuhun, nuhun.
3: Hebat pisan maneh. Dawala meni persis we dalang ngin.
1: Gentem-gentem
3: naon. Tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula. Ngahaturkeun rebu nu laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaraneun kaula.
4: Cobi.
3: Pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti. Wirasakti. Nya sae sae sae.
0: Dupi kaula.
3: Anjeun pingaran

0: E aí?
1: Kula.
0: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
2: Neangan tilu balangsa
0: teh. Sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
2: Panyaci
0: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nya eta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan dedekan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi urang buktikeun we ku urang dina waktu ayeuna rayi.
1: Allah
2: ewa montong dikitu.
1: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belegung.
2: Hayo we kapangih
0: ge. Montong make jeung ngahina maneh dawala. Dawala.
1: Geuleuh sajuring ah.
2: Ayeuna mah geus jadi satria ge wae.
1: Aya wae nya. Aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
2: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
1: Ngapain lain dawala ayeuna nama belegung.
0: Ayo Raden Bambang Wirakusuma.
1: Duh no eta si kasebelan. Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
2: Satria teh.
1: Jeung eta gelenye ditu.
0: Heeh. Yeuh. Nan hanya kawe ieu teh sanajan awak ginding tapi sakuma kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
1: Urang cak ngeclok pisan teh kabayar. Nah, kabina-bina teuing aya-aya.
0: Ulah lupa. Tingali eta batu ali meni alus
1: cing atuh cokot.
0: Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi.
1: Lain da beda. Juring sajeng diwawalkeun kana irung aing di beblong.
2: Da beda aja
1: batu ali. Kabina-bina teuing.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang.
4: Bapak.
5: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung kitu.
4: Pananang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis? Probihanan wae udah kasih ku Bapak.
5: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
4: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
5: Abi 50-an, Pak.
4: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
5: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
4: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
5: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teteh.
4: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alfa Propolis.
5: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge, bapak abi cenah setruk, alhamdulillah.

0: 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah tentunya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
0: Ya atuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana itu artinya Pak mudah-mudahan saat
0: amin saat amin mohon
1: polis Bapak jantan tambi sehat rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak. Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
5: Iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Nah, udah dijawabkan beti ini dah si kasebelan deh.
9: Oh, mana balan dah mulai, mana balan dah segitu kan.
10: Wayah na yayi, kange sarapan mah eta we kelanan ti kotok yayi.
8: Kasebelan sih ya.
11: Kami dah menenteng, bunga dah
8: ya. Kami dah menenteng.
9: Sarapan pagi itu
8: sebenarnya. Eta nepi katu bisa tumpah-tumpah gitu. Kudu bisa pindah cai, pindah tampian, belum.
9: Atuh mesti dari satria ting, manu.
8: Ayo mesti dari satria ting lah.
10: Kumaha kaula we?
8: Tah rusak nu nagara teh nu karieu ieu.
9: Kudu mawa karep sorangan.
8: Kudu mawa karep sorangan. Hayu geus jadi pejabat mah ieu. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
9: Sing andalemi.
8: Andalemi.
9: Supaya kapercaya ku rakyat.
8: Ulah lalawora, ulah dibawa heureuy. Lamun dik niat heureuy jadi bodor, jadi pelawak. Ibangan banyol jeung banyolnya capek teh.
9: Tebugut cekeleun
8: ya. Tebugut cekeleun teh kitu teh.
10: Kukul utus sesiri teh. Hayu urang ngidit urang.
8: Iye. Banglus lampah iya Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusumah nguriling katepis miring anya celengkap padesa.
12: Iya ge.
8: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara.
12: Geuh.
8: Jebat. Malih kanan seueur hayat anu ka aku ku nagara ieu ajar Padang. Atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watek wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kending anipun dermayonan labi ya kansa
12: ulang aya pikir saya naon sepuh kulan
8: aya hiji nagara di jero nagara
12: Polares
8: keur makaayaan di nagara Astina can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara kansa
12: sumuhun kulan Laras
8: dek menta pertanggungjawaban kaulah yang jang
12: sae sae sepuh kulan

0: ka murid-murid mang. Nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu. Barudak anu kedah ngayakeun tina kanana.
1: Iya. Yeah.
0: Urang mah kadal ngaping.
1: Iya. Yeah.
2: Ukur ngalulubuan kolot
0: ngomong. Kasep Duryodana
1: Ulan Paman
0: Dursasana
1: Ait
0: Anger citraksa citraksi Tumarek saparto marmo Biru paksa Daru citra citra Lalu citra soma citra yuda Boma wikata wikata Boma wikata jaya jaya wikata Jeng saja mana
1: Ulak ulak ulak ulak ulak ulak ulak
0: Bima
1: Andaba
0: Arjuna
1: Aulanu
0: Yudhistira
1: Allahu
0: Nakula Sadewa
1: dah Allahu
0: heuh wayahna kasep urang tindak manusia mun aya kitu.

0: Nah, iya kelakuan follow.
1: Ayah ku saya suandar lah, tersepuh aduh.
0: Mantep bang.
2: Lu yang balanya.
0: Aduh, batuk mang ya, nyanyi batuk teh.
1: Aduh, tantos, tantos kulan.
0: Mantep bang, ya seolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
1: Leus, mah.
0: Para kurawa heula cenah ngagemrong anu 88.
1: Cenah aya pengalaman.
0: Cenah aya pengalaman heula. Ya teu nanaon. Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah, pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur.
1: Cing.
0: Nah, teu jeung mah ge. Alah,
1: nyeun goah di jero goah bae.
0: Dah teu pantes bisa nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
1: sarua jeung camplak teh.
0: Camplakna kabina-bina eukeur mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
1: Sakitkeun pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naek ayeuna.
1: Tenan.
0: Pembunuhan, penjarahan,
1: penjarahan,
0: penggarongan, pembegalan, pencokelan,
1: dan narkoba,
0: narkoba, narkotik,
1: minuman keras,
0: neraka.
1: Hei, bener, bener, geus sagala rupa kejadian teh.
0: Kejadian di nagara Astina parantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku seuleuna jeung angin. Nah, baka tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
1: Tanpa izin teh sepuhnya.
3: Dalamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Di nagara Astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana
1: rupina mah
3: sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu diparikssana garong.
1: Tiasa janten teh kulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah tuh bangsa jadi bangsat. Teu rumah saya jadi garong.
1: Teu rumah saya Mang mau jadi copet.
0: Mung Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mau ge.
1: Mang merek cacarakan.
0: Mang mah karek cacarakan jeung mau ge. Nya.
1: Mun tukang gamang bangsat mung geus.
2: Wah, di dep.
3: Barang ngujuraos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
0: Nggih. Dadadadadad angger kasepuhan.
3: Kaula.
0: Tingali-tingali aya budak ngora ka dina leumpang itu.
1: Aya duaan.
3: Aya.

pakulingan rana. Ayo pakulingan rana.

0: lamun si Aswata mah dibawa.
1: Wah, 2 menit ke tuang putra mah.
0: Hanya ka si Aswata mah teh dibawa, aduh.
1: Atuh mun urang
0: mah tara-tara. Nya eta si Aswata mah teh ieu teh aduh ampun teuing aya teh keur diwisuda.
1: Ayeuna teh.
0: Nya
1: sakalian kieu Eueuh Aswata mah teh ieu.
0: Tah kieu Eueuh Aswata mah teh.
1: Eubeung nu ngarengse.
0: Nya
2: tara teu minum teh.
3: Gondet jadi lurah.
4: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngagempur jelema duaan dugi ka teu mampu ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
1: Iye ge.
0: Da lamun mang teu kempreng mah kumang.
1: Ah beres
0: kulah. Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
1: Lamun teu ngajengak mah.
0: Ngajengak bieu katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
4: Haling. Hei Satria.
0: Itu Panawa ngadoncar leuheuk di teu kumaha ge?
1: Ingat salahok ge.
0: Iya,
1: limaan gulan ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
4: Ayeuna mah kieu Satria. Jeung kaula lawan teh.
0: Sok ai teh raona mah ngaluan budak.
1: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
4: Tega lara.
0: Tega?
4: Pati sok. Laden.
0: Yeah.

0: Satria.
1: Nah, iya Resi Bisma anu kasohor Kongas, anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kalau teh Namru gong.
3: Hudang maneh Bisma.
0: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tau mampar.
2: Iya, iya.
1: Iya Resi Bisma diangkat kuduaan kuira sakti layak kalayan wira kusuma.
2: Loh.
1: Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah.

0: CNN, kabur, kabur, kabur, kabur, bahaya. Ayo, ayo. Panawa, balik, balik, balik, balik, balik, bahaya, balik, balik, balik, bahaya.
1: Tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nyaan urang sakti lamun kieu carana. Hebat raja urang teh ieu.
2: Sahara lampangnya awar.
1: Moal ieu anu disebut satria piningit teh kitu.
3: Ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tatarucingan satria piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku.
1: Boa akang geus satria piningit teh.
3: Lah.
1: Nah siapa ke cicinduh melengkung?
2: Jiga nu ngewa.
1: Jiga nu ngewa ka ieu teh.
2: Geuna sirik ka sirik.
3: Eta mah keujeung hayang disebut satria piningit sagala. Ngarukana satria piningit teh kumaha ureuduh yeuh aing ngaran-ngaran satria piningit teh anu geus pinuh elmuna jemar panalarna sugih pangartina geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah geus masagi dina sagarupana elmu lahir elmu batin elmu syariat hakikat torekat marifat iman tauhid marifat islam ta eta satria piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengga kamanusanaana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Ka itu can mayar ka dieu can mayar.
1: Atuh tong dibejakeun eta na atuh.
2: Teuing lamun satria raweuy ku sagala rupa.
3: Teuing lamun satria raweuy mah ku hutang.
1: Kami nabi na sia ngomong teh ka mana karep?
3: Satria
1: piningit teh duit. Ya ieu. Itu saha tulimaan?
4: Ranteng eta
1: mun teu salah eta asuhan urang Panawa putrana Pandu Dewanata Suwargi.
4: Biasa aja.
1: Panawa.
4: Wah.
1: Coba ai batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani.
4: Kasieun.
1: Tah, Bambang Wirasakti kawa. Bima
3: anda bah.
1: Urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun
3: ora kapinu gawe.
1: Nyamperkeun yeuh.

0: Edan Satria. Kaulah Bima anu bakal bisa nyasak pejit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring mirang kati tulang.
1: Kasombong sinatria kaula Arjuna mawakan ngejati.
3: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ya Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlatul Nisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang nambi ate mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas.
3: Ciemas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
4: Tos saep sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos.
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
4: Mohon.
3: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
4: ento sehat darah
3: sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang
4: radang pinggulnya
3: mohon mohon eta teh nama sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabar kali sadin teu ngaleut
4: 3 kali
3: sabar tetes teh
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sarang wengi
3: wengi bae di bobonya
4: mohon
3: mohon
1: Baraya Radio.

0: Kamis. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapa namina, Pak.
1: Tolong Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe seep seberapa botol, Pak?
1: Ayo nanti bade majeng kaduanya umum iya mah.
0: Bapak penggunaannya kumaha, Pak? Saya didinten
1: upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi yang sarang malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesan kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau selami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari jumlah 12 bulan yang ada dalam agama kita, yang dihitung sejak Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, maka Ramadan mendapat gelar Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur artinya raja, penghulu atau tuan dari seluruh bulan. Apa sebabnya maka Ramadan ini dinamakan Sayyidus Syuhur? Sebab yang pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Allah tidak memilih Rabiul Awal, tidak Rajab, tidak pula Syaban misalnya, tetapi dipilihnya Ramadan untuk menjadi bulan di mana diturunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, bulan di mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk dan jalan menuju petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan diantaranya ialah memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Yang kedua, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahr. Satu malam tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Itu dinamakan dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Nilai ibadah di malam itu lebih baik daripada nilai ibadah 83 tahun. Padahal umur orang sekarang kan jarang yang sampai 83 tahun. Bagaimana ini harus kita pahami? Ma'asyiral muslimin, sejak kita akil balig sampai kepada usia kita yang sekarang ini, kalau kita mau jujur bercermin, rasanya kita harus mengakui banyak dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Kalau kita berbuat dosa selama 40 tahun, kemudian kita bertobat 20 tahun lamanya, kalau menurut rumus dagang, ini kan belum tertutup. Dosa 40 tahun ditebus dengan taubat 20 tahun. Tapi haruskah dosa tidak terampuni? Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Disediakannya malam-malam yang istimewa, yang punya nilai khusus. Seolah-olah Allah berkata, hai manusia, kau tidak perlu putus asa. Bagaimanapun banyak dosa kau lakukan, bagaimanapun banyak kesalahan kau kerjakan, nih, aku sediakan satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kapan sih Lailatul Qadar itu? Menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu adanya pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Tapi orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar, dia harus sudah berjaga sejak awal Ramadan. Jadi enggak boleh pakai ilmu ngincer. Tahu ilmu ngincer? Tanggal 20 Ramadan enggak terawih, 21 terawih, 22 prek lagi, 23 masuk lagi, 24 enggak ke masjid. Temannya tanya, kenapa enggak ke masjid? Ini kan bukan malam ganjil, enggak turun Lailatul Qadar. Saya kira yang kayak begini dapatnya bukan Lailatul Qadar, boleh jadi Lailatul Qadar. Orang yang ingin menemukan Lailatul Qadar itu, dia harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Inilah diantara tugas kita, memanfaatkan waktu-waktu yang punya nilai istimewa. Itu ada dalam agama. Dalam setiap minggu ada hari istimewa. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa. Dalam setiap tahun ada bulan istimewa. Coba, dalam setiap minggu ada hari istimewa, hari Jumat. Dalam setiap hari ada jam-jam istimewa, sepertiga malam yang terakhir, antara jam 2 sampai menjelang fajar di kala subuh, itu saat-saat istimewa. Di samping saat istimewa, Allah pun menyediakan tempat-tempat yang istimewa. Salat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali ketimbang salat di masjid-masjid lain. Begitu di Masjid Nabawi misalnya, ini tempat yang istimewa. Lailatul Qadar, waktu yang istimewa yang diberikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Toh dalam kehidupan bernegara saja misalnya, kan pada setiap tanggal 17 Agustus itu presiden memberikan grasi, ampunan kepada para entah itu tahanan politik dan sebagainya, ada yang mendapat potongan tahanan, waktu-waktu yang istimewa. Inilah sebab kedua kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur. Sebab yang ketiga, Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di dalamnya nilai kebajikan berlipat ganda adanya. Satu hadis menjelaskan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Andai kata umatku tahu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka ingin agar sepanjang tahun isinya Ramadan saja. Apa sebabnya? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Di dalam bulan Ramadan itu berkumpul segala macam kebajikan. Wa ta'atu maqbulatun. Segala perbuatan taat diterima oleh Allah. Wa da'awati mustajabatun. Segala macam doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. وَذُنُوبَ مَغْفُورَةٌ, dan segala macam dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berlipat gandanya nilai kebajikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Itu sebabnya seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan sikap kegembiraan. Kata baginda Nabi, مَنْ فَرِحَ بِدُخُولِ رَمَضَانَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النِّيرَانِ. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan badannya dari api neraka. Gembira menyambut Ramadan artinya bagaimana? Apa Ramadan datang terus bakar petasan? Bukan. Pukul beduk? Bukan. Apa gunanya pukul beduk kalau enggak puasa? Apa gunanya bakar mercon kalau tidak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan? gembira menyambut datangnya Ramadan dalam arti mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di dalam bulan suci Ramadan ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Apa istimewanya ibadah puasa? Pertama, yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu iman. Ini panggilan istimewa. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Iman yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Contoh, satu hari di depan rumah kita lewat tukang pepaya, tukang duku, tukang duren. Kita panggil satu tukang pepaya, "Bang, pepaya berhenti dulu sebentar." Kira-kira yang merasa tukang pepaya berhenti enggak?
3: Berhenti.
2: Ini tukang duku sama tukang duren berhenti enggak?
3: Tidak.
2: Tentu tidak berhenti karena tidak dipanggil. Ini Ramadan yang dipanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu sebentar. Berhenti apa? Berhenti makan di waktu siang, berhenti minum di waktu siang. Yang merasa beriman, berhenti. Yang tidak beriman, langsung. Biar Ramadan, siang-siang, makan jalan terus, ngerokok, ngelepus terus. Kenapa? Tidak beriman, tidak merasa terpanggil oleh ayat tadi. Sekarang tukang pepaya lewat depan rumah. Kita panggil, "Bang, pepaya, berhenti dulu." Dia dengar, tapi nggak mau berhenti. Apa kita bilang? "Bang, pepaya budak." Dipanggil gak mau berhenti. Ini ada orang ngaku beriman kepada Allah, Ramadan dipanggil disuruh berhenti makan siang, gak berhenti juga. Mukmin budak. Disuruh berhenti minum di waktu siang, gak berhenti juga. Mukmin budak. Ini istimewanya puasa. Panggilan difokuskan kepada iman. Hai orang-orang yang beriman. Allah tidak bilang, hai orang-orang yang sudah masuk Islam. Tidak. Ya ayyuhallazina aslamu, tidak. Ya ayyuhallazina amanu yang dipanggil. Hai orang-orang yang beriman. Nilai nurani yang paling dalam itu yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa. Lalu orang beriman yang bagaimana yang wajib puasa? Pertama, dia sudah baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dia mampu berpuasa. Orang beriman macam ini, balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa. Kalau cukup syarat ini, dia wajib puasa. Kurang syarat, tidak wajib puasa. Jadi kalau di bulan Ramadan ada teman kita tidak puasa, jangan heran barangkali syaratnya kurang. Cukup dalam hati saja, ini orang kurang syarat, makanya enggak puasa. Pak, itu teman saya kok enggak puasa? Enggak puasa? Enggak puasa. Dia bukan orang beriman kali ah. Orang yang tidak beriman itu tidak wajib puasa. Beriman kok Pak? Iman. Iman. Tapi enggak puasa? Enggak puasa. Belum balik kali ah. Belum balik. Cuma badan doang gede. Bongsor kali itu. Belum balik. Sudah kok Pak, sudah balik. Sudah balik, sudah. Tapi enggak puasa? Enggak. Gila kali dia ah. Gila kali, sebab orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Waras Pak, dia tidak gila. Tidak gila, tidak. Barangkali dia tidak mampu melaksanakan puasa karena terkena uzur syar'i. Ini keistimewaan puasa yang pertama, yang dipanggil melaksanakannya iman.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Keistimewaan yang kedua, oleh karena yang dipanggil iman, maka puasa dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kalau kita sembahyang, Orang lihat, kan? Lihat enggak?
3: Lihat.
2: Kita bayar zakat, orang tahu. Kita pergi haji, apalagi pergi haji sekampung nganterin. Tapi kita puasa atau tidak puasa, yang tahu kan cuma kita dan Allah saja. Pura-pura sedekah, enggak bisa. Pura-pura sholat, ketahuan. Gerakannya mesti canggung. Pura-pura pergi haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Namanya ibadah sirriyah. Bulan puasa, jam 8 pagi, makan. Keluar rumah, bibir lap yang kering. Jalan lemesin dikit. Ada angin, belaga miring. Temennya tanya, lu lemas amat, gua lagi puasa nih. Orang lain bisa dibohongi. Sebab puasa memang merupakan ibadah sirriyah. Yang tahu cuma kita dan Allah saja. Karena dia ibadah rahasia, puasa ini sulit terkena penyakit riya. Ibadah yang lain karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. To show only. Sholat, karena kelihatan orang, gampang kena penyakit riya. Karena saya jadi imam, misalnya, di belakang saya lihat ada mertua, wah, saya bikinlah sembahyang saya mantep-mantep. Pakai serban, pakai siwak. Bahasanya saya paseh-pasehin. Kayak orang 16 tahun di Mekah. Wah. Usolli. Warwal. Maghribi. Salah sarokaatin. Allahu Akbar. Surahnya saya cari yang panjang-panjang. Paling pendek sabihis sama wadduha. Akibat apa itu? Riya di belakang ada calon mertua. Tapi kalau sholat sendirian dalam kamar, boro-boro pakai serban dan siwak, kadang-kadang kaos kutang saja cukup. Surahnya jangan sabihis sampai wadduha. Langganannya inna a'toinakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Karena sholat terlihat orang, mudah kena penyakit riya. Sedekah pun begitu. Mulanya niatnya cuma mau sedekah 5 ribu. Karena ada orang yang disegani, naik 10 ribu. Yang 5 ribu sudah karena orang. Jadi ibadah yang lain itu mudah terkena riya, tapi juga mudah dinilai orang. Kita bisa saja bilang, itu orang sholatnya khusyuk ya. Kenapa? Kelihatan dari gerakannya. Itu orang hajinya mabrur ya. Kenapa? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Itu orang sedekahnya berani ya. Kenapa? Ketahuan dari jumlahnya. Ibadah yang lain bisa dinilai, tapi puasa nggak bisa dinilai. Itu orang puasanya mantap bener ya. Kenapa? Beludah melulu. Itu bukan ukuran. Itulah sebabnya dia dinamakan ibadah sirriyah, ibadah yang abstrak, yang tahu cuma si pelaksana dan Allah saja. Ini keistimewaan puasa yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjaran pahalanya itu dijelaskan oleh Allah. Sedekah kalau ikhlas, pahalanya begini. Haji kalau mabrur, pahalanya ini. Sembahyang berjamaah, pahalanya ini. Untuk puasa tidak. Puasa Allah cuma bilang, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku, aku yang akan membalasnya. Berapa besar balasannya tidak dijelaskan oleh Allah. Apa artinya ini? Kalau saudara kerja, mandor bilang, sampean kerja sama saya, gaji satu hari 5 ribu. Ketahuan kan, sehari 5 ribu. Kita bisa kongkalingkong. Ada mandor rajin, gak ada mandor kendor. Pokoknya sehari 5 ribu. Tapi kalau mandor cuma bilang, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur. Tidak dijelaskan berapanya, nanti aku yang atur. Ini kan mestinya kita kerja hati-hati. Sebab apa? mungkin gaji kita lebih besar dari jumlah 5.000 kalau kerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau kerjaan berantakan. Tidak dijelaskannya pahala puasa menjadi sugesti bagi kita untuk melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin gaji sangat besar, mungkin tidak digaji sama sekali. Sebab kata Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ajz. Berapa banyak orang puasa, dia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Jadi inilah keistimewaan daripada ibadah puasa. Saudara hadirin yang saya hormati, kemudian apa sih perlunya kita melaksanakan ibadah puasa ini? Pertama, kita perlu melaksanakan ibadah puasa agar dalam hidup ini kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Perut besar, tempat bersarangnya energi yang melahirkan gerak dan merupakan kendaraan utama daripada iblis. Mudah menimbulkan rangsangan yang namanya syahwat. Kalau itu kita kendalikan, maka langkah hidup ini akan menjadi lurus karenanya. Benar kalau Nabi menyatakan, Iza ja'a Ramadan, futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabun nar wa sufsidatis sayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu langit, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat setan-setan itu. Siapa yang ikat setan? Puasa kita. Dengan puasa kita mengendalikan nafsu. Kalau nafsu kita kendalikan, setan enggak berkutik. Jadi yang mengendalikan nafsu itu nilai puasa. Nafsu terkendali, setan terikat. Kalau puasa, kalau enggak puasa, setannya ngebludak. Jadi jangan digambarkan, wah kalau bulan puasa setan dirantai. Rantainya kayak apa? Yang rantai siapa? Arti setan diikat di sini ialah nafsu dikendalikan. Dengan apa? Mengatur makan dan minum. Puasa kan sebenarnya logikanya mengatur perpindahan waktu makan dan minum saja. Apabila perut besar ini teratur demikian rupa, syahwat tidak menggelegak, dia terkendali. Dengan hidup pandai mengendalikan nafsu, iblis tidak berdaya dan tidak berkutik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Belum sempurna iman kamu kalau nafsumu belum ikut apa yang aku bawa. Yang dibawa Nabi tidak lain daripada syariat, termasuk di dalamnya pelaksanaan ibadah puasa. Karena itu saya pesan kepada seluruhnya, jangan kalau puasa kayak orang ngancem. Siang bisa mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendalikan lagi. Itu namanya puasa orang ngancem. Kayaknya, biarin siang gua tahan, ntar lo maghrib. Begitu maghrib berbunyi, sudah macam bendungan pecah. Semua isi meja pindah ke perut. Akhirnya, kalau siang dia setengah mati kelaparan, habis buka setengah mati kekenyangan. Dua-duanya jelek. Kalau sudah kekenyangan, yang enak kan ngukur balik. Tidur. Maghrib liwat, isa out, trawek boten. Temennya nyamper ke masjid, yuk trawek duluan deh, gua kenyang bener nih. Kenyang. Berbuka itu yang bagus pakai etik ya. Etika buka itu, maghrib berbunyi, cukup seteguk air, 3 butir korma atau sepotong kue.
4: sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, masuk ronde kedua. Waktunya agak panjang, makan ala kadarnya. Selesai makan, berangkat ke masjid, isya tarawih. Pulang tarawih, masuk ronde ketiga. Waktunya panjang, mau habis-habisan juga enggak apa-apa. Tapi kalau begitu maghrib berbunyi, langsung dipukul satu ronde, kita yang rubuh. Kekenyangan. Waktu siang dia sanggup mengendalikan nafsu, tapi begitu maghrib berbunyi, nafsu sudah tidak terkendali lagi. Asar, pengaruh puasa tidak akan membekas dalam jiwanya. Siang jelas puasa, gak boleh ngerokok. Begitu maghrib sampai imsak, kayak lokomotif, kelebal, kelebul, gak berhenti-berhenti. Tidak lagi sanggup mengendalikan diri, mumpung boleh katanya. Sampai pernah kejadian ada orang bangun sahur kesiangan, bingung dia, waktunya tinggal dikit. Mau sahur dulu gak keburu ngerokok, mau ngerokok dulu takut gak keburu sahur. Akhirnya bareng, sebelah nyuap nasi, sebelah ngerokok. Itu macam mana rasanya kalau sudah kayak begitu. Padahal pengaruh daripada melaksanakan puasa akan terlihat dari sejauh mana seseorang dalam hidup mampu mengendalikan nafsu. Bukan pada waktu memang dilarang, tapi pada waktu diizinkan, di situ yang paling kelihatan. Kalau waktu siang saudara mampu mengendalikan nafsu, itu jelas saja memang seharusnya wong puasa. Malam dalam keadaan makan boleh, minum boleh, masih mampu mengendalikan nafsu, dalam arti makan dan minum pada batas yang wajar saja, itulah yang dikehendaki dari melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ibadah itu membekas dan ikut membentuk kepribadian orang. Sekali lagi, jangan cuma waktu siang saja bisa mengendalikan nafsu. Di waktu malam pun dalam kondisi yang memang dihalalkan, kita juga hendaknya mampu mengendalikan nafsu. Jadi inilah perlunya puasa yang pertama, supaya kita bisa mengendalikan nafsu. Yang kedua, puasa itu melatih kita hidup sederhana. Orang sufi mengajarkan, orang yang paling kaya ini sebenarnya orang yang hidupnya paling cukup.

0: sebutir kurma, kenyang rasanya. Kemana keinginan yang tadi begitu menggebu-gebu? Oh, bisikan nafsu rupanya itu. Makin dalam kita merenung, makin sampai kita kepada bentuk kesederhanaan di dalam hidup ini.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jadi ibadah puasa membentuk pribadi seorang muslim untuk jauh daripada sifat tamak bin rakus alias rakah. Tamak itu berasal dari kalimat toma dalam bahasa Arab yang sifatnya sudah terukir dari hurufnya. Huruf to, tengahnya bolong. Huruf mim, tengahnya bolong. Huruf ain, mulutnya mangap, perutnya gede. Jadi orang tamak macam itulah. Apapun yang diberikan Allah tidak pernah ada cukupnya dan tidak pernah ada syukurnya. Sehingga Nabi menjelaskan, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min zahabin labtagha lahum thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya emas, tidak usah kepalang tanggung, ladang emas. Dua ladang, semuanya ladang emas. Dia tidak akan puas, dia akan mencari lagi ladang yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Mulut manusia ini memang tidak akan pernah penuh kecuali kalau sudah diisi dengan tanah. Kapan diisi dengan tanah? Kalau sudah menghadap ke arah kiblat di liang lahad. Nah itu baru mulut udah enggak ngerawil, diam, tenang, kalem. Diisi dengan tanah. Dengan demikian kita lihat bahwa puasa makin kita hayati, makin dekat kita kepada kesederhanaan di dalam kehidupan ini. Islam tidak melarang orang untuk kaya, untuk punya harta. Yang dilarang ialah sifat rakus, serakah, dan tamak. Karena ini akan membuat orang melakukan segala macam cara, ingkar kepada nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, pandangan matanya selalu diarahkan ke atas. Dikala hidupnya sudah serba cukup, dia masih merasa kurang. Sebab itu dia selalu kurang. Dia sudah kaya tapi masih merasa miskin saja, maka hidupnya pun miskin terus. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, ini hikmah yang kedua, kenapa kita perlu puasa. Yang ketiga, puasa itu melatih kita cinta kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang memerlukan pertolongan. Bagaimana caranya? Dunia pendidikan berkata bahwa pendidikan akan lebih berhasil kalau bersifat audiovisual. Mengajar anak berenang, bawa ke kolam. Mengajar anak naik sepeda, berikan sepedanya. Mengajar orang cinta fakir miskin, rasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Apa itu? Lapar, haus. Kan gak bisa ngajarin anak berenang teori saja. Ke kolam gak pernah. Teori hafal luar kepala. Gaya dada begini, gaya 200 meter begini, gaya kupu-kupu begini, gaya bebas begini. Teori hafal, ke kolam gak pernah. Sekali terjun, gaya batu. Sudah gak timbul-timbul lagi. Gak bisa ngajar anak naik sepeda cuma teori saja. Sepedanya tidak pernah diberikan. Hafal teori, bab 1 pegang setang. Bab 2 dorong. Bab 3 kaki kanan naik pedal kanan. Bab 4 genjot. Hafal teori, megang sepeda enggak pernah. Begitu dikasih sepeda dia naik, habis tukang baso. Pun mendidik orang cinta kepada fakir miskin tidak bisa cuma lewat seminar, kongres, penataran, indoktrinasi. Diadakan simposium, seminar, diskusi supaya orang cinta kepada fakir miskin, tapi yang bicara orang kenyang semua. Bagaimana hati ini mau peka?

Islam itu enggak usah banyak teori lah. Rasakan saja lapar, haus, enak enggak? Kalau kau tahu lapar dan haus tidak enak, kau lapar haus cuma sebentar. Habis maghrib, laparmu hilang, hausmu hilang. Bagaimana saudara-saudaramu muslimin yang terkapar di kolong-kolong jembatan? Yatim piatu yang hidup terlunta-lunta. Perempuan-perempuan tua hidup miskin, anak pun banyak perlu uluran tangan. Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam. Meringkuk mereka di sudut-sudut kehidupan. Beratap langit, beralas bumi, tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Di situ pekaklah hati untuk hidup tidak cuma buat kepentingan diri dan perut sendiri saja, tapi mampu memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kepada mereka yang memang memerlukan. Sebuah hadis menyatakan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu. Yang kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya. Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya. Yang pemimpin sayang kepada rakyat lalu melindunginya. Yang di langit akan sayang kepada kita, akan turun rahmah berlimpah, akan tercipta keberkahan dan ketenangan dalam hidup. Tapi kalau sebaliknya, yang kaya malah nyantap yang miskin, yang pemimpin malah menggilas yang rakyat, yang alim malah membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, akan terwujudlah malapetaka. Bukan rahmah yang turun dari langit, tapi azab akan menimpa kita semua. Orang yang menghayati lapar, menghayati haus, akan timbul kepekaan sosial. Hidup tidak cuma untuk diri sendiri saja, tapi mampu melihat lingkungannya. Yang keempat, kita perlu puasa untuk menumbuhkan sifat jujur dan disiplin. Coba lihat, kalau tengah hari bulan puasa, andai kata saudara masuk ke dalam kamar seorang diri, saudara kunci dari luar, lalu saudara makan, tidak seorang pun tahu. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Ada semacam perasaan malu, malu kepada Allah. Iya, orang lain tidak tahu. Iya, manusia bisa saya bohongi, tapi Allah. Atau umpamanya waktu sholat zuhur, saudara sholat zuhur di masjid, umpama ketika ngambil air wudhu, giliran kekemur, saudara korupsi dikit aja, telan. Jangankan orang lain, teman wudhu sebelah pun tidak tahu itu. Tapi kenapa tidak mau kita lakukan? Rasa malu kepada Allah. Di sini sumber nilai timbulnya kejujuran dan disiplin. Bukan berupa undang-undang mati yang dipaksakan dari luar, tapi timbul dari dalam jiwa dan nurani kita sendiri. Sikap jujur dan disiplin. Yang terakhir, kita perlu puasa untuk memelihara kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, badanmu akan sehat. Sebab apa? Saya katakan tadi, semua energi dihasilkan dari perut besar sini. Itu makanan yang kita makan, mulai dari keju sampai singkong, mulai dari hamburger sampai combro, masuk perut besar, digiling, lalu ditransfer ke seluruh tubuh oleh perut besar ini. Mekanisme kerjanya persis pabrik besar, yang kalau kita hayati, Allahu Akbar, fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ini tangan supaya kuat kerja perlu vitamin apa? Kirim ke tangan. Mata supaya awas perlu vitamin apa? Kirim ke mata. Bibir supaya enggak pecah perlu vitamin apa? Kirim ke bibir. Oleh perut besar ditransfer ke seluruh tubuh. Sisanya yang enggak perlu, keluar jalan belakang. Kalau perut besar ini terus-menerus bekerja ibarat mesin diforsir, dia akan cepat rusak. Maka datang bulan Ramadan, perut besar itu jangan terlalu diforsir. Diberikan tenggang waktu istirahat.
Sehingga Nabi memberikan jaminan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti kamu akan sehat. Buktinya orang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa, kalau puasanya betul, enggak ada. Maka Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah, ya. Buktinya apa? Puasa wisol itu bukan saja tidak boleh, tapi haram. Puasa wisol artinya puasa nyambung. Dari pagi sampai maghrib, sampai malam, sampai besok pagi lagi, terus-terusan puasa, haram. Karena itu bertentangan dengan fitrah. Islam tidak, cukup dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib. Kenapa? Menurut perhitungan itu sesuai dengan daya kemampuan maksimal manusia. Sudah diukur itu. Wong Allah yang bikin manusia kok. Jadi kalau Allah perintah puasa, itu sudah dalam kemampuan daya tampung dari kapasitas yang dimiliki manusia. Orang mati kelaparan banyak, yang mati karena puasa enggak ada. Belum pernah saya dengar ada warta berita, sari berita-berita penting dalam siaran ini, gara-gara bulan puasa orang Islam pada mati. Enggak ada. Yang mati kelaparan banyak, tapi yang mati karena puasa tidak ada. Nabi menjamin, sumu tasihu, berpuasalah kamu, pasti badanmu akan sehat. Ma'asyiral muslimin, kalau sudah tahu kita apa perlunya kita berpuasa, pembicaraan akan saya lanjutkan bagaimana seharusnya kita puasa. Puasa yang ideal itu yang bagaimana? Al-Imamul Ghazali menjelaskan, orang yang puasa itu ada tiga macam. Pertama, saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Orang macam ini merasa sudah puasa asal tidak makan, tidak minum, puasa sudah. Pokoknya tidak makan, tidak minum, itulah puasa. Ini puasanya orang awam. Matanya tidak pernah puasa, kupingnya tidak puasa, kakinya tidak puasa, tangannya tidak puasa. Ini puasa orang awam, kebanyakan. Hasilnya tidak mustahil seperti yang dikatakan Nabi tadi. Berapa banyak orang puasa tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Puasa sah, kewajiban gugur, nilai nol. Kan rugi ibadah semacam itu. Sebab jangan lupa, yang membatalkan itu kan dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa. Bedanya apa? Kalau puasa batal, pahala jelas batal. Tapi kalau pahala yang batal, puasanya mungkin sah, kewajibannya gugur, tapi pahala tidak ada. Kalau yang membatalkan puasa sih umumnya kita bisa jaga itu. Sebab apa? Masalahnya konkret, kelihatan. Apa yang membatalkan puasa? Misalnya makan dan minum yang disengaja walaupun sedikit, batal. Sedikit tapi sengaja tidak mengenyangkan, batal. Mamanya pentol korek yang kecil itu, sengaja telan waktu puasa, batal. Kan sedikit pak, enggak kenyang kok. Sengaja, sengaja itu yang bikin batal. Tapi kalau tidak sengaja seperti lupa, itu tidak batal. Misalnya hari pertama puasa, habis sembahyang subuh tidur, bangun jam 8, lupa kebiasaan, langsung aja nyerbu ke dapur. Dapat sepiring setengah, ingat. Astagfirullah, lagi puasa, betul. Setelah ingat bagaimana? Yang masih ada di mulut, keluarkan, berkemur, lanjutkan puasanya, sah. Perkara sepiring setengah yang udah kadang masuk, bagaimana pak? Itu rezeki. Lawang orang lupa, lupa itu kan jenis yang ma'fu anhu, jenis yang dimaafkan. Makan dan minum yang disengaja, walaupun sedikit, batal. Batal puasanya. Apalagi muntah yang disengaja, batal puasa itu. Ukuran sengaja kan kita tahu. Apalagi hilang akal, seperti gila atau pingsan, batal puasa.
Apalagi hubungan suami istri di waktu siang secara sengaja batal. Kalau sengaja, kalau enggak sengaja, enggak. Namanya enggak sengaja.

0: Umpamanya, saya enggak sengaja Pak, tahu-tahu udah nyampe situ, gimana? Yang enggak batal, cuma begitu ingat, buru-buru, selesai, mandi, lanjutkan puasanya, sah. Jangan begitu ingat, ingat sih ingat Pak puasa, cuma tanggung. Nah, ini tanggung ini yang bikin jadi batal. Dan jangan lupa, orang yang membatalkan puasa karena hubungan suami istri, dendanya paling berat. Seorang sahabat pernah lapor, halaktu ya Rasulullah, ya Rasul celaka saya. Ma ahlakak, apa yang bikin kamu celaka? Saya lagi puasa Ramadan ya Rasulullah, saya enggak tahan. Lalu saya nyelonong sama istri saya, pengantin baru ini rupanya. Nyelonong bagaimana? Ya nyelonong. Nyelonong. Melanggar dia, tapi jujur, lapor. Kata Rasul, ya sudah, bayar dendanya. Dendanya apa ya Rasulullah? Bebaskan budak. Aduh, saya enggak punya budak ya Rasulullah. Tidak punya? Tidak punya. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh diselang-seling. Gimana? Sanggup puasa 2 bulan berturut-turut? Enggak kuat ya Rasulullah. Enggak kuat? Enggak kuat. Wong Ramadan yang 1 bulan aja saya nyelonong, apalagi 2 bulan. Kalau kau tidak kuat juga, beri makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mod. Ya Rasulullah, apalagi? Jangan memberi makan 60 fakir miskin. Wong istri saya di rumah sehari masak, 3 hari libur. Saya orang susah ya Rasulullah. Saya pikir lagian nih orang kebangetan juga, udah melarat sama larangan berani. Rasul masuk ke dalam kamar, keluar kembali bawa sekeranjang kecil kurma. Kalau kau tidak punya apa-apa, bawa pulang ini. Sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasulullah, apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Waduh, rusak bener ini orang. Apa marah Rasul? Beliau malah senyum. Ya sudah, kalau memang yang paling miskin kamu, bawa pulang saja itu korma, beri makan anak istrimu di rumah. Orang ini udah melanggar larangan, dapat korma lagi. Yang kedua, watak hukum Islam itu elastis, fleksibel, tidak kaku. Tidak kalau sudah begitu ya mesti begitu, itu tidak. Yang sering kaku kan kitanya umat Islam di dalam memahami Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang tidak boleh itu pun di waktu siang. Kalau malam sejak maghrib sampai sebelum imsak, pada awal perintah puasa tidak boleh. Tapi ternyata banyak juga yang nyerempet-nyerempet. Sampai Allah turunkan, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Jadi barangkali di antara pendengar ini ada yang pengantin baru, tolong sabarlah di waktu siang. Tunggu maghrib berbunyi. Kalau sudah maghrib, habis buka, mau buka lagi juga enggak apa-apa. Terserah saja. Ini yang membatalkan puasa. Yang kita sulit mengontrol, yang membatalkan pahalanya. Apa misalnya? Ngomong-ngomongin orang. Puasa, puasa. Ngomongin orang jalan terus. Itu ya tetangga kita. Kenapa emang? Oh, anu. Kita sih bukan ngomongin orang ini. Bukan ngomongin orang katanya. Ngomongin tuyul. Anu. Bohong. Orang puasa bohong, apa puasanya batal? Tidak. Puasanya sah. Yang batal mungkin pahalanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mata, terutama di kota-kota besar, menjaga mata ini. Kadang-kadang kita enggak pengen lihat, tapi kelihatan. Sebab itu memang yang tidak boleh ngeliatin. Kalau kelihatan, lain. Kelihatan itu kan rezeki. Wong kita enggak mau tapi kelihatan. Yang kelihatan itu sebentar. Kata Imam Ali, nazaratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama untukmu, yang kedua atasmu. Jadi begitu kelihatan, ya sudah. Jangan kelihatan tapi manteng aja enggak mau. Ya ini mantengnya ini yang jadi urusan. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan kata lain, berusahalah kita untuk puasa zahir batin. Itu yang pertama tadi. Puasa tingkatnya orang saumul awam disebut. Tingkat yang kedua, saumul khawas, puasanya orang khusus. Bagaimana ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, panca indranya sudah ikut puasa. Matanya puasa, kupingnya puasa. Asal ada diajak ngomong-ngomongin orang, maaf ya, kuping saya lagi puasa. Kakinya puasa, diajak jalan ke tempat yang tidak baik, dia bilang, maaf saja, kaki saya lagi puasa. Diajak nyolong, maaf, tangan saya lagi puasa. Tidak cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, panca indranya sudah ikut puasa. Sekurang-kurangnya, seperti inilah puasa kita. Zohir, batin. Nah, yang tertinggi disebut saumu khawasil khawas. Puasa orang khusus yang lebih khusus lagi. Ini sudah the first class ini. Puasanya orang VIP. Bagaimana puasanya orang ini? Di samping tidak makan dan tidak minum, puasa panca inderanya, hatinya juga sudah ikut puasa dari seluruh keinginan yang selain Allah. Wah, ini kelas tinggi. Orang yang puasa macam ini, andai kata jam 3 sore dia berpikir, ntar sore buka pakai apa ya, dia menganggap batal pahalanya. Kenapa? Masih mikirin makanan. Kalau kita kan bukan cuma mikirin, ngancem. Waduh, jam 5 di meja udah berderek es kopior, kelapa muda, cendol. Apa yang mau diminum lebih dulu? Tingkat yang tertinggi ini, hatinya juga puasa dari semua keinginan yang selain Allah. Idealnya, sekurang-kurangnya kita puasa zahir batin. Zahirnya menahan diri dari yang membatalkan puasa, batinnya mencegah diri dari yang membatalkan pahala puasa kita itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi bulan Ramadan itu menjadi 3 bagian. Sepertiga yang pertama, tanggal 1 sampai 10 Ramadan, masa turunnya rahmah, turunnya kasih sayang Allah. Kalau istilah sepak bola, tanggal 1 sampai 10 Ramadan ini disebut babak semifinal, babak penyisihan. Sepak bola itu kalau baru tingkat babak penyisihan, pesertanya banyak, seluruh kesebelasan turun bertanding, babak penyisihan. Ramadan tanggal 1 sampai 10 babak penyisihan, putaran pertama. Pasaran puasa ramai, masjid musola full house, meledak, tidak sanggup menampung jamaah yang terawih itu, yang tadarus meriah. Kenapa? Maklum, babak penyisihan, seluruh kesebelasan turun bertanding tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Bila itu selesai, selesailah putaran pertama. Masuk putaran kedua, sepertiga yang kedua, tanggal 10 sampai 20 Ramadan, masa maghfirah, masa turunnya ampunan dari Allah. Masuk babak semifinal. Sepak bola itu kalau sudah babak semifinal, itu kan sudah banyak kesebelasan yang masuk kotak. Maka 10 Ramadan ke atas, pasaran puasa mulai menurun, yang enggak puasa mulai nekat, yang tadarus sudah mulai sayup-sayup sampai. Sementara barisan orang sembahyang taraweh di masjid mulai mengalami kemajuan dengan pesatnya. Barisannya makin maju ke depan. Maklum, tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang sejak bertanding sudah berhitung, kita sih bakalan kalah jelas, yang penting main aja dulu dah. Ada yang rajin ke masjid motifnya lain, ada karena ikut-ikutan teman, karena malu sama mertua, rajin terawih, karena nganter-nganterin, rajin terawih, bayangnya paling belakang berdua lagi, malah ngeledek begitu imam walad dolin, dia di belakang nyaut asik. Yang kayak begini ini sudah gak bakal tahan lama, akan gugur di babak semifinal. Puncaknya putaran terakhir tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa itkun minan nar, masa pembebasan dari api neraka, masuk babak final. Kalau sudah babak final, ya pesertanya gak banyak sudah. Ramadan tanggal 20 ke atas babak final, pesertanya gak banyak. Sebab apa? 20 Ramadan ke atas pikiran orang sudah bercabang itu. Yang punya kampung sudah siap-siap mau pulang mudik. Lebaran di buah kampung. Puasa kayak enggak, yang penting pokoknya lebaran. Yang pegawai negeri gajinya kecil, anaknya banyak, kepalanya ngebet. Yang belum punya sepatu, belum punya baju, macam-macam problem sehingga konsentrasi ibadah menurun. Padahal Nabi sangat menganjurkan tingkatkan ibadah la siyama fi asril awakhir, lebih-lebih pada hari 10 yang akhir, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Di situ dianjurkan memperbanyak ibadah, i'tikaf, tarawih, tadarus Quran, bersedekah, amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, mereka yang keluar sebagai finalis-finalis Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan piagam penghargaan. Di atas piagam itu tertulis dengan nyata, Ghufirolahu ma taqaddama min zambihi. Pemegang piagam ini dinyatakan keluar sebagai finalis Ramadan, kepadanya diberikan penghargaan dengan jaminan ampun terhadap seluruh dosa yang pernah dia kerjakan. Sehingga dia keluar Ramadan, masuk satu Syawal seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih tanpa dosa, karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Sehingga masuk Syawal, dia rayakan Idul Fitri, dia pantas mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya, semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah karena sudah dibersihkan oleh ibadah Ramadan. Ini orang yang finalis, puasanya betul, tarawihnya betul, pantas mengucapkan minal aidin. Kalau tarawih cuma 2 malam, puasa 3 hari, lebaran paling rajin, mas minal aidin ya, minal aidin. Gak tahu diri lo, minal aidin dari mana? Saudara hadirin, dosa kepada Allah bersih oleh ibadah Ramadan. Tinggal dosa kepada sesama manusia, berhalal bihalal di hari raya Idul Fitri. Nah, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah, kita keluar sebagai finalis yang pada akhirnya masuk ke dalam kelompok minal aidin wal faizin, orang yang kembali suci kepada fitrah dan orang yang beruntung. Dengan semangat inilah kita rayakan Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di paling mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah sok pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugulung.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesak jadi sesak teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan urang kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos ieu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur engap teh kitu.
0: Terus aya engap omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah dia lancar
1: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sar teriut pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, mending berbelak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu,
0: dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol.
1: Kaiji saya, Pak Hiji, ta. Langsung, ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu nah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Iya ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
1: Oming
0: tambah rezekinya banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Sunda Highlands ya. Hayu orang Sunda manco di PIS 102,4 FM.
1: Jauh tapi dekat, soalnya sekarang ada teknologi.
2: Ada soal yang di teknologi ge, lo bisa ngadu. Aisyah tanya aing ge. Tak kabar ada ngahalangan kamera siapa? Salian di teknologi teh HTM nu tereh nembus jauh jadi deket mah.
1: Oh, nanya.
2: Yang berkeinget berkenyari hati.
1: Tema lamun tidak berbalas berkeinget nyeri hati.
3: Tepuk sebelah kaki.
2: Kan dia saya tarik tuh ya.
1: Oke.
2: Tangis lah sakit gitu.
1: Boleh jengoknya kange sapebi gani. Iya di box. Aya Adoy Sundaland. Ada Lizni So. Ya Ramadhani Herdiana 79. Jamal juga ada Lita. Sabertas,
2: Kelahiran 78.
1: Nah, tadi ya, Sari Syakir. Ada Joe juga. Sabertas biasanya dinten Senin sarang Kamis aya gelaran Sundaland. Nyata lagu-lagu Sunda, lagu-lagu Sundaland. Terus
2: informasi
1: nu disundahkeun
2: Jemongi agak 27.
1: Eta gigireun saha asa wawuh cenah. Saklah saha kenalan we.
2: Gigireun mana ye? Nuluhur.
3: Nuluhur mah gigiran.
1: Ya manggeng ya tadi sebelah kanan saya.
3: Sebelah.
1: Agatha di mana Agatha? Aga 27 teh. Fotona teh kan tinggalin.
3: Palih mana?
2: Di kacamata tinggalin ya.
1: Aina dinten ka 7 di September 2026 ya.

0: layak kejantanan.
1: Musibah maksudnya bencana alam.
0: Bencana alam ya.
1: Gunung Krakatau.
0: Krakatau.
1: Erupsi.
0: Daerah seta.
2: Meledak.
0: Soalnya no atas-atas lagi kejantanan. Nanya. Ya. Efeknya dahsyat pisan.
1: Ya di awal di tahun
0: 1880.
2: Pernah kejadian ya.
1: Gila itu.
0: Ayana 2002 tapi sebelum-sebelumnya ge ayanya.
1: Heeh. Ciri Don Juli.
0: Don Juli. Assalamualaikum.
2: Don Juli. Waalaikumsalam.
0: Sampurasun nuleujeung weah kieu.
1: Wilujeng sami-sami.
0: Sami-sami.
1: Cali Kang Don. Cing cuang ngabahas gunung ya.
0: Itu pasti Gunung Merapi teh atau berapi nya. Biasa meletus teh. Sababna aya ketidakstabilan. Sarang aya tekanan gas anu sangat tinggi dina dapur magma di perut bumi ya.
1: Tanu aya naon bah kabeneran teh kunaon jadi rada-rada viral ka hiji posisi si gunung aya di deukeut kota gede. Betul. Terus di laut.
0: Di laut teh eta anu yeun moal.
1: Selain teh eta teh anu bareng teh aya 5 gunung.
0: Oh eta
1: teh.
0: Barengan eta teh.
1: Gitu.
2: Kalau urus tsunami amit-amitnya
0: ini kan dicainya eta mah tsunami mana ge kan ditu ka dieu.
1: Jadi naon cenah bae eta teh tah kunaon sababna si gunung teh bisa
0: meletus
1: bisa
0: soalnya aya
1: saya kategori disebut merapi berapi nya jeung ieu gitu. Terus aya oge cenah galunggungnya cina ada aktif. Tapi gue yang pas ditelepon memanggil
0: acan di SNS
2: ditelepon tehnya cendisian pulsa.
0: Nah menurut penjelasan di Institut Teknologi Bandung, letusan gunung api itu dipicu ku tilu faktor utama. Nyata kondisi di bawah dapur magma. Terus di dalam dapur magma sekarang di permukaan gunung. Jadi di bawahnya, terus di dalam magmana, terus di permukaan gunung. Cina gitu. Nah, penyebab utama gunung meletus nih.
1: Kala iya saur
0: dan Julena.
1: Mugi orang sadayana ya dina
0: panyalindungan Allah
2: Subhanahu. Amin. Mugi asralama sadayana.
0: Nah, ini teh penyebab utama gunung meletus anu kahiji nyaeta tina aktivitas tektonik di bawah dapur magma. Nyaeta pergerakan lempeng bumi anu memicu pembentukan sarang pasokan magma anyar di dalam kantong magma gitu. Nah, pergerakan lempeng dina bumi teh mangaruhan kana kestabilan sarang isi dapur magma melalui beberapa cara. Nyata aya subduksi lempeng.
1: Subduksi.
0: Nah, subduksi. Ya, ieu teh pertemuan dua lempeng anu salah sahiji lempengna ngahujam ka bawah terus meleleh. Gitu. Terus nu kadua pemekaran lantai samudra. Nah, perpisahan antara lempeng eta ngurangi tekanan di mantel bumi dan mencairkan batuan. Nah, terakhir aya titik panas atau hotspotnya. Jadi panas dina jero mantel bumi teh nerobos kerak terus manaskan area bawah dapur magma. Nah, jadi kete nu jadi meletusna teh eta gitu.
1: Mang Ece nuhun.
0: Terus Don Jule mah cenah aya nu nyebatkan dua lempengan nuju pancok saurang.
1: Tak mendiharikan mah gitulah ya.
2: Daripada dugeng-dugeng menurutnya.
1: Tapi aneh jika nama ikatan Gunung Merapi ke Gunung Merapi itu jika nu aya jalurnya bah.
0: Pasti aya.
1: Jadi nu aya karasa nu itu ge melu karasa.
2: Urat.
0: Salah.
2: Nah,
0: kan si si jero magma lava itu teh meureunan kan jika cair lah dihandap tanah gitu kan aya jalurnya gitu. Ya ge pasti jika na aya jalurnya seperti ya, itu.
2: Kalau aya gunung meletus aya gempanya gitu.
1: Oh, ya kan aya lava ta.
0: Tektonik teh.
1: Lima ribin. Assalamualaikum Mang Sundalin.
2: Waalaikumsalam.
1: Calik-calik Neng, calik.
2: Mangga calik.
0: Sop cai-cai lah.
1: Kumaha di Magelang?
0: Aya cucas

0: Tak cucas lah.
1: Cucas.
2: Cucas.
0: Wangi cucas.
2: Untung cucas. Aing mana lewat.
0: Aduh. Cacasnya.
1: Timbir.
0: Nah. Timbir.
1: Eta gawir.
2: Ya pasti naranyakan si Subla ya. Si Subla ke motornya biar meletus.
1: Meletus. Meledak.
0: Meletus. Jatuh.
2: Jadi tambal.
1: Nambal pen.
0: Duka. Duka. Tubles duka sanesnya.
2: Kasih tau mau apa lu? Yang maju udah.
0: Nah, pengaruh karena pasokan magma ayo nanya. Jadi aktivitas tektonik itu dijelaskan lebih lanjut ke para ahli ITB. Yaitu tekanan jeneng suhu tinggi itu ngalelehkin batuan ya. Di bawah tanah.
1: Panas.
2: Jadi panas lagi itu udah sabar aja.
0: Wah, panas kecil. Nah, itu teh jadi magma primitif. Jadi magenan tak. Oh lain.
2: Nah, ya mah alona alo sublak.
0: Pergerakan tektonik teh nyiptakeun zona retakan atau zona lemah di kerak bumi. Oh. Gitu. Jadi si pergerakan tektonik tadi nyiptakeun zona retakan teh. Jadi nu si panas eta teh mulai-mulai beki air retakan kan hayang kaluar ya. Nah, zona lemah ieu jadi jalur yang cairan magma anu naik terus ngisi dapur magma secara terus menerus terus gitu.
2: Oh, ayam mentang, takoyaki mentang. Tah cek aing ge. Bitu bana mentang. Kabita juga namanya. Bitu. Kayak di jalan.
0: Nah, proses pelelehan sebagian batuan ieu teh terkait karena pusat pemekaran. Gitu. Intinya mah tadi ya pengaruh tina pasokan magma, magma panas dihandap air retakan. Nah, jadi beki muncul gitu ya, kalaupun
2: pinuh ya.
0: Gitu. Nah, sanggeus aktivitas tektonik. Nah, ini karena selanjutnya nyata tekanan gas. Tekanan gas nu tinggi di dapur magma. Nyebab jadi kan keserada naik ya. Nah, tekanannya gede nyebabkan terjadinya letusan gunung api anu bersifat eksplosif atau sangat kuat. Gitu. Jadi tekanan gitu. Nah, penyebab jeung karakteristiknya nyata nu kahiji akumulasi gas. Jadi gas anu larut dina magma jika uap cai, karbon dioksida, terus belerang, itu tertekan ku berat batuan nu di luhurna gitu. Nah, terus erupsi terjadi.
2: Tiana katakan tuh berat.
0: Nah, jadi tiana yang keluarnya di luhurna ya batu nu
1: numpuk,
0: nunya, nu halangan gitu. Panas ta? Panas. Nah, erupsi terjadi pas tekanan gas dina magma melampaui kekuatan batuan penutup di kerak bumi. Jadi pas bukit tarik, nah jadilah letusan. Nah, sifat letusan semakin tinggi tekanan gas dan semakin dalam letakan dapur magma, nah letusan nu dihasilkan teh semakin merusak jeng eksplosif. Ya, jika tipe letusan vulkano nu kuat gitu kan panas, wah jadi nah si batu-batu nu ngahalangan teh jadi bubuk anu jadi abu ka urang yang ya. Anu deket nomoran gerde kene tah anu jelema ngeprol nepi ka urang ka angin teh
2: ukuran-ukuranna teh nepi ka anu paling mikro cenah ka hirup teh eta bahaya pisan.
0: Terus anu non merenan ke anu udah deket jadi kesik-kesik ya di alaannya gitu.
2: Ya Don Juli terus meletus gening ban Mang Subla mah teu erupsi. Wah geus seribu eta teh.
1: Seur magma.
2: Gunung Layung kumaha Mang Doyok aman. Aman eta mah geus di pantek. Aman tenang. Tahu kan. Tapi kan kieu banyak dina sagala ieu ge sok aya hikmahna jeung naon sih si gunung teh kudu bitu gitu.
0: Iya.
2: Ternyata lamun eueuh gunung nu bitu mah eueuh material jeung ngabangun imah
0: eta nya.
2: Pasir, batu, kan eta gunung gitu.
0: di gunung yang ya makanya di Itali mah ke gunung ya itu di Itali
2: heueunya hayang teh geus we langsung araya di Matriang ulah ku sokeul aingnya
1: ulah ku ngabeledug heula.
2: Rahasia alam eta.
1: Geus kuduna kitu yeah.
0: Jadi emang mungkin nan ya menina sir apa silkulasi apa namanya. Jadi emang pasti ayalah kejadian-kejadian eta mah gunung meletus lah terus apa eta mah karena kan semuanya hidup gitu nya di dalam perut bumi oke di jerona teh aya mengandung naon-naon sagalana ge ada kehidupan gitu. Jadi suatu saat pasti aya gunung, nah aya gunung pasti meletus gitu. Raden.
2: Nyata meletus ke rayur.
1: Ngelapes.
0: Anu ka tilunya tadi teh tekanan gas ta. Anu ka tilu aya interaksi magma jeung cai. Nah. Jadi peristiwa itu nyata peristiwa penerobosan magma karena lapisan litosfer tanpa sampai ke permukaan bumi. Jadi no, dampaknya sering menyebabkan sumber-sumber air tanah di sekitar wilayah tersebut mulai mengering atau memanas. Nah, jadi ya gitu ya interaksiin apa? Tadi tanya-tanya. Interaksi magma dan air. Jadi melawan magma panas bersentuhan yang cai tanah atau cai hujan teh airnya jadi menguap secara cepat terus micu ledakan atau erupsi nu eksplosif oge gitu. Jadi itu teh ya interaksi si magma jeung cai
2: gitu. Ya mentang ya cenah nu awet mah gunungan dina wayang cenah ayo we tutup lawang si gotakannya eta mah tanah geusan mentang tebitu-bitu eta mah
1: geuleuteuh
2: teh naon cenah
0: kita namanya anaknya cenah kabayang
2: kabur sampai ke Amerika tuh edan don ieu lagi non pasirna Lipa di Magelang masih siaga terus mang merapinya batuk-batuk
1: oh, onje itu merapinya didinya mah Magelang mah deket
2: Hercules dalam mang sadayana waalaikumsalam mang Unday
1: waalaikumsalam Unday Hercules
0: mantang
2: lah, lalu terkabaca lah.
0: Indung nama pas meletus buah kubidan harita teh cenah.
2: Bidan burung.
1: Bidana segede naon tamun gunung itunya.
0: Aya Edo gaskeun Kang Gin.
2: Yo, yo, yo. Ya,
1: siap.
2: Mang Edo. Aduh, calik.
1: Edo Perumnya.
0: Nah, cek dan
2: Edo di mana, Mang?
0: Bisa jadi Mang cenah. Oke. Okay. Anak jin namanya.
2: Mana?
1: Anak jin kan enggak
2: ada. Amin di
0: iya. Malam Jumat tonggol jeung anak.
2: Kumang kawat. Kumang tangka halang.
0: Nah, pengaruh intrusi magma terhadap airnya. Jadi pemanasan air tanah, panas tina magma eta teh nyusup ka celah-celah batu. Naikkeun suhu cai nu aya dina jero taneuh.
2: Iya.
0: Panas. Terus sumber cairna mengering, jadi peningkatan suhunya suhuna teh jadi cadangan air tanah menguap atau berubah menjadi uap air panas. Makanya kan sok ada wedus gembel itu mulanya nu panas,
1: awan panas,
0: awan panas
2: ya.
0: Gitu.
2: Ya, ya wedus, itu ya teh awan panas
0: itu udah. Jadi eta jadi do jadi uap teh yang ya. Ya.
2: Kan jika iya jangan jika embek wedus ya.
1: Bulu domba.
2: Ya gitu ya alipanya. Wedus gembel itu awan panas ya.
0: Iya, awan panas.
2: Kamar kamana riwayat jadi mang puguh kehepan bitu panas cengeng.
1: Lila kacida kena malban ya.
2: Itu lajeng baca sih ya cina. Ayo nona roskin ya. Ayo dimaksud Gunung Purba teh kumaha cina bang. Sobi.
0: Oke, jadi Gunung Purba tanya eta.
2: Bakat kubahula meureun kejadianna tuh kumaha.
0: Jadi Gunung Purba atau Gunung Api Purba teh nyaeta gunung berapi nu pernah aktif di jutaan tahun lalu.
1: Oh, zaman dinosaurus meureunnya.
0: Ya, sekarang mah mati atau teu aktif, meureun jadi dataran tinggi lah ya nama ya, gitu
2: ya.
0: Da meureun aya masa aktif nanya. Nah, umumna udah mengalami perubahan bentuk atau terangkat jadi daratan akibat fenomena geologi. Jadi Oh ya, jadi dataran tinggi lah gitu nya. Contohnya no ya nyata Gunung Api Purba Ngalanggeran nya terletak di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Gunung ieu umurnya sekitar 60 sampai 70 juta tahun. Bentuknya terbentuk tina gunung api bawah laut anu terangkat. Nah kawasan ieu teh jadi destinasi ekowisata populer ayeuna.
2: Eta ya, kan loba kitu. Sama model Bandung kan tadi situ di situ.
0: Gunung Sunda Purba aya.
2: Nah, di mana eta?
0: Pernah berdiri megah di wilayah Bandung ratusan ribu tahun yang lalu.
1: Iya, ngabeledugnya. Jadi
0: mengalami letusan dahsyat ngabentuk cekungan Bandung
2: Jadi ayeuna eta teh mun ieu kawah
0: namana eta. Betul.
1: Bandung teh nya.
2: Jadi Wanung.
0: Terus aya jadi Gunung Purba Budak. Nah, ya letaknya di Kabupaten Tulung Agung.
1: Tulung Agung.
0: Ya jadi salah satu situs warisan bumi di masa Old Andesite Formation. Itu cenah. Nah, eta Gunung Purba nu baheula aktif dan meureunan aktivitas di jerona geus teu aya.
2: Geus beak.
0: Jadi weh dataran tinggi lah gitu. Iya. Tetap namanya mah gunung, Gunung Kidul tadi kan. Kecuali Bandung mah teu jadi gunung ya. Jadi cekungan, ngebentuk cekungan karena jadi meletus nepikeun ka mana mah boma yeuna nya sok jadi legok nyang ya.
2: Eta legok kan sa Bandung atuh.
0: Ya, jadi kota ieu nya.
2: Tadina mah ieu jadi situ gitu.
1: Kabayang gunungna gede-gede pisan
0: atuh. Oh, pasti. Kan Gunung Purba. Purba sok berde ya.
1: Berde Purba.
0: Nah, nah tadi teh geus terus hiji deui. Nah, terakhir aya perubahan beban di permukaan bumi anu merujuk tina penambahan atau pengurangan massa anu terjadi di atas kerak bumi. Jadi fenomena ieu teh micu respon geologis jeung geofisika. Karena kerak bumi bersifat elastis dina jangka pendek jeung plastis atau mengalir lambat dan dina jangka panjang. Menerima beban terus-menerus gitu. Nah, ada beberapa penyebab utama dampak yang ditimbulkan tina perubahan beban. Nyata proses gelasi jeng deglasiasi jeng deglasiasi gitu. Jadi pembentukan lapisan es tebal nambah beban di kutub, sedangkan mencairnya teh akibat pemanasan global mengurangi beban secara drastis.
2: Tapi ayah bah, lo si tumpukan es nanti ayah lo di nuklir, di rudal gitu.
0: Iya.
2: Sangkan kita urung manten soalnya lamun langsung bahaya nangke longsora wedan.
0: Jadi dikikis di ayah nang yang setik-setik loh ya.
2: Terus ayah lo nanya, kan ay Krakatau, eta teh ukurannya berarti sabara MDPL nya. Dia kan munculnya seetik dari tengah laut ya, tapi
1: tungtungna wungkul berarti nya.
0: Anak Krakatau-nya.
2: Ya, ketinggian sakumaha sabara MDPL gitu. Endanya kan gitu.
0: Krakatau.
2: Karena tahu kan biasanya MDPL kan MDPL kan
0: meter di atas permukaan laut.
2: Ayo makan si awak handap lagi di jero laut.
0: Jadi ya, si ketinggian gunung Anak Krakatau teh ini kisaran antara 110 sampai 157 meter cenah di atas permukaan
2: ya, laut. Ya itu kan di saru yang puncaknya itu kan.
0: Ya.
2: Handapna mah kan kan mah di itu karena di bawah permukaan laut
0: itu. Betul.
1: Di jero laut awakna.
0: Anu ada muncul gugna sakitu nyang ya.
2: Makanya kacip tuh lembeng hari itu anu indungnya.
0: Taya gaya perubahan ketinggian ang. Jadi sebelum 2018 teh si gunung Anak Krakatau itu ketinggiannya mencapai 338. Nah pasca erupsi Desember 2018 bagian besar badan gunung teruntuk ke laut atau flank collapse ya. Anda nurunkan tinggi puncaknya drastis. Jadi sekitar jadi 110 tina 338. Nah, kondisi nu terbaru aktivitas vulkanik andalahan material teh nu anyar teh. Jadi ketinggiannya kembali bertahap naik pada kisaran 157. Oh, jadi 110 turun daerahnya mulai naik deui gitu.
2: Ya berarti kan hirupnya
0: da kana
2: teka ciri sih ya, tapi ngajangkungan nanti terus ngajangkungan nanti.
1: Kayak tekanan tihana betulnya terus terusan.
2: Numpuk, tumpukan, tumpukan. Gitu.
0: Kumaha we, orang ngijem ka warung numpuk numpuk sagunung
2: sedeh. Sagunung di sebuling.
1: Rebon
0: terasa. Oke, terus nanya. Ayat Tirani parfum kan ya?
2: Triani.
0: Oh, Triani. Ya. Asa ku teu leres ah cenah. Ongkohna di Banjaran cek bae jadi Soreang disusul ka Soreang di Pangalengan.
1: Lagu ieu mah yang viral.
0: Oh, eta lah.
2: Nah, untung apa hafal
1: lagu hafal uing.
2: Uing mah teu hafal eta teh naon cing teh Triani eta teh. Salah
1: kirim. Disusul ka Soreang. La la la la la la la. Tanu kitu modelna teh Bang.
0: Lagu eta teh. Saha nu nyanyina teh?
1: Buka duka saha eta teh?
0: Sok cik nyanyikeun teh naon?
1: Ih, bubupan bege nana.
0: Kukul. Loh, hayang kalbe nengal.
1: Sob, kaluhur.
3: Bocor ya, bocor.
2: Ah, sublah Mang Tang datang. Yang gunung kembar yang berada di balik tahun yang tidak bisa diprediksi
0: MDP.
2: Mang Tang gede.
0: Ayo langkung bahaya di Gunung Krakato. Coba gunung mana ya?
3: Gunung Galuh.
0: Damang, Kang Piden?
3: Alhamdulillah, udah siap putusnya, nambah
1: tayang. Gitu mana sih, jalan mana? Oh, salah muter, bah.
3: Ente masih kanuk.
1: Oh, belah dia. Nah, gue jalan mana itu?
0: Terus, terus lah.
2: Kalian jalan, mah.
1: Ririwak, nah, gitu.
3: Udah siap putusnya, kasih Dayana, aduh.
0: Kenaon?
3: Iya, musibah, nambah tayang. Kacugat.
0: Oh, kacugat usaha.
3: Ku hekter Iban aduh mesti tinggal aja Romi wilujang mah kata daerah udah siap buntan karena keterlambatan
2: tubles
3: tuh ang ngangge ban lebet
0: oh ban lebet
1: merekna naon
3: ihing
0: lebetan
1: eta celana jeroh oh ya nu kamari ngeten kene ba
3: komando
2: oh cakep tuh tarik pisan
1: oh iya lah benar
0: oke nah Gunung Gantung emang aja Gunung Gantung.
2: Alhamdulillah nu meletus tos dugi.
0: Wapidin tadi atas teh tadi Wapidin.
3: Perkawis. Nah, ini teh bah menawi.
0: Perkawis itu tambah motor nu Wapidin meletus
2: motor Gunung Krakatau ini kan.
3: Oh, mun araktifnya alhamdulillah nu bade eusian pulsa sorenya kan baritu gitu araktif deui.
1: Mana yang nemusna data.
3: Mudah-mudahan ya paling kasalametan ditangtaiman ku Allah, urang sadayana disalametkeun.
0: Amin. Atas selain apa badan dan jelas.
3: Puas demi dong. Pas barang ada
1: narasukan langsung di close lah.
3: Kan ngopi-ngopi aja.
2: Tapi aku ada diundur setelah.
1: Enggak, enggak salah, Bang.
3: Minum jangan tepat.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kemana ya?
0: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Ulahilap lagu Sundalen, tas aya lagu Pes gecenya. Rilis ngarojong tim kebanggaan Janas.
1: Aya Incujin.
2: Ah, Incujin muncul.
3: Incujin wangi, Incujin.
1: Tang reneh deui
0: cenah. Wilujeng wangi oge Kang Arin Boai. Ada lagi stay tune di TikTok. TikTok, TikTok.
2: TikTok, TikTok.
0: Kangge
1: dari Orlando, Wilujeng wangi, aduh Brad.
0: Orlando.
1: Kesini dong, Brad.
0: Wilujeng wangi, oh ayo.
3: Nah, bagi kadionya, pemainnya,
0: Kang. Tadi jika na pas dong teh mana cenangan olangan cenangan. Tah, saya candi lajeng, Wafidin ada pertanyaan dulu nih.
3: Laras.
0: Tata rucingan
3: biasa. Biasa. Cekan teh, naras nakan di luas
2: yang empat luas ya. Nyaban paling.
0: Hewan.
1: Kita di sana tuh.
0: Hah? Kau di mana di sana?
1: Iya, dan tarikmu ya. Iya.
0: Kau di mana di sana?
1: Sub cek sub.
2: Cek cek cek.
1: Sub.
2: Iya iya tanu gigi.
3: Cek cek cek tes tes.
1: Ya ya ya ya.
0: Hewan laut apa yang keibu-ibuan?
3: Tah, kamari teh geus pertanyaan pokoknya aing nek sekolah
0: teh. Emang aya pertanyaan.
3: Aya kamu mun ka abi.
0: Sok atuh.
3: Hewan laut anu keibu-ibuan cenah
0: geus. Hewan laut ieu
2: mah. Ikan paus.
3: Ibu pangeran awak kena.
2: Pangsi nyusuan ikan paus.
0: Keibu-ibuan
3: cenah. Ikan pari.
0: Sanes.
3: Sotong.
2: Cucut.
1: Hiu di daster. Hiu di daster.
0: Sanes.
3: Marlin.
0: Sanes.
3: Demi Orlando.
0: Sanes.
1: Demi Orlando mau.
2: Cumi-cumi.
0: Sanes.
3: Hewannya ke ibu-ibuan. Apa namanya kemayuan?
0: Si Agnya benar tapi salah. Jadi umi-umi.
2: Gini kan orang benar. Bener.
0: Umi, umi.
3: Kamu ketapaan?
1: Ele si Subla.
0: Itu dia lah.
3: Ya, cekai
0: kongkenan. Bagaimana kan jauh si Ake.
3: Tapi harus pinter, bahaya.
2: Aduh, itu.
0: Ikan apa yang suka bertiga?
3: Laut,
0: di wajah. Di, kan ke dicai tadi, Krakatau di laut.
3: Bertiga?
0: Hah?
1: Ikan kopa.
0: Jadi si laut itu tiluan.
1: Ya ya. Lah bejan ke mantep.
3: Bertiganya.
2: Naon lah mau mau bejan.
3: Piting. Piting.
2: Ke piting kenapa?
0: Sanes.
3: Eh ya aduh. Sotong.
1: Tahu bulat
3: akhirnya. Tahu bulat.
2: Dadakan 500-an.
3: Digoreng dadakan tentunya.
0: Kira eh malah dua piting juga
3: tahu anu bertiga.
0: Ini lauk teh tiluan we.
2: Ringan-ringannya. Ya, bertiga we.
3: Barakuda.
2: Barakuda menumpuk kuda atuh.
1: Jengongi Aris Hondra Netra Ciamis.
0: Hondra Netra.
1: Kali Kang lah. Iya. Jong hareang Mang Subla Yamaha. Hareang tukang Aris Honda.
0: Racing kan
2: di balap.
1: Mangupi di rasa bagi kasepo eta. Eta mah eta teh kusabab ngobrol nanti Hona sendiri eta kan. Ya kira. Aris Honda Netra.
3: Kang Aris Honda Netra. Wilujeng mengi Kang Aris.
1: Ah ele Yamaha ieu mah jawabanna.
3: Semakin di depan kan wajahnya juga. Bukan wanut.
0: Oh ayo wiru sableng we mah.
2: Wiru sableng waduh Wilujeng.
1: Nu ya tarik ya.
0: Tarik.
3: Agar mikiran lauk bertiga cenah lumba-lumba lain.
0: Eslah eslah.
3: Tadi ibuan cumi-cumi jadi umi-umi.
0: Iya mah ikan teri.
3: Kayo
1: kena
3: tri
1: ono urang mah opatan ikan kompak
2: ikan por
0: ikan tri
3: tri second
1: aya no loba lauk lobaan tadi mati luar ieu mah lauk lobaan tapi rada jorangan henteu
3: burayak
1: ikan juh ikan tujuh
3: ikan seven atau seven por
1: ikan juh Jauh orang
2: kan hampir.
3: Asal ulama kepo apa ya teman kanju. Itu kan kepo.
2: Tuh, tuh.
1: Cami sadir, Kang Biro. Siap.
2: Bilo jeng gabung. Mangga calik.
0: Aduh. Oh, Wilujeng. Ciamis hadir bener sableng di Ciamis nih.
2: Ciamis.
0: Iya kayak di Ciamis Sundalen kayak kan.
2: Oh, di mana tuh Ciamis nah Kang Wiro?
1: Oh, Alipa kayak ini ya Wasubla.
3: Hai, Teh Alipa.
2: Yang di sunatan deui cenah.
3: Udah kering sekarang rumah. Enggak mau lagi.
2: Cina sumpung lah.
3: Apa sih sumpung?
1: Ya, mentah ya, macam-macam ya. Olen PSGC nanti persib sacing.
2: Pak Pidin jagoan
0: di Bandung ayah tilu tenangan.
3: Sadil Mante masuknya
0: ayah.
3: Sadil Mante nya
1: Perdiansah dan si Etama lain tidinya itu udah datang di Bekasi lain.
0: Jekelek.
3: Beja kerja kayak Jekwell.
0: Tusok cene rek di screenshot buru.
1: Tuh Cik Alipa, alhamdulillah kalau udah kering, ntar kalau pengen ganti model lagi boleh.
2: Oh, boleh ya Mang Pidin? Boleh, boleh sih.
3: Pengen. Kayak helm pulpes.
2: Pengen kayak Rolling Stone cenah.
3: Kayak pulpes.
0: Tuh pemain PSGC saha deh di Bandung cenah.
3: Di Bandung teh. Saha tuh kan
0: Kang Dadan tuh.
3: Dadan Samantri. Atep, Atep.
2: Iya, Ken.
3: Oh, Ajat Sudrajat.
0: Lain eta mah. Senior eta.
2: Zaman Mang Pidin eta mah baheula.
1: Apalan ti lokal urang mah euy mentang. Ali Imron dan karena itu mah Ganjar.
3: Sarang
0: sarang naon
3: bagian sayap teh.
1: Tos Derajat ini. Cek orang aja. Mentang mah. Tanya-tanya.
0: Ayo jadi pertanyaan lah.
2: So,
3: harus jangan ada iwae.
0: Jadi lah, kelapa ada ya.
3: Bertiga jadi teri, keibuan cumi-cumi.
0: Pulau.
3: Tak kala pulau.
0: Pulau.
1: Tanah
2: on tulang. Tulang pelanting gitu.
3: Ada yang masuk ke ini ke TikTok.
0: Pulau nu bisa dicetak.
3: Pulau nu bisa dicetak.
0: Ya kan berhubungan tadi jeung laut. Ayo pulau ayeuna.
3: Dah mana
0: deket-deket jeung Gunung Krakatau lah.
3: Pulau maju lain.
0: Pulau maju mah.
2: Pulau maju mah.
0: Ini hal ya.
3: Pulau Majeti. Lain.
1: Ini wah nuwani nyebutkan tuh siapa.
0: Pulau
3: nu bisa dicetak.
1: Namun pulau nutara ke tukang mah apa aja?
0: Pulau maju.
1: Pulau tadi. Maju. Masih apa? Soalnya pulau nu bisa dicetak.
0: Anu bisa dicetak.
2: Bisa dicetak. Aya ge pulau duit aya ge. Pulau seribu eta pulau duit.
3: Dan penting aja teh.
0: Memang tang atas hampuran abi mah.
1: Waduh acan.
2: Acan lah.
0: Kamari pendak waduh
2: teh kamari ge. Buktina potokeun noh.
0: Ditanyakeun Mang Tang tah. Nya cenah apaleun Mang Tang. Acan cenah belum menghadap cenah.
3: Ejek kue lagi ngambak siap baeut. Apa aku dibilang ejek kue lek ada?
1: Tapi orang muji teh ka ejekelnya. Bahasa Indonesia mah lancar.
2: Halus.
3: Tahun
0: di Ciamis
3: mah cenah.
0: Nah, ayo balena cenah. Kang Kribo.
1: Ya lu suka.
3: Diajakan ngusep.
0: Mang Tang.
3: Diajakan ngusep kalau jeler ku aing mangke amuk ya kecil leueur.
0: Geus di cross check Mang Tang acan cenah.
3: Eh, lah pulau nu bisa maju naon tuh?
0: Lain, pulau bisa dicetak.
2: Dicetak.
3: Pulau fotokopi atuh.
1: Mamat Rizki Septian, apa ada Mang?
0: Alhamdulillah ada Mang. Kumaha sawangsulna?
1: Apa teh eta sah?
0: Wah fotoan
1: euy. Fotoan spesies teh sanes.
0: Dengan apa PSGC ya? Baladna. Iya. Oh sehat, Bang. Alhamdulillah sami. Alhamdulillah sehat. Ada ya Sopi 99
2: ke Sopi 99 Sopi.
1: Ah ini mana bisa Sopi.
3: Sopi ala coba.
2: Iya sepi alam
0: ya. Kumaha Kang Ceha ya nyisi?
3: Sepi alam gede.
0: Tacan Kang Ceha tacan nyisi.
1: Ah Kang Ceha mah euy. Di tengah wae.
3: Incujin mana incujin?
0: Incujin nah ya tadi kalau ada tadi
1: pas break juga. Langsung
3: Kang Tang di babet.
2: Sikat. Dicepret ku ieu nyere.
1: Jadi lol jebot aya nama.
2: Cicik sia, cicik sia sini urangnya.
3: Incujin aing.
0: Jawabannya terang teh Kang Wapidin?
3: Enggak lah, pulau nu bisa dicetak.
0: Acan acan
1: Kang Sublam di sebelah.
0: Can Taluk.
3: Taluk atuh.
0: Bari nepi ka closing, ha? Taluk wae.
3: Taluk atuh aing.
0: Pulau Raja A4.
2: Oh, Raja A4 apa?
3: Taluk. Tapi es apa aing oke nan.
2: Taluk Raja A4.
3: Kenal oke nan.
2: Oke nan di mana? Di mana? Di mana?
3: Raja APS.
2: Ah di mana Raja? Raja Raja
3: Timur Timur.
2: Timur Timur.
3: Papua tuh kenal nih sama Raja A4. Dua kali di Timur
2: Kai. Nangimpi.
3: Raja A4 sama Raja A5 mana?
2: Lanjut. Naon Raja A5?
3: Raja Gocen.
0: Aya sakirana aya.
1: Mun sakirana pas geceng anakeun mah cenah titim lah blokir lah ulah asupan. Pangutang mah. Pangutang ieu mah.
0: Tapi mah teu.
2: Teu mah.
0: Pangutang acan ieu cenah acan pendak cenah. Di antosan.
2: Di antosan.
0: Iya mah anggota PIS. Oh, Wilujeng Wangi Muhammad Rizky Septian.
2: Wilujeng Wangi.
0: Kang Cahana tahacan ke dia. Ayah 7 menit deh ya tadi.
2: 7 menit.
0: Asal kene.
3: Kita perkawis Kang Eje.
0: Kamu
1: nanya di atas kan. Iya, itu kan ngomongkan Gunung Bitu.
3: Gunung Bitu.
1: Karunya mengentang.
3: Balik. Hampura mengentang.
2: Balik deh kena gunung.
0: Kena gunung deh. Nah, ayah pertanyaan tuh nanti.
1: Nya ayah sih nu di Ciamis mah lamun Gunung Sawah cenah nu ngobrol eta teh nu purba oge berarti anggapanna pernah ditu ke cek ente suang tangan jawabanna da urang teh apa.
0: Gitu. Nah, jadi Gunung Sawal teh di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Jadi berdasarkan kajian geologi, diperkiraan emang merupakan bekas gunung api purba.
1: Oh, Gunung Sawal ya.
0: Saat ini sudah non aktif atau udah mati.
2: Oh, udah mati. Jadi,
0: jadi itu.
1: Nah, itu
2: kemungkinan.
1: Lain kemungkinan.
2: Jadi, amit tapi
1: tapak nak si di Gunung Sawal teh ya bahwa Gunung Sawal teh baheulana gunung aktif yang pernah bitulah gitu. Sugan aya batu segede
2: kuning
1: toron-toron
3: di antaranya sih karena eta menanang jalur-jalur walungan menanya kan supaya istilahnya sedimen-sedimen atau istilahnya bentukan-bentukan non sebenarnya aliran lahar purba apa intinya
0: lahar oh lahar motor
3: contohnya sih kan
1: jadi jalur cai
3: akhirnya jadi jalur cai. Berarti kan tiba gelarnya pernah air di sirana aliran lahar anu pernah melewat kadinya artinya.
0: Nah, jadi bukti utama nama salah sahijina teh aya keberadaan kaldera tapal kuda. Jadi di bagian puncak Gunung Sawah teh aya struktur kaldera berbentuk tapal kuda. Jadi ya kaldera teh nyata fitur geologi anu terbentuk tina runtuhna permukaan tanah seatas letusan besar gunung berapi.
2: Oh iya gitu. Tapaknanya di negara. Nah,
0: jadi anu jadi bukti autentik dari aktivitas vulkanik masa lalu ternyata ya. Ya
1: patahan lah ya urut.
2: Ya urut.
1: Kawah lah gitu dia.
0: Nah, terus berdasarkan hasil penelitian ahli geologi ITB, jadi situs batu susun rompek di kaki Gunung Sawal itu bermurni terbentuk secara alami.
1: Oh iya iya.
0: Karena aliran lava anu ngebeku.
2: Oh berarti.
0: Itu ya. Jadi batuan andesit, struktur kekar anu lembar cenah. Jadi di jenis batuan andesit jeung breksi andesit anu mendominasi kawasan ieu teh hanya bisa tercipta tina sisa-sisa aktivitas magma gunung berapi. Jadi nah itu emang otentik berarti nya. Nah, terus aya manifestasi panas bumi atau geotermal. Jadi kawasan di sekitar Kecamatan Cihaur Beauty.
1: Heeh. Cihaur Beauty. Mantang ieu geus diomongkeun dulu wae. Cemang tang kudu bikin klarifikasi ya mah jeung dia.
3: Di awal diliwat
1: bisa kagak tahu baca.
0: Mari kita bikin klarifikasi mana. Ini sebelum liga dimulai. Wah, konferensi persnya. Aduh kan.
1: Etama tinggal Mang Entang klarifikasi.
3: Saksi nama kan iya.
1: Ulah difasilitasi.
0: Bangga nyari rawang tang. Dari mah atas. Atas penak.
1: Benar memang tang ya cehaur biut.
3: Sing bener ngomongnya di masalah. Cehaur
0: beti. Nah, kawasan di sekitar kecamatan Cehaur Beti dan kaki Gunung Sawal teh memiliki potensi energi panas bumi. Serta struktur sesar nu patahan nu aktif. Jadi berdasarkan catatan di Kementerian SDM, keberadaan sistem hidrotermal atau panas bumi itu mengkonfirmasi aya sisa-sisa kantung magma purba di bawah permukaannya. Jadi
1: berarti benernya aya geus aya penelitian lah.
0: Betul. Ini. Jadi meskipun ayeuna
1: gunung walarana nu tadi naroskeun eta gunung.
2: Jadi meureun rada ieu meureunnya
1: itu geseran.
2: Rada kumanya amun Gunung Sawal teh seun bitu itu tah. Itu kan ayeuna mah aya keterangan gitu
1: mah. Ayeuna teh aktif kan baheula. Nah, si Gunung Sawal ge makanya disebut aya gunung purba karena pernah aktif yang pernah bitu.
2: Enggak pernah ditelepon ku abi
1: ge. Nah, amin euy tah.
0: Jadi narana inti nama walaupun statusnya non aktif atau mati, jejak-jejak alam di atas masih mempertegas ada. Tadinya status sebagai salah satu benteng vulkanik purba di wilayah Priangan Timur.
1: Banyak mengatakan daya sabab ya akibat sebuah tema tertebak.
0: Kan Mentang salah ngejawab
1: Mentang menyudutkan jawaban.
0: Nah itu kita mah gak kesana.
3: Eta ujungnya apa namanya?
0: Bitu dor cene. Oke. Itu paling tanya, emang Gunung Sawal mah katingali tuh dia kayaknya dataran tinggi
2: lah.
1: Ayo nama kan jadi jika terbentuk bukit-bukit gitu kan ya, apa jadi gitu aneh. Terus ayo nuka Panumbangan, nuka Panjalu,
2: bongkoknya,
1: kesadarannya, Cihaur Betah.
0: Amin mah ya, ya wae pohara cene jadi hayang hitut ngeem cene.
2: Hayang urutan gunung meletus. Nyobaan kos berapi pan di jero laut.
1: Jero hangit.
2: Kira-kira ya tsunami muat.
0: Mangtang jadi kambing hitam si Apus.
2: Itu bisa sare.
0: Itu mantang lah.
2: Itu.
0: Sanes kambing.
1: Tenang mantang. Jadi amun babari ka ieu mah geus ulah ngabentuk nanaon mantang lah baperan mah.
0: Oke, waktosna tos saep ieu mah nya. Aturan kasadayana anetas ngegip, anetas ngadaukan di Salus 2,4 FM, anetas nonton di TikTok Sundalen, walaupun ginggi apen, cekang tangan.
2: Kukur ayun.
0: Kasadayana wulajeng wangi, aturan wangi.
1: Saya pang.
0: Mang Entang oke aturan, Mang Entang aduh, jantan rame lah sadayana.
2: Aturan, Mang Entang, terus ngiring gabung.
0: Hidup PSGC,
2: hidup lah. Digaskeun.
0: Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-12.

0: Kerjong Jon Jong Jon Santana jeng Jaka ngadutun we leumpang harita teh kadenge sora anu meletek dika sora pangpung katincak pretek sada sora pangpung katincak ngan sora nahenteu sakoma tarikna tapi cukup pikeun Santana mah matak ngabuyarkeun lamunanana reg kontan manehna ngarandeg langsung ngakilek malik ka pelebah datangna sora aya naon ta Jaka nanyakeun bari rada kaget oge lantaran kumanehna mah teu kadengeun. Aya anu ngabretek, Jaka. Santana ngaharewos. Palebah mana? Palebah mana anu ngabretekna? Jaka ngarasa heran, temong riuk beungeutna. Tah lebah dinya tah sorana mah tah. Santana gular-giler nitenana sakulilingna. Memang palebah dinya teh rada bala tur tah hareum beungeut. Surup jadi pemegatan begal harita teh.
1: Awas Jaka.
0: Satu luina Santana ngekorawok sakilat kabirengeh aya anu ngaporebak ngacocok kapal lebah manehanana nu taya lian tipeso parati anu meh bareng jeung nyebuk nahrita teh. Santana ngakeser kagigir. Serepe

0: Naon? Suha, suha. Naon suha, suha, suha, suha. Nu bener nyarita teh, nu bener nyarita teh badaya. Ngalinur atawa henteu andika teh? Maneh nanya kakak deui bari panonna rutret kaduanana seukeut nakeranan. Nah saha atuh andika teh? Gawe dedemitan ngabongohan bari taya pasuaran jeung kaula teh. Lain begal gunda mah, begal gunda mah nyeun teh, kumaha? Montong api-api bali lu deuleuk kurang ajar. Rumah sadidinya jadi usung Esang Haji Mugni, lain usung Esang, tapi Haji Mugni teh dunungan kaula. Ta eta deuleuh pasualanna mah. Jadi anjeun teh kulantara ngadudungan ka si Haji Mugni, jadi anjeun jadi usung Esang Haji Mugni. Hayo ayeuna geura sanghareupan kaula. Si Sulanjana ye. Si Sulanjana dulu. Ayo, si kurang ajar. Ayeuna geura sanghareupan kaula si Sulanjana. Tah ayo ye. Si Sulanjana ye. Anu rek ngakerecut dengan kehidupan si Haji Mugni. Jadi tenak itu teh bari langsung nyeputkan perupna. Rasakan kurang jalan. Bau dulu. Dalah si santana oge haram kudu ngejat satu nyong be. Haram kudu ngejat satu nyong be. Santana ngarendek dina gerakan monyet ngemil. Kuliwan. Kebelah katuhu dina gerakan tampere mepet bari langsung ngakempurkeun tajong sapu jagat kana kekemplong lawan. Rasakeun heuh. Montong ngalobakeun pamolah Santana. Montong ngalobakeun cetas sia Santana kurang ajar sia. Sata serat Sulanjana narik suku katuhuna ka tukang cilek nyerong ngatuhu diparengan ku hiukna teungeulan kepang pikeun ngabajeg cecekolan musuh plos ukur ngahanca angin lantaran Santana dikat narik de sukuna bareng jeung eta corelat manehna ngacaul ka luhur kaluhureun sirah lawan cedak teungeulan peureupna ngahanca murmunan harita teh iya dah aduh setan teh sia ah. Pake neceh sarupa si kurang ajar sia. Daik teu daik kapaksa Sulanjana kudu ngagero sarta samemehna bisa ngayakeun hocah. Santana geus moreat ka tukang. Teu ampun deui cedak lemah suku Santana cina dam dina gerakan sepak kuda beger ngakempur bobokong nu jadi lawan. Sedan alas si kurang ajar sia. Sulanjana ayeuna mah ngagerung. Ngaparengan gerak napa dan ngoleab ke hareup pluk nangkuban sedengkeun Santana ngakilak saterusna malik yang hareup sagembleng na kalawan anu harita keur ngacapap pangharita teh. Lain usumna ngala undur-undur atuh lur. Sulanjana geus jebrog atuh deuleu anjeun teh. Setan alas ya. Kurang ajar setan sia. Lain ge ngalagunun-unur atuh tatain mah. Naon atuh ka? Keur ngagunakeun gerakan begunyungkur eta mah yeuh. Setan sia. Hayo maju deuleu. Maju deuleu duanana yeuh. Kagok yeuh pokna aing mah yeuh. Pokna deui terus nangtang sorot panon Sulanjana ngakedur hurung penget beureum liret tambaga di beuleum taraning keur dikawasa ku amarah anu ngabebelah. Teu kudu samuna ka kitu Sulanjana. Betul kakara oge hiji atuh kakara oge hiji teu kahuapkeun geuning ku anjeun. Santana ngahehe bari panonna mah cingus nitenan gerak lawan. Babi buntung si kurang ajar sia. Babi buntung kurang ajar sia. Rasakeun pamalas aing kurang ajar. Jurebat. Sulanjana nyampe kius. Peureup da ngapelesurek ngacoco beungeut. Ari Santana alias si Bang Brang teu nembal tapi sakilat manehna cingkrak dina gerakan hap-hap binah langsung kirek nyerong sarta langsung ngakiuskeun peureup rek mepeh cari hamlawana harita teh.
1: Assalamualaikum, menawi sareng saha?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
1: Di palih mana?
0: Di Galunggung, pada Kembang.
1: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
0: Alhamdulillah panginten aya maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
0: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
0: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh, kumaha ya karosna, alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
0: Panyawat nama, kawit nama lambung.
2: Lambung.
0: Ser paripaosna diponis tos rada repot gitu.
1: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku putrana.
0: Katingalina, alhamdulillah. Gitunya, panginten matak ayah uihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama. Sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
0: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
1: hatur nuhun
0: mangga sami-sami Bapak.
1: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
5: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radul Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102.4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Montong dedeuyeun deuleuh sia teh kurang ajar. Suranjana ngagorowok bari ngakentak mundur sarengkah plos kempuran santana poos leungeunna jadi maragang hareupeun musuhna. Potong deuleuh kokot eta. Suranjana nyorowok deui bari langsung ngahembatkeun tenggelanana rek ngepang ti gelang santana. Nu harita masih keneh maragang balukar poos tenggelanana orok kaya santana oge henteu cileureun. Sakilatna keur manehna geus bisa narik deui leungeun teu tadi dipake ngakempur. Cilek narik suku katuhuna marengan ditarikna leungeun sarta terus nyerong ka kenca marengan peureup kencana anu digempurkeun kana careham Suranjana. Ngan bae Suranjana oge lain kasebut ipis-ipis wawasena atuh harita teh. Narik suku katuhuna sarenggah katukang ngagunakeun jalan luar. Cilek katuhu ngarodo anu dituturkeun ku kempuran peureup katuhuna dipake mapag geupeureup kenca santana. Kempuran dua peureup akhirna diaduk. Sabot kitu ngakentak santana ngakempurkeun tajong sapu jagat. Rek kahanjak ka kemplong lawan tapi sakilatna ka Suranjana geus hasil ngeserkeun badanna ka beulah kenca. Ngaperengan gerakna leungeun kenca katuhu. Cecekolan santana geus teu bisa disalametkeun deui. Peunang dipajeg ku tenggelan kepang. Bareng jeung eta kecrot peureup kenca Suranjana nyayang kana careham santana.
2: Aduh.
1: Santana ngagerung lamat nakeranan.
2: Aduh.
1: Bari ngajereg-jeg engke-engkean. Tapi sanajan kitu hojahna mah teu leungit santana teh sebut bae maras narajang. Cumedapna ka Suranjana teu butuh mata kaget oge bari ngakirek manehna ngagunakeun pasangan serong. Srog manehna ngasupkeun suku katuhuna satengah lengkah ngaparengan gerakna suku kenca rada tarik ka gigir. Lol peureup santana nyampe getuh dikelit ku gerakan bendung bareng jeung eta sukuna mata dihanap dipake ngael babajeg ku kituna teu ngalobakeun deui pamolah salontot kedebut santana tipe beti susut teu beda ti pegunyungkur di kebon sampe.
2: Si lain aya nama anu keur ngalaun ulur teh santana si teh nanaonan si teh jiga susu jiga sesungkur bagus sia kunanjar sia. Hah
1: Suranjana ngahehe males mapanas kalawana sedang santana can buru-buru pisah hudang lantaran karasa lungleng katur lengan harita teh. Bareng jeung eta curebat dampal suku Suranjana ngacengkat rek dipake najong kekemplong santana anu masih keneh ngakoler orok kaya. Najan keur kaayaan kitu oge henteu nganung harti santana geus beakeun hoja harita oge barang karasa hiupna angin ti gigireunana ngakentak manehna ngagerakeun dampal deungeunna ka gigir dina gerakan sorenang mayang ketu. Teu sarah deui memuncangan Suranjana bantrok jeung teungeulan kepang.
2: Aduh gadah siah. Gadah siah kurang ajar siah.
1: Suranjana nyarekan ngacerete bari terus ngacur ka tukang. Montong epes meer deuleu. Jamak atuh karek sakitu mah.
2: Sedaan urang sedah.
1: Santana ayeuna mah anu nyengseurikeun. Nyengseurikeun Suranjana anu harita keneh teu sirikna ti babaranting.
2: Celegedeg.
1: Manehna nangtung deui.
2: Srog,
1: langsung ngawangun kuda-kuda pasangan pamonyet harita teh. Alah. Naon ieu teh yeuh?
2: Montong waka cetengiran santana. Sakeudeung deui sia bakal diruang deuleu dinanya campah lawan mah. Suranjana oge teleh gereng siawas sia kurang jar siah.
1: Kata tantar parah deui sebut bae manehna narajang miheulaan ngakempurkan perupna nu dibarengan ku gerakan sapu angin tapi kapaksa poos lantaran santana kalawan sakilat naker geus hasir ngegeserkan kuda-kudana ngaloba suku katuhu ditarik kagigir satengah lengkah bareng jeng eta jurelat santana ngaronjangkeun dengan rek dipake newak lengan surancana nu keur nyolodor ka hareup nu maksudna rek dicentok bari langsung rek disampakeun ku besetan tunyelan tu uruk kana dada tapi surancana oge anu memang nageus sureti kana pancingan lawana rikat manehna luncat bari nacongkeun dampal sukuna ngabarengan gerakna leungeun katuhu nu ditilepkeun pikeun nyatok gado ngan bae santana oge lain deui cingeusna. Maneh narikat ngarempot dina gerakan monyet ngemil nyerametkan gado anu rek digunakan ke musuhna. Sedeng tenggelan kepang nanggis dihematkan pikir ngebajek memuncangan lawan. Tapi deui-deui Surajana bener-bener mangrupa hiji lawan anu hese pisan digadabahna. Nah kentak maneh narik deui sukuna sedeng leungeun anu tadi masekon ayeuna muka sarta langsung ngagampleng mepeh puceuli. Aduh, bangkieun. Santana ngakerung deui bae, ngan henteu wae nepi ka ngakedebut mah. Lantaran kuda-kuda Santana nampleg pageuh, tapi gerakan Surancana setik oge henteu kandeg. Sepruh. Surancana ngakempurkeun peureupna bari dibarengan ku besetan tuurna. Gecrot. Peureupna nyayang kana careham. Aduh. Besetan tuurna geus teu bisa disingkahan deui. Ngahanca hulu angan.
2: Aduh.
1: Santana ngagerung deui bae bari badana langsung ngakedebut nangkuban. Tumedapna kajaka anu cita tadi gawe nangan ukur nyaksian. Lain deui nyangaranjugna geus sajungjungeun rek maju tapi ngadadak ngarengkok deui. Kabireungeuh harita kene oge. Santana geus ngakulinyal hudang. Serat nyebut siku-sikuna Santana teh langsung disabetkeun rek dipake ngababuk bincurang nu jadi lawan harita teh. Nah, awak ngagunakeun si Santana. Nah, make ngagunakeun si Santana, geus bosen ngadupeureup. Surajana ngahehe deui bae ngayehkeun. Cerlak, manehna ngacaul ka tukang sat ngalugas bedogna pikeun aningan pakarang nu jadi lawan. Montong kalahkanya capek Surajana. Santana ngagantawang pinuh ku wanen, sok sanajan ari dina jejeroanana mah ngaku yen nu jadi lawana teh kacida beuratna kukituna geus teu kudu panjang demikir jereng bae maneh luncat harita teh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol RT 18 RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur bapak teh si lambungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
4: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
3: Kumaha Pak ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna pa?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas nya pa nya.
4: Mohon.
3: Mohon pisan Kang bapak anu ti mana bapak teh?
4: Di Babakan Asol.
3: Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Santana ngegero lirih lantaran kumanehanana karasa benturan bodog lawan teh kacida tarikna dan palengena kerasa komper sing siremen kurang-kurang nama siku-sikuna oge geus pasti lesot tina ceklanana. Catat acan oge manehna reureuh tina karewas nanyaho-nyaho aya anu ngakeduk neumbrag dada na mana horeng peureup kenca surancana saeutik oge kumanehna henteu katiten harita teh. Bareng jeung eta bedog surancana geus ngahiuk deui rek narok sirah ngan bae santana ngagentak cingkrak hap-hap pindah lep manehna ngareundeuk bari langsung ngakilek nyerong curela siku-sikuna nyerepet rek ngamangsa beuheung lawan ku gerakan tradinoktrok orokaya surancana tetela leuwih cingeus rikat manehna mundur salengkah sret ngegeserkan kuda-kudana kebelah katuhu ngeparengan gerakna bedog ngewong kebelah kenca tetela punuk santana jadi bulan-bulanan bedog sulanjana puguwe tumerapna ka santana malain dengaran yugna sureti yen punukna rek ditigas kuno jadi lawan rek ngejar sien teka boru babakuna masien terus disusul tepus akhirna nekat untung-untungan lap kila kebelah kenca santana teh sawuk siku-sikuna ditojos genina gerakan tralinoktrok kahareup rada mancok aluhur sulanjana kacida ruasna aduh setan teh lantaran ti corona diancam ku gerakan ulain takis-takiseun mun sekena teh eta siku-siku santana piraku henteu matak tobros genggerong sulanjana kukitu narikat manehna narik digerakan bedogna dibarengan ku ngacauhan oge ngacauna badan ka tukang lantaran pamikiran anak kadongdora bedogna bisa ngahakan punuk musuh ari genggerong kudu tobros kusiku-siku mah
2: setan kurang aja sia
1: hal ieu teh lain deui nguntungkeunana kana posisi santana harita satu harita keneh oge ngagentak manehna ngasupkeun suku nu ngagunakeun jalan cero nyusul tepusku gerakan siku-siku anu rek ngahanja genggerong dina kayaan kerkieu jelas pikeun sulanjana mah teu ujug-ujug bisa ngagunakeun pakarangna lantaran kasaimbangan badana tacan bisa dikawasa bener-bener kukituna pikeun nyalametkeun diri ngan ukur bisa ngajorerat kagigir ngan ukur bisa ngajorerat kagigir kitu ge bari satengah ti babaranting sanu daek atuh ari genggerong kudu jadi korban mah di lain-lain oge apana eta teh kaasup kana permati anu kudu dijaga ulah nepikeun ka kabeunangan orokaya gerakan santana saeutik oge henteu kandeg kalawan sakilat tangker manehna necehkeun sukuna kagigir dina gerakan sepak kuda beger teu ampun deui nyayang kana puhu pingping na sulanjana
2: aduh bodo
1: sulanjana ngegerok cerek-cerek munur sabot kitu rikat santana ngakilak nyerong sabuk siku-sikuna nyuruntul terang satekah pola sulanjana nakiskan pedogna najan bina kaayaan kuda-kudana geus pajengjar deui-deui santana ngegerok lirih dampal leungeun anu keur nyekel siku-sikuna karasa nerep teh panas jeung sireumeun dina kaayaan kitu kasempatan anu kacidah dinapikeun sulanjana rikat manehna ngangsrodkeun sukuna pikeun mancukeun kuda-kudana sedeng leungeun kencana mepeuh pigelang santana anu keur nyekel siku-siku nu diparengan ku ngaheumpatkeun bedogna rek narok sirah
2: rasakeun kurang aja sia
1: santana ngegero pigelang asa potong tap siku-sikuna mah henteu resot kukituna najan bari kurang sampurna manehna masih keneh pisan nakiskeun siku-sikuna ngahadang gerakan bedog anu jadi lawan harita teh
2: terang
1: kiwol satuluyna bedog lawan dihakan ku gerakan tapi kurang harita teh bedog sulanjana murag lesot tina panyekelanana tapi susana jan kitu gerakan leungeun kenca sulanjana saeutik oge henteu katiten ku santana
2: sebuk cidak
1: ngahanca cukang irung santana.
2: Aduh, strong.
1: Sulanjana maju deui langsung nyusul tepus ku gempuran dabal suku. Cedak. Ngahanca hulu angin santana. Koleap. Kedebu. Santana rag-rag diuk.
2: Montong wakah yang rere sasoranganan santana. Urang rere duaan ya dari ya.
1: Sulanjana ngahehe. Bari kop nyokot bedogna nu tadi murag harita teh sabot kitu. Ngakentak santana ngagurinjal hudang, celegedeg langsung ngabangun kuda-kuda. Bari henteu nemala sakemek-kemek acan hatena kaget oge naha nu jadi lawan teh hebat-hebat teuing atuh.
2: Masih kena ya hate santana.
1: Sulanjana ngahehe deui bae, popokanana ngahampasna keranan. Numata karasana ku santana kacida asa dihina na ku kituna amarahna beki ngapudaya loay harita teh.
2: Naon ngamak. Atuh kumaha santana ieu teh.
1: Teu kudu ngalobakeun catur Sulanjana. Haram pikeun si santana kudu ngejati pakalangan, tapi najan kitu. Kaula hayang nyaho heula, naon sababna pangna Andika ngamusuh ka kaula? Pagi oge kakara ayeuna tapi ujug-ujug ngajak ribut keningan. Santana neuteup seukeut kana jadi lawanna.
2: Eta teu kudu ngalobakeun tatanya Santana. Nu jadi sabab bongan Andika jadi pakacarna jadi usung esangna si Haji Mugni eta nu nyababkeun kaula ngamusuh ka Andika. Anggur mah geura samat indung bapa Santana. Lantaran ayeuna oge Andika rek ditigas jangga rek ditugel jangga ku kaula.
1: Jadi tanah kitu teh bari langsung ngeplesat ka hareup ngahumpatkeun bedogna nu bener-bener rek nigas beuheung Santana.
2: Rasakeun sia Santana.
1: Baraya. Teu gampang nyambut nyawa teh Sulanjana. Diwati Gusti Allah, aduh moal aya nu bisa nyabut nyawa kaula.
2: Santana ngahualkeun lap maneh nangareuneuk nyemputkeun sirahna dina gerakan monyet kemil.
1: Bareng jeung eta hiuk siku-sikuna disabetkeun ka luhur pikeun mapa gerakan bedog lawan, sedeng leungeun kencana sakilat mata dihanap dina gerakan jembel.
2: Nya, cek aing oge kumaha sia teh, wani ngalawan ka aing mah Santana sia teh, ha?
1: Santana ngagerung bari ngerepeng awak nepikeun ngalempeyek palukar tenaga hembatan bedog nu jadi lawan anu nganung tenaga bobot ratusan kati. Tapi najan kitu gerakan cemel Santana teu kaneg bulat ngacemel kulit beuteung Sulanjana.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
6: Mohon.
5: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
6: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
5: Kecamatan?
6: Surade.
5: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
6: Lambung.
5: Teras?
6: Radang usus.
5: Mohon.
6: Batu ginjal.
5: Tos sabar alami teteh?
6: Atos sausum.
5: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
6: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
5: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
6: Alpa propolis.
5: Mohon. Siap sabra botol teteh?
6: Atau siap dua botol.
5: Sareng ayeuna pangintenya?
6: Mohon. Mohon.
5: Takumaha teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan dicek upnya.
6: Mohon.
5: Naon wae tos damang teh?
6: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
5: Alhamdulillahnya.
6: Ginjal teu aya.
5: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
6: Iya, alhamdulillah.
5: Mohon alhamdulillah.
6: Pirobihan
5: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya. Ya.
6: Amin.
5: Mohon. Assalamualaikum teh.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa, Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas nih.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadele.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri
7: jelas.
8: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan.
8: Yang ini iya mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen iya mah nu iya.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
8: Ketiga.
7: Iya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
8: iya.
7: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
8: nyata.
7: Bu ya.
8: Iya.
7: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
7: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
0: Radio Peace FM.

0: karena eta sora tegak keureum hanaruan. Tapi tepuguh di mana jolna sora eta lain tiluhur lain tihanap oge lain jol di madhab papat. Puguh we tumarap na kapabanan pi kamatak ngapirigi di kukurayun bulu punuk harita teh. Hai, saha nika nu sabenerna? Saha nika sabenerna ye? Hah? Pabana bari curang sileung ngareretan ka madhab papat. Nyata ka kaler ka kulon ka kidul jeung ka wetan.
1: Perlu nyaho saha kaula. Anggur mah ciga andika gera ini tah bawa dah. Tapawa ubar pamuna keur nguparan anak andika. Tah buru-buru ini anjeun.
0: Pluk hiji bungkusan murag hareupeun pabana. Sakitu panon teh sirikna dipolototkeun dipake nitenan sakuliling mungkingna. Ngepluk na eta bungkusan teh teka nyahuan di mana jolna. Barit-barit teka dengi ayah nukurusa korosok atau ngeresek teka tempo ayah dangdaunan anu oyag. Istuning rineh simpe sabudeurna ari lain gerem nanu hanaruan ayah sora tanpa jirim.
2: Hai, kisilah. Ieu mah tambah kawaranan welah kurang mah. Tanpa penasaran teuing salol weh. Salol kaula hayang mireungeuh jirim Andika. Hah? Sok, salol we kula hayang mireungeuh jirim Andika di mana? Hah?
0: Pabana neger-neger maneh

0: perlu, tak perlu. Ayo nama terserik nak. So, perlu ini. Ini tanya. Ini. Namun tak ini alamat cilakanya. Perlu ini. Ini dia. Ini buru-buru. Ayo nama terserik nak celeger. Bareng jeng eta ting pelesur opat peso barati trub-trub. Ngurilingan badana pabana. Nuker nga jeng-jeng hooken. Yah, demun anjen tepurbu ini. Ulah macar kau datang teingan. Ini sya, ha? Pokna dei pinuh ku ancaman hari tate.
1: Nah, ayo deh. Sahanya. Sahaya deh. Ayah sholat tanpa jirim ya deh, aduh. Aduh.
0: Dari-dari pabana ngabedi gidig. Kumatere kitu atu ngadenge gerem nanu hanaruan geges matak seber. Katamah dari mirenge burberna peso barati ti unggal madhab. Nungges tangtu. Ditengor kenanak nah jilengen ges lain dari matak miris nah ritate. Lengen anu kacira tapisna. Oge tanda eta jelema anu ngegerem teh memang hiji jelema anu ngeus muncak luhung elmuna harita teh geus kajudi ku ati kareka ku kudrat nu boga gawena pasti manusia luar biasa mun teu disebutkeun dedemat dedemit mah pasti anu mancala putri pasti eta teh tah geus kitu memang mikir kadinya geus teu kudu mikir deui dua kali. Kopabana kana bungkusan rigidig sulanjana dikumenehna dipanggul dibawa ingkah tidinya.
1: Aduh. Aduh. Untung kene sakieu oge ya. Untung kene sakieu oge ya. Aduh. Peso barati teh henteu narantrem kana awak aing. Aduh, berat sajana aduh aing aya. Nah, maneh mah kieu sajana aya. Nepi ka gareuneuk kieu ieu beungeut jadi hideung kieu awak gareuneuk aduh. Aduh, make naon eta ilmu naon jelema aduh.
0: Pabana ngagerentes jero hatena bari ngungkug mangula sulanjana. Awakna ngadadak panas tiris kawas nu malaria bekah kawaya harita teh. Sajung napa bana nepi kales na teu tembong pecenghul teu tukangeun rungkun saliara ayan wijil anu teu kurang teu leuwih hiji aki-aki iseud saeutik saluhureun aki gurnita tokroh-tokroh kundang iteuk muru peso-peso baratina anu masih keneh narancep dina taneuh sarta kop eta dirawatan. Geus kitu keteyep eta aki-aki teh kalebasan tanah diteuteup teu sirikna teu ngiceup-ngiceup.
1: Deuh teuy dalu. Ngora-ngora. Geus ngarandapan musibah nu pohara. Alah. Deung teuingeun. Aduh, teng teingan. Dasar nomor ugul ya maya. Aya maksud ngahangu nyawa batur. Pangrasa hirup jadi atur kumanehanan. Aduh, kacida jalan mati ya maya.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis
3: spesialis anti penyakit kronis ya alpa propolis khasiatnya berlapis-lapis.

eta liskang kapiwarti enggal nu kacarios ngawiasakeun kawontenan padepokan Buana Raksa. Sang Panita kakasian tak

0: Jaya lengkara teh wujud nadiu awak buta diri teraking reseksi. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Undira kangan dikalis manis melas melis pangan dikapanita.
1: Kasih.
0: Buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan yap kadir kaharep. Kasep diuk nacu
2: kapayun kapayun ingin nak kalau terong
1: cepino dama pangeresya amar putra nampi kala pembagi kelayan ngahaturikin sembah sungkem kuhunyuk panjeningan pangeresya amar
0: ayak nil ah ditarima kasep puja stuti hidup ditampi dening tangan lorok kiwa tengen simpen pulungi ati pun dehing wastaka
1: woh nyun nyun kalih nati eta tutina naon nu pihak kalepatan muga agung seu cukup lumur jemar hapun teh nya anu katedak
2: alah beres sama beres
0: dimaklum ku ama
1: kaping tigana
2: cik mata
1: purwa kangjeng rama kresani malan putra dina waktu ayeuna aya pikir saeuna jadi ajeng-ajeng kujeng hinga kapunut margani tanaga darapati kasangakeun
0: eug syukur kasep
2: biasa senggol nyerosotel
1: tansah diajeng-ajeng
0: pangna dicalukan ku ama kahareupeun ama disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wansina ayeuna pisan
2: tegening
0: memang saperkara amatirik negerakeun rasa kasono kanu jadi anak
1: uluh nuhun nuhun
2: ras
1: sawang suna putra atuh nya kitu we ai sono mah moal tiasa luntur ka ibunan laas ku kahujanan beleh ku kapoe sama
2: kenat-kenat kasono mah
0: kadua na ama negerakeun rasa syukur kakresana dat gusti nu kagungan urang sadaya
2: tukuning kitu atuh
0: sabab dumasar kana hal eta yen manusia di alam dunya teh wajib syukuran ka gustina
2: sakadahna nya mangih
1: leres
0: cing ama dek nanyakeun kanu jadi anak naon pangna urang manusia kudu syukuran ka gustina
2: kitu mah man
1: ari pangna manusia kada syukuran ka gustina bungan manusia keneh mikabutuh kana kagunganna anu mawi dina lalesan dieu tiraku urang make jeung teu syukuran sabab karasa kanikmatan pangeran teh ku urang
2: sigede rumasa we pokona mah
0: karasa kumaha
1: karasa uwah kiceup nu kapiceun uwah renghap nu kaliwat ular gilerina panon tanpa make oli di dieu make jeung teu karasa kumaha jelema
0: malihan aya katerangan pangeran parantos nyeceleh nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku araranjeun teh kabeh ge nu kami teteh pan kitu aya nguping kitu cenah
2: enak
3: ngagolak dibacenahna ge nyawan nya
0: heuh syukur tiraku atuh make jeung teu rumasa urang salaku manusia anu salilana mikabutuh kana kagunganna sabab kujeng hinga anu pikabutuh ku urang kasep dalah urangna oge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang teh kabeh kagungan gusti
1: leres leres
0: tadi nalo bahdi sajabana atawa eusi natina syukuran kanu maha agung teh geraprak gera jalan kenal nupaha parintah gusti da teu kurang jeung teu leuwih nyarek goreng nitah hade ngan manusia kari milih sabab naon manusia teh makhluk anu pang dimulyakeunana ku gustina ai mulyana manusia diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan tah eta teh geura pake budina pamilihna rasana perasaanana geura pake gera amalkeun kumaneh kana jalan anu pikarido ku nu maha kawasa ulah nyieun alesan wae manusia teh sabab sakabeh atawa didengekeun teh manusa-manusa rupa-rupa nyin alasan pikeun mundur tina pangabdian ka nu maha kawasa. Itu teh ieu teh itu teh ieu teh tek-tek bengek teu kuhan teu.
2: Rupi-rupinya kurang.
0: Rupa-rupa alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka nu maha kawasa.
1: Les. Tidak kumaha ieu we ngupingkeun abdi di rumah tangga.
2: Kumaha tah?
1: Ieu da. Ditaroskeun teh cekeng ibu. Geuning subuh keneh parantos ngumbah wadah. Sumuhun cenah ieu kumaheun seueur pararusing we cenah hirup teh. Ceuk si ibu eta. Tapi naha eta pusing subuh-subuh ngumbah wadah naha eta jauh tukang kiridit meuli deui piringna teh. Ongko pusing ngumbah wadah. Datang tukang kiridit bongoh ti salaki nganyuk deui. Dek kumaha gerak? Dek kumaha leungit da kapusing nyain? Tuh, ceuk ngiin oge.
2: Pikeun wae.
1: Baruk teh. Kitu
3: mah teh ngiridit teh.
1: Murukana kumaha ngiridit teh eukeur mah ah
3: pagawe teh pikiran
1: rupa-rupa teh geuning aiho biasa ai nyokot barangna mah jiga nu heueuh meuni atoh tempo ditagih ku tukang kiridit nyumput di kamar ah nyeta rupa-rupa nyin alesan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka nu maha kawasa pusing subuh ngumah wadah digugu neuh ari ngadengekeun sora adan
2: tetak matah
1: kalah ngaringkuk we tibra
2: ngagojod deh
1: mang contoh soal we ama
0: tah
1: di lemur kaula Mang Ardasim
3: tah jadi aya contohna
1: boga balong
3: itu
1: tengah peuting jumplang jempling gretek hujan eta Mang Ardasim daek eta dionang ku balong
3: kakumaha
1: ceuk tamakan balong teh hey Ardasim ieu kuring dek bedah aya hujan gede nepi ka cul dog-dog tanggal iga kapan cul pamajikan cul anak malahan panto ge teu dikonci ngalelentuk dina tamakan balong sieun bedah teh bari mawa cotom ujeung pacul
2: kuning
1: bari jeung eta tamakan teu bedah-bedah ti sore nepi ka isu eta diondang ku tamakan balong daek eta naha ari meunang onang Allah celengkung adan haya ala sholah haya ala palah dina da kalah tibra we
2: hare-hare nya kulah
1: kalah tibra ayeuna conteh soal deui nyatana Mang Ardasim teh boga mobil
2: laras kumaha
1: ai mobil teh kempes bana
2: sumuhun
1: lajang katatang koteteng dibelaan kumaha unyam inyeum eta keur naon ngeusian ban teh ngeusian angin kana ban
2: ukul akal
1: teh ukul akal jeung sajabana dibelaan muruhkeun tek-tek bengek teh ku hanteu
2: lajang kumaha
1: eta kempes ban mobil
2: laras
1: nah ari kempes ilmu na ari kempes pangabisana ari kempes imana kempes takwana ngadegekeun kiai teh pajarkeun teh ngadu manuk cenah
2: Allah teu kira-kira tamang
1: ieu ieu rupa-rupa nyin alasan manusia pikeun mundur tina pengabdian ka nu maha kawasa
2: dibahayaeun wungkul eta mah
1: dibahayaeun wungkul nu mawi dina waktos ayeuna teh seueur kabobodo teh nyok kasamaran tingali ku masalah dunya
2: Allah
1: lain ulah dudunya ngan tingali kumaha carana
2: laras kitu
1: cenah cekolot teh mah kurang teh kudu pardu ka syamu sunat kalampa
2: geuning
1: kumaha we carana
2: laras ulah hareu hirup weh
1: geus bisa maneh nyarita nepi ka pahdinya
0: sumuhun diajar diajar manawi
1: kangen guguru ieu teh ti ustad Engkus
2: ah
1: iya
2: kurang mana ustad
1: yes saya banar ti ustad tete iya ayuna weh rupa-rupa banar motor ongko
2: rupa-rupanya
1: segala dicaba kumaneh nama
2: rajin
3: ustad ongkohnya
1: ya baja di ustad ongko iya
2: rame ongko
1: hari langana teh mang in-in iya biasa
0: kasep syukur tadina lebah dia prakat tujuh gera jalan kena nu paha parentah-parentah gusti tapi anu saluyu anu nya anu nyata nu lohika jeung sajabana
2: mata kahartos we
0: anu matak kaharti, anu matak nguntungkeun boh dunyana boh akhirna, anu matak nyalametkeun dunyana jeung akhiratna.
2: Tah eta.
0: Sabab lamun teu kitu de kumaha atuh hirup urang di alam dunya? Eueuh nu jago jaman ayeuna eueuh.
2: Jaya.
0: Sanajan manusa cenah eta jago, manusa teh tukang silat, tukang usik, sagala rupa jurus geus kateuleuman ku manehna. Neuh ari seuk datang kolera, jurus naon anu bakal bisa nakis kana eta kolera? Nu matak di dieu, di mana atuh kajagoan manusa teh letakna? Da urang mah henteu jago.
1: Leres, leres. Ya, eta we abdi ninggal eta jiger baharna gede, tato-tatona loba, dina dada capala jengking, dina tonggong cap tangkorak, dina cungcurungan tapak budug.
0: Eta jiger eta,
1: wah hut-het we ari panggih teh, neuh atuh sakali mangsa nincek cangkang cau, gedebut labuh si horeng ku cangkang cau elehna mah. Apesna mah di dieu anu mawi karaos.
0: Karaos.
1: Dek di mana atuh kajagoan manusia teh? Dek nyeun naon deui alesan pikeun mundur tina pangabdian ka rumah kawasa? Nu mawi teh oge, alus, alus, alus. Pek jalan kitu. Jeung deui kasep. Sajabana ti eta pangna dicalukan ku amaten mah urang balik deui kana poko nu tadi.
0: Leres, leres.
1: Ama teh kahidep teh melang. Eukeur mah hidep teh wujud diu awak buta diri terahing reseksi.
2: Beningnya.
1: Laku lampah luar tina katangtuan hirupna atuh goreng patuh.
2: Ingkar.
1: Malahan disebutna oge ngurus tunjung ku batur. Ngurusna ge make tunjung ulah lalawara.
0: Tunjung.
1: Lamun maneh laku lampah salah komo bari jeung buta wujudna atuh goreng patutna teh kalah namahan. Eukeur mah wujud goreng patut kata mah laku lampah teu eucreug apan
3: notorogan
1: notorogan disebutna
0: leuleut
1: tah ayeuna mah geraprak babalik pikir
2: tuh
1: geura beungbeuratan ti samet ayeuna kahareup ku kahadean
0: leuleut
1: takwa ieu jadi pangaricaukan ku ama teh melang teh lain sini ti ditenggelan batur lain sin diroga halak deungeun ngan sok sieun labuh kulaku runtang ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsu na
2: kamelang teh nya lah
1: komo bari jeung nempo anak ayeuna minengalamun peuting sok kadenge ku amaha hariringan beurang sok kadenge ku amaha haleuangan ieu teh naon anu jadi pasoalan dadaek teh daek moal pati-pati wujud maneh kitu lamun eueuh kahayang ti jero cing caritakeun geura pedar bejer beas ulah di dingding kelir genang siloka naon pangna hidep ngalamun unggal poe
2: naon weh
1: sok mengpeung kasaksian ku sora guludug
2: terus terangkeun
1: hujan jeung sajabana
2: saksi aya
1: sok caritakeun ka ama ulah era-era sadaya-daya pangresa para lumalum kasuhun ninggalih nu dipamriha punten anu diteda
2: Allah
1: pina dina leresan dih kaula teh moal blak-blakan ka salira margi kahalangan ku isin
2: iya
1: tong make jeung era-era
2: blak-blakan ka sebelah
1: blak-blakan kolot maneh bapa maneh ieu teh sok
2: wajibna
1: kawajiban bapa kalau jadi anak melaan asa anu saluyu
2: hartos
1: anu kaharti jeung matak nyalametkeun boh di dunya boh di akhirat
2: eta teh mamaan
1: kinten-kintenna moal bendu salira upami disangemkeun ku kaula
0: moal prak
1: anu mawi purwa putra dugi kaki teh sasat ngahurun balung ku tulang jadi lamunan siang kalayan wengi aya sanes kaula teh istuning katarik birahi kapentang asmara agama ku hiji wanoja
2: Allah.
1: Jadi kaula teh hayang kawin ama
2: birahi wengin
1: panita barang midanget kasauran putrana wireh palai garwaan bingah
0: marwata suta pingah amat watasu utaminga kangge

0: tabi nga sakalangkung wireh ieu putrana Palay Garwan.
1: Hidup kaula nun pangresa.
2: Mata.
1: Nah, atuh make jeung jadi lamunan kitu da hidup teh lalaki. Cing inget we dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler beurang peuting halodo ngiji poek caang salah bener awewe rejeung lalaki. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki. Atuh empek teh teuing ka urang mana kasaha? Asa anu lengoh, asa anu bakal nyalametkeun.
2: Leres.
1: Ka mane?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana Bu?
4: Sukamana RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
3: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
4: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
3: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
4: Nya naik genep bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
3: Ieu na nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
4: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
3: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
3: Ninga Alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Ibu murangkalina kumaha ninga ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan saeup aya namung maksad teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu, gaduh pesan-pesan kang ya kanu ngadangukeun radio pis.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh
7: abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sadaya-daya. Dina waktu ayeuna putra teh nyatana hoyong bojoan teh ka hiji istri anu parantos masket dina hate.
9: Oh, iya iya.
0: Sasat kaimpikeun beurang jeung puting ku kaula. Anu mawi teh oge dina lesan dieu kaula purwa. Puting tega ninggalkeun kaula sare. Beurang tega ninggalkeun barang daang.
9: Kawatos mah ieun.
0: Geus tuning. Katarik birahi kapentang asmara gamaku hiji wanoja. Anu eta wanoja teh sok ngajeplok we dina jilid mangle.
9: Aduh.
0: Dina jilid majalah.
9: Dimuat na majalahnya.
0: Dimuat. Bari jeung panon dibalur ku bulao.
9: Alah, bulao.
0: Meunang ngatur teh.
9: Iya, ajeng.
0: Mamina. Biwirna ku galinggem.
9: Oh.
0: Meureun
9: pait
0: nya kuhayeuh kaula teh eta awewe teh nimulkeun panyakit ka kaula seung upama eta awewe tanpa aya disagigirin kaula. Anu digugulung ku kaula ngan ukur potretna ama tah di dinya mimiti aya lagu potret manehna teh
9: aya laguna teh

0: gitu ama
1: lamun terakhir rawas pon
2: suantan sakitu
0: haluangan teh kitu ama rumangos iya
1: lakalak deui won
0: pet kasih wajar hidup teh lalaki tuh dek menangkeun kumaha asa anu kadada nu kauga ngan kade bisi salah milih neangan pipa majikan ente
3: pepejoh we sepuh matalah
0: cenah geuning cekolot baheula teh mah cing asak-asak nyangejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya nempo bisi kaduhung jagana
3: utamina mah eta we kos
0: nu matak dieu milih-milih rabi mindah-mindah rasa tek saha ngaranana urang mana anak saha hayu urang tanyaan
3: rangkeun ka sepuh
0: ama ari anu jadi emutan kangge ka putra teh teu aya sanes eta wanoja teh urang nagara Cempalareja
3: Allah
0: putra Prabu Drupada ari kakasihna teh Dewi Drupadi
3: mata
0: ayeuna teh eta Dewi Drupadi teh geus naon kagungan caroge
3: loh ieu
0: parantos bogaeun salaki karaja Amarta ngaranana Prabu Yudhistira
3: geuning teh
0: tak wae eta kaula teh jigana wae lamun teu laksana kapiduriat ka manehna kajin paeng kabale bangke ngajampana bugang kaula teh kitu aman
3: gede kapanasaran ya
0: ijar meneng meneng Gusti Petengati Mira ijar meneng meneng Gusti Petengati Mira

0: dirina parantos ngarimunan kana wujudna. Yakin ieu panita abong kena manusia teu cicing dina hiji martabat. Lami-lami ieu kanyaah nerkab kana dirina.
1: Atuh kasep.
0: Lamun nya teh ama maneh nepi ka kitu jeung tibatan maneh korban mah nya ama teh dek jeung saha hirup lamun eueuh maneh. Naha bakal tega lamun maneh paeh alatan teu kasorang ka eta awewe nepi ka ama jangjang jeung kaedanan kunu jadi anak. Nya atuh ayeuna mah prak bae ngan kade cing ati-ati. Cing ati-ati.
1: Leres-leres jadi ama teh ngawidian.
0: Pek.
1: Wah, leres ama.
0: Pek bae ngan kade cing ati-ati.
2: Atau kep.
0: Bingah kamar wata suuta. Bingah kamar wata suuta. Bingah nak kakiri-kiri lagi.

0: bisa ngening maneh nyanyi.
1: Oh, jeung nyano romansa teh sobat Dali teh. Kitu pula.
0: Syukur-syukur.
1: Jadi amat tinggal widian.
0: Pek.
1: Ngan kade cing hati-hati.
2: Wir,
1: Pendra.
2: Inggih.
1: Barang nuju raos kunem catur di ieu lebeting padepokan. Wireh ieu putrana panita teh kakasihna Sang Hyang Jaya Lengkara. Sedengkeun di alam dunya ieu numutkeun pelaturan dewa teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang tanpa idin dewa. Itu kayaanana.
2: Atuh, kayaan di sawarga Maniloka. Widadari pating jararit para dewa pating karosek. Kawah sandra dibuka cing beledug anu taya papanana.
1: Ana ditingali dina panca tiga kuhiang oti pati jagat nata batra guru. Yakin yete di dunya nyatana ayah hiji makhluk anu ngaku Sang Hyang. Nyaita Sang Hyang Jaya Lengkara. Atuh batara guru ieu ngutus Resi Narada pikeun nyampeur para dewata sadaya pikeun ngayakeun tindakan kaeta jama anu ngaku Sang Hyang.
2: Kiwari parantos hangungkule padepokan Buan Raksa. Kumelayang dikeganawiati para juwata marasanga juwata promanten bayaro bayadi sesepuhan ku Resi Narada.
1: Hai panita, ulah kaget ieu kaulah ti sawarga mah.
3: Puluh.
0: Daun eta ribut di luar.
1: Wadah. Tukang kiri dit kitu.
4: Di sanes syukur
1: imah. Wah, nu nagih buah ieu.
5: Masalah tah, Sop.
0: Saha kasep?
2: Wis, ulah kaget panita.
1: Alah, geuning itu teh seueur.
5: Ngaleut.
1: Buah ieu teh dewa teh ama
0: bisa jadi.
2: Ulah kaget Sang Panita.
1: Mangalingih, lingih. Cing pindah. Wah. Alah aya dewa ama.
0: Wah. Alatan anjeun dek ngahina ka Panawa bua.
1: Duka.
0: Sedengkeun ka Panawa teh kakasihing dewa.
1: Wah, nya kumaha engke we geus
6: patut.
0: Pangalingi pangersa haturan
1: nonton haturan rawuh
2: nonton sapraptanipun Batara Indra saking Tenyo Maya.

0: sakaget pandita. Aula Batra Bayu.
1: Aturan.
0: Calik yuk.
2: Saprap telepon Batra Brahma.
1: Aturan.
0: Iye jelema teh wa.
1: Ke Brahma kira.
0: Banting baing lah. Tumon teh wa.
1: Mangga ke atos-atos.
2: Maha Panita. Ulah kaget ye kaula Batara Wisnu saking utara segara. Ulah kaget.
0: Oh, aturan.
1: Iya, wa. Bisa jadi iya, Wisnu.

0: Sang panita dina waktu eta kaget ningali para dewa anu sami rawuh disesepuhkan ku Resinrada. Umirak kang andika, ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Jun. Sim kuring kasumpingan kasepuhan ti sawarga maniloka yeuh geuning para dewa sadaya. Aturan ka kasepuhan ti sawarga.
1: Aturan dawuh kalayan ngahaturkeun sembrah baktus ku hayup panjenengan pangresa para dewa.
2: Hei panita,
0: nun kula
2: aya tate
0: pun anak kita nun
2: saha ngaranna?
0: Sang Hyang Jaya Lengkara.
2: Ulululul
3: ari anjeun
0: kaula teh nyaeta panita anu kasebat panitan tagi dewa. Indra
1: ulun
0: Brahma
1: wa
0: Bayu
1: nun wa
0: Wisnu wa nya we
4: gede yakin itu ya
0: geus yakin geus tetela
4: jelas
0: kasepuhan panita nun pembage andika ditarima ku kaula
1: ditarima pembage apa mu nun nun nun
0: nuhun panita ngan dina lebah dieu kaula dongkap ka dieu mangul utusan Ratu Ngeman Timalan anu jadi raja nyatana ti Hyang Otipati Jagatnata ti sawarga. Leres leres saheulaanan kaula bakal tumanya nah ieu teh bener padepokan anu disebut padepokan Buana Raksa.

0: badana comrek ti isu.
1: Ari anu jadi sabab pangna kajadian nepi ka palabaki itu.
0: Eueuh klian lintang ti Andika. Boga anak ninggaranan Sang Hyang Jaya Lengkara panita. Kaula teh mah sakadar pancen dina waktu ayeuna pikeun ngayakeun pertanyaan ka Andika wayahna. Sabenerna eta budak teh ulah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara sabab nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ka sawarga maniloka. Kitu bisi Andika teu apal panita.
2: Tah kitu.
1: Pangna kalau dongkap ka ditu wayahna eta budak teh urah dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara.
0: Ngarti.
3: Lamun eta bebeyit tetep dingaranan Sang Hyang Jaya Lengkara aing berapa saking tuk sulai bakal yakin tindakan hariga ngarti teu.
4: Lamun teh Mandika nyatana teu nyopotkeun ieu ngaran ka Sang Hyangan nganung harti Andika bakal ditinaku kaula Batara Bayu saking Banglawu ngarti. Lamun teh Mandika ayeuna teu nurunkeun ka Sang Hyangan atawa henteu nyoret ka Sang Hyangan ieu bebenyit anu ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nganung harti anjeun teh bakal ngunghak samplaka para dewa kabeh.
0: Ngarti?
3: Ngarti teu.
1: Dek kumaha ayeuna Andika pangrasa?
0: Ulu.
5: Cing parorongos ama menyebalolotot kamu Batara Brahma macam jeng burung bengut nanti ukur magusti tatadina burung kata mah molotot ukur magulotot tatadina nyawon bolotot
0: ke hidup anak ama
3: bulan
0: kun ulah waka nyarita ama nurek liwih tihula
3: banget
0: pangeresa para dewa
3: dekumaha Andika ina
2: dekumaha Andika
0: nampi nuhun kana naon pihaku kasumpinganana salira sasat kaula teh asa kaguntulan madu kaurugan menyan putih
6: awis-awis
0: saha jelemana nu kadatangan dewa tapi ayeuna mah dikersakeun sumping ka dieu
6: diundang ka langka datang dewa mah teu da
0: nya takuhal eta nuhun pisan agungna ka Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya jemarna kana kersana dikersakeun tepang sareng para dewa sadaya nanging da puguh teu aya ibarati tadina nya eta bade kasumpingan dewa
5: upami aya ibarat tadina mah atuh muncit-muncit marmot kaula
6: nah parah nya kana kosokna marmot dewa mah
5: atuh dina waktu ieu kumaha bade nahurhula cai bade kopi susu bade kopi atawa napi susuna bade susu murni atawa napi susu murtad bade susu muncrut nya
0: tong mah kejeung ngariweuhkeun sagala panita. Dina lebah dia Andika
1: menta supaya jawaban anu leuwih tepat tetep ieu budak teh bakal dingaranan Sang Hyang atawa moal
6: jelas
0: saleresna mah kieu nu upami pun anak ayeuna dicoret ka Sang Hyanganna sasat ieu ngaran Sang Hyangna nganung harti pun anak teh bakal ririwit deui kitu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
8: Bapak Oming.
7: Bapak Oming, bapak linggih di palimana, Pak?
8: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
7: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
8: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
7: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
8: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
7: Oh, gitu.
8: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
7: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
8: Abdi mah sok ping

0: Salah bang,
1: lo seminggu
0: guru
1: mohon
0: tadi kok yang ungap sesek jadi sesek ya kecapean teh ya tadi dinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu ayo nanti pembengkakan jantung gitu untuk nyeri
1: mohon
0: sok ngewodo dada gitu
1: mohon
0: dada teh asap mah nyeri kumah sok ini semua kita gitu, dada yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu terus gitu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur engap gitu
1: terus kayak engap omingnya
0: nah,
1: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh
0: hampir 5 tahun lah
1: tah kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak
0: ka dok sareng ka herbal
1: berarti bapak pengobatan tos herbal
0: nah,
1: tos ka mana-mana tos ka medis kitu banyak pak oming ayeuna bapak nuju dileukeunan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
0: alfa propolis drop
1: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop
0: alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu da ka abdi karaos ka abdi mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
1: kumaha masih kena karaos teh sesekna
0: ayeuna mah masih kena tapi teu teuing ieu mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah
1: mohon ibadah lancar
0: oh bener lancar jadi mah ka masjid ge pacape
1: oh kitu
0: oh
1: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
0: propolis alhamdulillah
1: ibadah ge lancar
0: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak kabel meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tos seep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aja.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
0: di nya.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
0: Hiji seep hiji ta. Langsung aya bahan ya ima angot ima ya ini langsung awal wah ima
1: mohonnya jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming
0: perubahan ya.
1: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok walpa propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
0: nah rehabilin mah cocok sih iya kak propolis cocok rehabilin mah nyatugan gitu anisajen gitu anu baden kos abli baden kak propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak
0: amin
1: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Dah gitu, Sung. Para lun sakali deui maklum anu kasuhun hampunten anu katedah jisim abdi dina leresan dieu sanes teu hoyong ngecageun ieu pun anak tinangaran Sang Hyang. Tinangaran Sang Hyang Jaya Lengkara mung iteh kieu riwayatna.
10: Cek kumaha? Bae riwayatna. Kumaha riwayatna? Cing, ya.
11: Buka riwayat teh kieu mah en.
9: Kieu, Sung. Kapungkur sim kuring teh. Dibelaan mujasmedi hayang boga anak nya diparengkeun gaduh anak lalaki mung ieu katingali ku salira rupa naoge nyatana buta diri terahing reseksi wujud nadiu nanging kadedeh kacinta kawelas kamemet kaasih kapun anak sim kuring teh upami dibandingkeun gula mah jeung amisna istuning rapet pisan kanyaah kaula kapun anak teh.
11: Allah. Beres ye.
9: Taku hal ieu da kapungkur mah sanes Sang Hyang Jaya Lengkara da keur budakna teh tiririwit riwayatna mah
11: tuh. Kitu ning riwayat teh nya.
9: Cageur beurang sore ngalehleh.
11: Hey.
9: Sore cageur peuting panas tiris
11: tik-tik berek urangnya
9: tik-tik berek sareng tik-tik berek
12: imuhun waktu putra kapungkur teh muncrut
11: ah
12: basa nyeri boceng teh kapungkur ama geningan jebelaan heuheujeun kumaha jadi boceng mejen teh aning ayeuna mah disebutna teh dan teu gede teh aya kaluarna mah diheujeun-heujeun oge selek paling-paling sagede teko
11: iya
12: ini bopoko
11: lain cerai kata itu mahjat
13: kali cek itu teh cenawan
11: kali
9: tah gitu sung nya ieu kaula teh mujasmedi deui nya kudu make ngaran Sang Hyang jadi ieu teh ilapatina gaib
11: tuh geuning
9: jadi kedah make ngaran Sang Hyang Jaya Lengkara nanging paralun ieu teh sanes Sang Hyang gelar tapi ieu mah Sang Hyang ngaran.
13: Hei panita
9: nun
14: dina lebah dia kaula kenging pancen Sang Hyang ngotipati jagatna tas sakaligus ulah nyin rupa-rupa alesan andika
11: boloh
14: anu penting ieu budak wayahna ka Sang Hyang anana atawa Sang Hyangna kudu digenti
11: boloh
14: atawa dek ngaran Jaya Lengkara unggul teu naon ngan eta ulah wani-wani andika nyebut-nyebut Sang Hyang
11: eh suruh jeung ngalinih ieu mah ya
9: sumuhun nanging yakin upami ayeuna pun anak panginten digenti ngarana atawa sang hiangna teu dipake nganung harti meureun ieu teh pun anak teh bakal korban.
10: Jadi lamun make sang hiang teh
9: bakal salamet,
10: bakal untung anjeun.
9: Leres.
10: Naha anjeun tega anjeun untung bari jeung ngarugikeun batur?
9: Duh, ieu tah.
10: Lamun teu dicopotkeun si sang hiang Jayangkara, kaula batak beurah mah bakal aya ketindakan bari ngarti.
9: Ulu, ulu, ulu.
10: Ala ora ah.
9: Ayah, namun ini cipoporongos cecah amat dengan putra.
10: Sabar.
9: Sakali deh isim kuring muadek ngegenti ingaran budak.

0: manusia jeung para dewa sakabeh dina waktu ayeuna. Yakin anjeun bakal ngalunturkeun wibawa jeung kumara para dewa. Tingali ieu para dewa anu sakireg-regna. Yakin anjeun bakal dicangkalak, bakal dibawa ka sawarga maniloka, bakal digebruskeun ka kawasan dan muka. Lamun teh mandik ayeuna teu ngagenting ngaran ieu budak, nganung harti anjeun bakal dicangkalak, bakal diborogot, dibawa ka sawarga maniloka, digebruskeun ka kawasan dan muka. Aduh. Ngarti teu? Jawab. Dik dik. Pocot kena apa? Mua ketemu dah kadar sang hiam. Ha? Di pocot kena apa? Lamun di pocot kena kalau batra bayu bakal ngayakin tindakan gandik yang ngerti.
1: Loh?
0: Ama? Naon kasep?
2: Syawiyos, cukup putra wai.
0: Kecu. Ia makiwe pangeresa dewa. Upami anjin keke. Kudu ngegenting aran ia pun anak. Kaulah salahku bapana. Anu geus nyerep abus ka baju miraga sukma kanyah kaula kanu jadi anak, wajar kaula salaku bapana korban di medan danalaga pati, di medan jurit ansur, di medan tempur pikeun mela anu jadi anak.
2: Ya Allah, kurang ajar parida dipaehon weh.
0: Ai
2: punten abah, punten abah, punten punten.
0: Aja sewiji-wiji kabeh aing gerah huruf dina waktu ini.
1: Allah
0: Aula Sang Hyang Jaya Lengkara muarek munur sasiku mua ngejat sater biar coba-coba
2: keluar kurang ajar.
0: Hei tersangka dina
2: keluar
0: Bayu
2: nuhun
0: berapa
2: wa
0: Wisnu
2: wa
0: hayo mentah sumber disangkalak iman musa boleh gitu. Ayo keluar
2: keluar keluar ayo maju.
0: Kasep putra anu bakal ngayonan yuda sareng para dewa ngahina ngahina teuing eta dewa sae dina waktos ayeuna bade dilawan ku kaula. Pek kasep samad ama tilu kali para dewa sakabe entah wakil jinding ke kendai kaya si sang yang jahil karena kapung wakul buaya banget
2: ya ini
0: ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

0: Hai para dewa, para dewa, aja sewiji-wiji. Dewa naon ieu?
1: Aing Patra Brahma saking Tuksul.
0: Oh iya, tidut si mana geneng
2: digeledug
0: si horeng si mana horeng amoeng rajana amoeng
3: ugi kageneuk kitu. Aduh
0: muni geneuk kitu Brahma teh beureum urang ngajar ngahina kaing basat modal hirang
4: sok
0: wani kaing ora wani dening ngapahluh lanang gue lanang.
3: Aduh
0: ajak kakin bacot amu dek puntang amu dek banting dan ngaku orang dene mobrol binatang
3: siro
0: lalin tobat sok kaya wuuu sok kaya sok kaya sok.

0: Banjar, tersangka si Sang Hyang Jaya Lengkara kai ngabantingkeun ai nepi ka blablu.
1: Hai, berapa?
0: Nah, teu tebak ka jeung Abu sagala.
1: Wah, ti solenat, wah ti solenat, wah ti solenat. Tenang we, tenang.
0: Tenang we, aduh. Lain lumayan teungeulanna ilengeun aing nepi ka paraga ge.
2: Teu beuning karasa.
0: Ieu nu katuh anu kenca nu kasida mah ieu.
2: Asgan.
0: Aduh.
3: Ada.
0: Loh, meni ngebeletak leuh.
3: Mah teu ngemplong.
0: Ieu nu katuh anu kasida mah ieu.
3: Edan.
0: Wih. Letak ieu. Syukur nu beulah katuh
2: ieu. Gera-gera.
3: Aduh.
2: Aduh.
0: Ublah kensa ni.
2: Kita, eh, dah. Ya kene.
0: Duh, duh. Cangkeng cuma robot gitu.
3: Cangkeng darok nak gitu.
0: Duh,
3: duh.
0: Ia tarang kasih nama you.
3: Lagi.
0: Jager, jager ni. Plong, weh.
3: Plong, weh. Duh. Kenapa bunyi?
0: Bunyi.
3: Eh, naon?
0: Mumpai tong cek cok.
3: Naon?
0: Janela tukang muka.

0: Naon?
1: Ah, kabesekan tah. Atir Mang Man.
0: Telengnya belum aduh.
1: Ya binasa teman aker. Alah. Adunya.
2: Kurang ajar siku di badu kau angin di badu ku siku.
1: Matah.
2: Terus sang kamu ni syukul kawinamina.
1: Malapat, malapat.
2: Musing kawinamina.
1: Ya.
2: Ayo syukul teh. Mua nyurusuk kena angin siku nanti syukulah nyar.
1: Alah warah.
2: Mua tergerakan siku tanu dipakai.
1: Alah.

0: Jaya Lengkara.
1: Iya.
0: Sok. Mua pati-pati aing aku siang hiang lamun tiburangan ku rasa tanggung jawab.
1: Iya.
2: Modar sya. Hoi.
1: Iya.
3: Eta aduh.
0: Hei. Kali.
1: Ya.
0: Pes.

0: happen. Hook!
1: Belum bahaya teman-teman ini.
0: Kurang ajar si Amuninya dari dulu aing ditenggulan ku dewa.
1: Oh, tangtos satu.
0: Brahma ninggang kana punuk meninuk.
1: Kana naon de ninggangna?
0: Tuluy kana angen meningen
1: cenah. Kana angen kana naon?
0: Cukang irung ditinggang menirung.
1: Tuluy kana ninggang naon?
0: Ninggang kana bujur meni ol.
1: Kana teh menik.
0: Kurang ajar teh. Aduh. Ya asakeun ieu pembalasan ti kaula Batra Brahma.
2: Sawa. Wih. Ya.
1: Sawa.
3: Ampun, wah.
0: Ai itu Brahma.
3: Bayu.
0: Ulah nuwun ninggi. Wah.
3: Hayo maju ka hareup Bayu.
1: Maju.
0: Sok hayang nyaho dewa.
1: Tukal bah mana hayang nyaho?
0: Datangkeun aja suwiji-wiji kabeh.
1: Tengtengkeun, tengtengkeun.
0: Sok. Saha nu teu mampu ngalawan aing balik deui kecuali pake helm.
1: Wah, ana mah pake helm. Alah, kuna make helm.
0: Aing teh acuh cibubudak neangan pangabis. Bacara Bayu.
1: Kang.
0: Kurang ajar awak maneh. Sang Hyang Jailenggara.
1: Ula
0: orang lain kang bakal mutusakan siwara gadira kecewa yang sun Batra Bayu saking panglau dah kamu kawamu
1: alah
0: alah menikulah di ngomong nanti lo lagam mana
1: cing emot emot
0: lagam Indra Mayu
1: masa ta
0: wesap
3: iya
1: iya kadek kadek kadek
0: nah iya janela tukang muka wahe iya
1: mundi patrinya gerak
0: mundi patri heula mah memeh geluce ieu bujur
1: nya padahal
0: kasebelan ngerakeun pisan koek

0: sayang tumang para Batara Bayu sakalinga jamak namru di satahirina.
1: Ditonyok angin aku aing nguni ngalagu. Ahli seni jelema dengan senina seniwan.
2: Masalah.
1: Kesia di bekam kuai.
3: Pasti aku yang ngos seni aja nama.
2: Gara-gara
1: tumbuh.
2: Teka tumbuh kan.
1: Mah di mana gara syamat tu sia. Mam,

dina para dewa dina waktu eta teh aya nu mangapulia Bayu Namrud Brahma lumpat Besuki Ngacir Wisnu oge nyuguh sadayana para dewa paburantak anu ulun anu ngetan anu kula anu ngaler budak katawuran Komo Batara Indra Resi Narada oge nyatana tak ku pangawasanna ieu.

0: Aduh, mengingi gua.
1: Ay, kalah nalar amru gitu kumaha ya teh.
0: Wah, yo angin nyeri wah.
1: Wah, turi keswa.
2: Itu. Da Wisnu mah tuh udah jelema bangor.
3: Mana?
2: Tuur nu benang na oge deuli tuh. Aduh.
4: Bayu.
5: Weh.
2: Kunaon Bayu?
5: Eleuh weh. Weh. Bujit nolol weh.
2: Mah iya mah hayang nolol. Ayo balik. Bayarkeun teh cenah pujit nolol Batara Bayu ari dipencet hipu meureun.
3: Oh. Pujitna.
2: Ah pujit kajaja dene teh meureun.
3: Manya pujit utama
2: ka bading.
6: Gaya pujit kitu nya.
2: Oh. Manuk eta mah pujit nu kitu mah meureun kabukiin.
3: Manya pujit regean min.
2: Alah. Bisi tengenah panasaran gerak udah kau lah mau nyingkah di dia duh ama kasih kadir
1: bingah wah marwata syuta

0: Ama bagja, ama nempok nu jadi anak aya dina kaunggulan, heug syukur cu. Eta
1: geunda teu sieuneun. Putra ditagen tongboro hiji kabeh dewa datang weh diketrekan ku kaula.
0: Macem-macem ka putra gua bunuh.
2: Waduh aya hawana
0: mangindang. Kitu ama.
3: Kasep.
0: Nanging kumaha ieu teh cita-cita kaula dina waktos ayeuna ama?
1: Ya eta kaula teh hayang bojoan teh ka Dewi Drupadi.
2: Teu geuning nya.
0: Kalayan hayu atuh urang jeung ama we bareng ka Amarta. Ngan api-api mah urang neangan gawe we.
1: Bulan?
0: Urang neangan gawe sugan ditarima sanggeusna ditarima jonghok jeung rajana tah didinya. Urang rebut pamajikanana.
1: Ama, cita-cita putra teh kieu.
0: Kumaha? Jadi putra teh pati-pati bojoan ka Drupadi oge putra teh hayang maehan heula Yudhistira.
1: Raja Amarta.
0: Sabab dan ya kitu da si eta salakina lamun si eta hirup keneh moal boleh jadi saingan ka putra
2: nu bakapokana eta teh min
0: saingan burit ai berat kangge kaula dina waktos ayeuna upami Yudhistira teu acan aja
3: nya atuh hayu ayeuna mah urang lumampah ka nagara Amarta cu
1: mar ayeuna mah
3: ayeuna
1: kumaha itu panto di konsian heula mah
3: hayu urang konsian heula urang lumampah ka nagara Amarta kasep.

0: anu disesepuhkan ku Resi Narada istining budal katawuran langsung menuju ka sawarga maksad ku ningakeun kajadian weh para dewa teu aya nu mangapulia. Atuh ieu Sang Hyang Jayalengkara kalih panita lumampah sareng sena beberes di padepokan sasat bade menuju ka nagara Amarta yaeta palainya laksanakeun kana nupakal maksad sareng tujuanna ieu Sang Hyang Jayalengkara palai garwaan ka Dewi Drupadi garwana Yudhistira lumampah nyuk-nyuk-nyuk-nyuk ku gunung mapai lewangan ujung kerang nalungtik pasir nulung kawing ngete akar ngemijangkar gitu kaya anak-anak
1: Baraya Radio Peace.
2: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
4: Renyam, panas.
3: Mohon, teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya.
4: Iya.
3: Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon. Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Aina ayah henteu bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
3: Terus tak ayah namanya?
4: Tak ayah,
3: hilang.
4: Panas-panas tak ayah.
3: Sesak napas tak ayah? Tak
4: ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Tak ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana ya, bapaknya?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
4: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
3: Man, mohon. Sabar alami ya
4: pak? Sur, weh, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
4: Syukur, pami sepertos abdi ayona di
3: dia.
4: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karaosna panas, renyum itu ieu napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja aturun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar.
6: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma, aini.
6: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, tesma, aini.
6: Sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata, tesma, aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
5: 0800 8080.
1: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sareng sena nyata noko bigalan pati sareng para dewa teras lumampah ka nagara Amarta. Barang dugi ka Amarta ieu dua insan nyata na panita sareng putrana nyata na Sang Hyang Jaya Lenggara. Dedeukeus ka Prabu Yudhistira kalaresan di Karaton Amarta teh Yudhistira nakula sadewa Gatotkaca miwah antriya Jakatawang Abimanyu Gatotkaca kasumpingan dua insan anu maksadna langsung nyuhunkeun garwana Prabu Yudhistira atuh kuhal eta di dinya Yudhistira nugas ka Gatotkaca pikeun nyang kalak eta dua jalma. Akeur mah di nagara Amarta nuju ka serang wabah rahayat nagara gering sore paeh isuk.
13: Allah.
0: Katuruk-turuk datang dua jalma anu nyuhunkeun garwa Prabu Yudhistira.
13: Rupi-rupi kajantanan
0: ieu. Atuh hokoh begalan pati di satengahing alun-alun ananging sadayana teu aya anu kiat nandangan ieu Sang Hyang Jaya Lenggara. Paburi satu taya papadana Yudhistira istuning diudag-udag kukuliwakan di alun-alun ku eta Sang Hyang Jaya Lenggara. Margi ieu Yudhistira teh sasat diancam pati pisan ku Sang Hyang Jaya Lenggara.
13: Geuning kitu
0: Gatotkaca teras mabur ari maksad bade nguningakeun kajadian ka Bratasena karamana di Mungul Paunang. Langsung ka Madukara ka Arjuna. Atuh tidinya langsung Gatotkaca maksad nepangan Semar Badranaya ka Tumaritis anu kiwari Raden Gatotkaca hawan teling marga sopana
13: marga
0: jalan
13: mana?
0: Sopana alas pinggan di ngasala epik sote merakiping sosoteran inak kentingane pun masan-masan nana dia.

0: rangka priatna jeung hati-hati sajumlah rakyat nagara. Wayana kajadian panyakit ieu ka truk-truk aya kajadian di pusir daya priatna-priatna.
1: Hayang-hayang. Hayang-hayang.

0: batur jeruk mangkau robalar yang mangga priyana. Ulah cumuluk di kajauhan.
1: Walah.
0: Menta supaya laksana kenaun paapan cen.
1: Laras.
0: Jing kewajiban Arandika.
1: Laras.
0: Salah keluarga negara.
1: Gitu.
0: Anu kiwari negara keur katarajang penyakit.
1: Walah.
0: Anu hese pisan diungkulanana.
1: Jeung kumadeun?
0: Anu kiwari ku kaulah keur diikhtiaran.
1: Alah nuhun.
0: Tanangi.
1: Nuhun.
0: Kakidula puluh kawetan teu aya kakaler uleh ka kulon rawung kujing higa aya katangan anu bulut teu geping-geping acan.
1: Alah na kumaha carana nya?
0: Moal eta.
1: Leres.
0: Kaulah menta supaya bantuanana ti Arandika.
1: Perkawis kumahana tah?
0: Dikeun ngalengitkeun ieu panyakit.
1: Leres.
0: Bantuan. Oge pikeun nangtukeun nasib.
1: Leres.
0: Ngahon ta cita-cita negara.
1: Mangga, mangga.
0: Manggayuh karaharjaning praja.
1: Allah, leres.
0: Menta supaya priatna jeung ati-ati tingkatkeun keamanan dina waktu ieu.
1: Oh, mangga, mangga.
0: Arandika ulah ngandakeun kaula wungkul selaku keamanan negara.
1: Moal mangga.
0: Tanpa gawe nu rancage pamohalan ieu ngahon ta cita-cita bisa laksana.
1: Mangga, mangga Aden, mangga Aden.
0: Katruk-truk datang dua orang jamaah rumah haja bakal ngarbut garwa prabu.
1: Aduh, rupi-rupinya
0: ada. Anu kasaktianana luar biasa. Wah, wah Semar Badranaya. Ulah kaget ieu kaula, wah.
1: Pada iya kah kalayana mangih.

0: Gatot Kaca wontening marga sopana,
1: marga
0: jalan
1: sopana,
0: sopana alas pringgan di ngasala.
2: Nyanak hati anu sedih wirih pangarti na tematih pangabisan na temempan ilmu na temampuh kaeta sang hiang anu wedalan pasantren kalih panitana.
3: Walah,
0: tina waktu siratin Gatot Kaca ngaku lengtis satengahing marga gunira kangandika.
2: Tina onon ku kaula kulitiban keun ka eta mangklu.
3: Lah kumacarana nya teh jahat.
2: Wahai kaula amanat ka Arandika sareng aya di nagara saha-saha anu bisa ngelehkeun eta manusa anu ngaran Sang Hyang Jailengkara di nagara.
3: Loh, mata.
2: Jeung ngalengitkeun ieu panyakit anu nerekap ka rakyat. Andika bakal meunang panghargaan anu sagede-gedena ti kaula. Wa Semar Badranaya. Ulah kaget ya kaula.
0: Racun Gatot Kaca maksad menuju ka Tumaritis, maksad menuju ka Geganawiyati.
2: Ananging Raden Gatot Kaca sadringe pun lumampah menuju Geganawiyati lajeng melirik busana.
3: Apa busana Gatot Kaca?
0: Busana Gatot Kaca jamang masrum sumsum tiga sumping masri nika.
3: Inggih.
0: Kolor-kolor ngangkem dras mara aja jamang susun tiga.
3: Allah.
0: Kelung cupit siang prahas tahun seakan sana.
3: Awas-awas.
0: Alas-alasan kancing garuda mungkur.
3: Inggih.

江山，我也给空土满来。

0: tening megadu temana. Alah, ngawateka ciwaringin sungsang lan sadayana ajian-ajian dipun samat.
1: Duh, terkelangkung men.
0: Tayanu kalangkung. Nyatana bari larak lirik-lirik dadali. Watek wantos satria wedalan pringgandani.
1: Alah, iya iya beres.
0: Kunerahan ngandika. Itu geningan selak-selak lemur kampung Tumaritis anu dilingkung ku gunung. Disabakeunana pare anu sakitu keur meujihna koneng. Wah, sumar badana ya ulah kaget ieu kaula ieu.

0: waktuna lampah eta kacarios di kampung anu nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis desa Kenagoro Wong Pakuwon Semar Badranaya. Sapa medale pun Semar sapala putra
1: yang
2: kulan
0: kadeh kakang silain kumaha kitu ieu panyakit baraya-baraya uadil hese pisah diungkulanana deuh ujang
2: kumaha wae atuh wae
0: tetep ayana cu
2: sabar
0: kadari kitu kakang silain ya
2: mangga
0: inung silain can datang ti kebonna teh cu
2: ka kebon kulan sareng saka ka kebon eta teh
0: jeung si Gareng we biasa
2: leuh leres kan usum naon bade kebon eta
0: heh nya kitu roay alaeunana teh cu
2: paria melak paria wah
0: nya kitu teh sok sanajan bade jeung panyakit beuki nerekap cu aya anjuran ti pamarentah mah kuat teh henteu make jeung ditengkeukeun
2: kadari dilaksanakeun program
0: dilaksanakeun program ti pamarentah teh ujang
2: aya saena wah ikut membangun teteh wah
0: milu ngawangun deuleu ujang
2: eta aya saena
0: wah sok partisipasi teh gunakeun dina waktu ayeuna cu
2: rame-rame
0: sareng nya kitu baheula mah deuleu ujang
2: laras sakali sukumata
0: karuhun dina mangsana ngarebut kamardikaan nagara teh nepi ka guyang getih masihan ibu pertewi ku getih toh pati jiwa raga keh nyawa kadekeun kasalametan nagara jeung bangsa.

0: haturan wah haturan
1: syukur
0: Allah kini si uwa
2: tau cara lager ilalain nina waktu-waktu ayo na ujar
0: ayah pangestu wah ayah pangestu sadayana
2: gitu cekak serang payakit
0: entah
2: ih dan uriam mabulah kidul ayna teh cunu kolera teh ya
0: ulu geni etak
2: akibatina banjir teteh jiga nama
0: etak teh wah
2: ih nanya gitu alatan naon
0: ting mata
2: alatan iya jelema-jelema na dina waktu ayo nami cien runtah dimana wae
0: gagabah
2: gagabah
0: apa ada tempatna toh?
2: Apan aya tempatna atawa nyieun tempatna lomangkeun duruk matak naon?
0: Haieu.
2: Da nya kitu teh atuh runtah-runtah teh cu teh di sutak saeutik teh menet dina sulukan solokanna leutik menet di mana datang hujan banjir jadina.
0: Komo balas?
2: Atuh cai jadina neum disayangan reungit panyakit teh moal teu nerekap atuh da.
0: Tos nyeureun jeung mangih.
2: Tuh, anu matak bantukeun, bantukeun hayu kitu jak.
0: Arawe-rawer antas nya wagin.
2: Gawe nu rancage urang gotong royong kitu cu. Itu mersihan solokan-solokan ujang ulan pikara rujit gitu temuing era pisan cu
0: kalau urang-urang keneh nyawa
2: tuh eh nak kersyat udah ker urang-urang keneh
0: ikut ngawangun nyawa
2: nah cu
0: ulan
2: nyakitu teh apa nyakit nerka apa ini tejang
0: ngohon
2: segala rupa beas naik persib keok ah kurupa-rupa
0: kejadiannya wak kena wak
2: asak teku hantu itu insya aja temenang dianalkan amuing
0: katuru-katutu
3: jadi lomba dedengian
2: lomba dedengian Robi Darwish ngacir sana
3: Wawan Kurniawan nih
2: Wawan Kurniawan sana temempan Robi Darwish temati Ajat Sudrajat temempan hei aiku gitu tiama heeh dadunya temuter atuh dacu
0: pada kabagea
2: wage kamari menang tilurone jeung indung silaing gelut teh tinyu heeh
0: nah
2: ayeuna mah da kulantaran awak geus genut kieu teu bisa lepas tangan wa teh cu
0: bisa gedean tatakang in
2: kurang ya eta teh kudu we make sabuk
0: ih sabuk alat sangke
2: lamun ceuk dina motor mah kudu make helm wae kitu da anjuran ti pamarentah teh cu sanajan di kamar ogena teh di lawang kamar teh pek ku silaing ayeuna aksaraan kecuali pake helm gitu cu
3: kamar teh nya
2: heh kapan kabe
3: ayeuna teh
2: mula warga berencana
3: iya bener
2: dan ya kitu teh akibatna loba anak teh teu kaurus entong baroloba deweke tilu siki na da akang silaing anu hese pisan dididikna da nyaeta tuh datang anjuran wajar teh wajar oh wajib belajar ayeuna da keur akang silaing ngaleutik keneh macan aya sakola baheula teh cu hih ngangon munding we ngangon doma anu matak belegu we nepi ka kiwari
0: pengan
2: tarokeun aing
3: atuh ada teh gede nya
2: baku geus ngomongkeun aing teh pilaku kudu diteluh ku aing
0: ah teh kolot wani kitu ih
2: sah teh teu ngomong teh
3: eh teh biasa tadi gurunyam-gurunyam tepuk
2: gore keneh antep-antep entong dibaturan jeung make cuma deukeun keun
3: jeung gapur kitu jeung gapur
2: aduh aladim aladim
0: kala kasuri mangin ga tuh tingali
2: hayahumma ahdini piman hadae duh peduli ceuing geus subuh ieu nu penting mah urang mah hirup senang we di alam dunya
0: nya kitu
2: naon deui sanajan urang jadi insinyur sanajan urang jadi dokter rames
0: Andas
2: ari hate naon
0: dokter Andas
2: bae ka harti mah pek bae cukup mah maneh we ieu
3: mah benerkeun ieu mah
2: oh
3: popolotot nu benerkeun
2: nya ho aing belegug
3: jadi galakan akang nya
2: awas dora kaci dewek maragrag nya sepeda aduh ampun Gusti nu maha agung kabita nempo barudak ayeuna
3: kitu
2: ha
3: ai kitu kabitana
2: kabitana anu insinyur anu dokter anes jadi artis teh batur mah pada ngajen
3: maraju nya
2: mararaju eta we basa aya FFI di Bandung teh geuning harita
3: mah kitu kulan
2: dek datang artis teh jelema teh nu ti sacuklakna sacikluna ngeburu due hayang nyaho artis hayang nyaho Rano Karno hayang nyaho Herman Pelani hayang nyaho Mauwo
3: artis teh ge
2: artis kicu-kicu ge Mauwo teh ulah lalawara hooh
3: ijem
2: artis anu bade ngalangkung yeuh ka jalan kopo Oh, jelema teh breng ka jalan kopo.
3: Ngaleut Kang Amreng nya.
2: Ngabreng nurek kumah wadah cul kumaheun. Nurek nyeuseuh cul seuseuheun. Nurek mani geus buligir eta geus buligir breng beung ka sisi jalan.
3: Aduh.
2: Mik dibawa.
3: Oh,
2: gelosok. Ampun neng. Datang teh artis pan peureup teh diacung-acung hidup Rano Karno. Hidup Roma Irama. Hidup Lydia Kandow. Kumaha datang artis aing dina truk?
3: Kumaha?
2: Doma Garut cenah kitu.
3: Masna?
2: Matak sedih aing mah.
3: Doma
2: Garut aing disebut jemat Cibulu. Aduh, naon sababna? Akibat sakola teulana.
3: Yeu yeuh nya.
2: Numawi ka ade-ade nu aya di lemur yeuh. Nu aya di mana wae omat bageur sakola mah teruskeun ulah cara akang ge belegug
1: ka
2: Malangkem akang mah mun cara dina ngulubhui mah sumogol heeh heeh
3: jadi panyakit pengin
2: mecak jadi panyak da dewe ka pipanyakiteun teh tina sagala rupa oge aing mah
3: untung ape tutun jadi jelema atuh mah
2: da jeung iyana atuh
3: dina mah jadi jelema badan bos nya
2: kira-kira na kieu mah aing hirup di alam dunya bareto kaduhung make jeung biji sagala waktu dilahirkeun mah da lamun ngalelep deui mah nya euy
3: Kamalangkem mah tukang
2: naon cing sababna budak pang nangoceak barang gubrak ti jero wewetengan
3: naon margina
2: heh
3: naon margina
2: sabab reuwaseun aya nu nayang ka jero mah eueuh buukan bapana teh aya barang nempo ka luar jabrig aduh ampun aing aduh nah kabina-bina cing hirup aing oh dek amana teh ka barudak sakola aing ah
3: pupujeuh
2: pupujeuh ka akang mah kieu geuning teu budak teu kolot teu cacah teu menak nyebut ge si Cepot we kabeh sugan aya nu nyebut Aden Cepot insinyur Cepot dokter Anes Cepot eueuh nyebut teh si Cepot teh ka dewek mah si Bagong
1: matir matir
2: si Begu
3: paling untung
2: paling untung teh teh
3: oh nyebut Raden
2: eueuh nyebut Raden
3: kan mana tuh Kang sakola jadi dalang atuh jiga dalang Asep
2: mode dalang oh sakola jadi dalang
3: nya
2: hayang aing jadi dalang mah da eta ge geus guguru ka Acecep
1: dalang
2: Acecep Supriyadi oh fungsi guguru heh
3: kada guguruna
2: guguru ka Acecep Supriyadi ah ngan beunang etanana we wungku bari jeung sautak saeutik
3: naon
2: eta teh geus serupan jeung Ilahwana teh kumaha

0: Tiga, tiga.
1: Aduh, gugur dah yang tengok gelok.
2: Kurusut.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
5: Ibu Ida.
4: Ibu Ida, bagaimana coba tahu Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
5: Di Sumber Agung, Waluran.
4: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh panyawat naon Ibu teh?
5: Lambung sarang radang paru-paru.
4: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
5: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
4: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
5: Karosna dina dada rocop.
4: Di dada terada rocopnya?
5: Mohon.
4: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
5: Opat sasih.
4: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
5: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanu sanes gitu di cobian.
4: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
5: Mohon.
4: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
5: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
4: Reaksi na.
5: Reaksi na.
4: Kumaha tak kena salira tuh.
5: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
4: Mohon.
5: Perih na ayah.
4: Mohon.
5: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
4: Radang ngirangan ya. Jantan pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bari disebatkeun ya.
5: Mohon.
4: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
5: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
4: ieu teh kasehatna. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
5: Mohon.
4: Tah sareng-sareng ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
5: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
4: Cobian
5: we ku ngaleut alfa polforit.
4: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: 0813 8000 6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati
0: kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: 102,4 FM Radio P.
13: Radio P.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Gitu dah. Alah. Bunda nih gitu ya ke pengeras apa Cecep.
14: Oh, dios dihapunten ku mama.
1: Oh, dah mau pati-pati dewek bisa lamun teu mineng ngadengekeun berarti lamun mineng ngadengekeun eta teh berarti res.
15: Heeh, gitu. Kataji akang mah.
1: Kataji dek mah. Atuh. Udah ku jamar media dah dek mah. Kataji
15: dek. Kumaha Kang?
1: Hah?
15: Kumaha?
1: Ngan ngadongengna
15: eta mah. Eta, cobi-cobi Kang.
1: Hah?
15: Cobian atuh.
1: Ya dongeng jamar ieu.
15: Mun mun mun.
1: Yanti akang geus 3 bulan eueuh ka dieu ayeuna hampura akang kunaon Yanti pego wae
15: terus
1: karek bisa salah lah nawe aing demi Allah ampun aing sawerang aing ngomong awewe aing demi Allah
15: pemontong atuh ah
1: eleh ku si taruna mah si taruna teh anu jebak teh nih aduh ampun deing lainnya zaman geus rupa-rupa aing mah
15: kumaha Kang
1: heh
15: kumaha rupa-rupa
1: baheula mah pan oh dina zaman dewekeun ngora mah euy
15: nyata mah tah
1: heh
15: na kumaha
1: naon
15: ke kapungkur ke ngora Kang
1: zaman dewekeun ngora mah lagu nu kasohor teh harita teh sepasang rusa.
15: Apalah Kang laguna Kang
1: sepasang rusa dilanda asmara dan kitu teh aning
15: dilanda asmara
1: ari anu beda deui barudak ayeuna mah heuh singkeun cewisna teh madu dan racunnya nih
15: bisa lagamna Kang
1: heuh hiji mangsa dewek datang ka ieu
15: nya
1: anu sok milem teh naon ngaranna teh
15: opletor
1: lain opletor opletor mah pagi tukang ompa ban mobil atuh beleguk
15: lain teh lain
1: eta hiji mangsa dewek datang ka sutradara
15: ya
1: terus nawarkeun madu jeung racun dek teh da madu boga 3 kaleng ditu di imah teh
15: air racun
1: boga 2 drum
15: kumaha nawarkeunna Kang
1: da cenah eta teh sutradara teh rek nyieun madu dan racun nya film nanti kitu ya. Bisi eueuh maduna aya di dewek mun ngala
15: madu naon di akang
1: nu kitu teh madu kucing
15: sok
1: kitu teh ning lagu nanti kumaha nih
15: sok
1: engkau yang manis
15: ya.
1: Engkau yang maja engkau yang goreng patut pelangi-pelangi di langit yang biru amat banyak kulihat angkasa aku ingin nah jika dirinya hari aing aduh ampun
15: lagu langit cedum
1: makanya lagu langit cedum
15: bikin jauh weh Kang
1: buka jauh buka jepek aing pikiran teh jauh kan yang usia kabe
15: Kang, rek menang 100 teh jadi
1: weh Kang. Duh, ampun in. Jakarta teh nih kalau lotor kieu aing mah. Wah. Hah?
15: Nah, kotor
1: naon? Kudu mere conto atuh ka Balarea.
15: Ari kitu.
1: Ari banjir teh mun kieu geuning. Ayah hujan teh banjir roba. Cing itu kumaha mananggulanginya?
15: Naon anak Kang?
1: Hah?
15: Naon anak?
1: Mananggulangi. Oh, dek kritik, ieu kritik of Bowen teh of Brown. Oh.
13: Bangun
1: aduh ampun.
15: Bagus nah, Kang itu.
1: Kabita aing jadi dalang hirup.
15: Aing kitu.
1: Hah?
15: Aing kitu kabita kumaha?
1: Duit, kira menang duit teh teu dipajeg. Oh.
15: Benernya
1: ngan ripuhna cewek-cewek geus teu payu jadi dalangnya. Aduh ampun ai keur payu mah jiga nu heueuh ka aing teh muni loba nu mikanya ah ge mah geus teu payu wah nanya ge boang beungdeung di sepak aing mah. Aduh
15: jadi dalangnya Kang mah jadi dalangna
1: heueuh aing ah
15: ganti dewe Kang
1: jadi teuing jadi naon
15: cita-cita Kang we naon atuh
1: bola entain dewek bola bisa kerja di dalang harita. Dah tadi benar dek menjadi dalang.
15: Kenapa tuh?
1: Hah?
15: Kenapa dukui?
1: Lalakona oge Sang Hyang Roro Kidul. Ngamuk di unga negara Sang Hyang Roro Kidul. Datang Batara Kresna di temaku senjata cakra lengit hilang tanpa kerana eta Sang Hyang Roro Kidul dah dia benar dalang. Benar nama lalakona teh euy. Aduh ampun. Ayah tina ancak bohong ayah bukan lakon deh. Sang Hyang Jibrut nyawa dulu.
13: Ah, nah.
1: Ampun.
13: Bapak mau nih siakan.
1: Lain itu ngomong-ngomong soal iya.
13: Manawan.
1: Penyakit menerka bete di negara dia.
13: Iya Kang.
1: Oh, kumaha cara menanggulanginya?
13: Laporan. Oh. Itu laporan.
1: Dek laporan ke dunungan dek tadi tumaritis us opat urang nu jengker.
13: Loh.
1: Kemari tumor.
15: Tumor
1: dinaon,
15: Kang? Tumor dinaon?
1: Dina sameleh baju.
15: Wah. Gimana panawe saung atuhnya?
1: Nah, nah, nah, ai panyakit dina naon rap lagi, Cuk?
15: Tumanya tumor dina baju atuh.
1: Dina kumaha, Cuk?
15: Paling dina kelek meureun.
1: Dina kelek. Oh, sebelum dina kelek mah tumila.
15: Oh. Anu dina ceuli.
1: Naon?
15: Tumila bari dina ceuli.
1: Ari dina ceuli?
15: Nya.
1: Lain tumila belegung nu kitu mah.
15: Naon?
1: Polikardan. Aduh.
15: Sok ke jauh keun nya kah?
1: Heeh. Lah, lain ieu kuda ngajedog ge teh tadi ini dieu. Oh,
15: kuda sana teh atuh. Kuda sana.
1: Deuing nebikang kuda teh.
15: Lain sarerete-rerete wae atuh.
1: Ampun Gusti. Alah,
15: nungguan Akang meureun teh tadi di Kang teh Kang.
1: Heh.
15: Di Kangna nungguan Akang meureun.
1: Dekap tahan iman.
13: Aduh. Dekap nempo Akang mah.
1: Teuing deka lamun aya nu ngajual kuda bikang deka taluk weh.
15: Ha?
1: Imanna can kuat euy.
15: Gitu.
1: Heeh. Aduh.
13: Itu gebah, kuna Kang gebah.
1: Hah?
13: Gebah itu.
1: Hiji mangsa dewek leungit dompet harita.
13: Nya.
1: Oh. Dompet leungit di teteangan teng ka itu teng ka dieu. Sakareretan aya keretek ngaliwat ka har.
13: Anu sawah matang
1: teh. Jiga dompet dewek ditukangeun kuda di udag deuk ka keretek harita. Efek teh barayana kuda teh meuning. Era we aing kukusir harita.
13: Mangarupana teh sawah matang harita teh.
1: Naon?
13: Sawah matang rupana nya Kang.
1: Naonana?
13: Loketna.
1: Ah mentong jorang sia.
13: Ah teu jorang rupana loket.
1: Dek ngahanti kana kitu teh dileu.
13: Padah bako.
1: Heeh.
15: Tekantos dicomot ku Akang.
1: Hah?
15: Tekantos dicomot.
1: Teu udah geus sidik dek oge boga pikiran dan norma aing teh hirup teh. Aduh ampun. Ngawana si Dawala euy?
13: Ah di nya beta.
1: Hah?
13: Eta di nya beta aya tah.
1: Tadi ieu kecu.
13: Lah kuneul.
1: Hah?
13: Eh itu disaur cenah teh.
1: Wilujeng tepang
13: sami-sami Akang.
1: Dalamang sadayana.
13: Aya pangesto.
1: Aduh, nuhun pisan won.
13: Sawalerna Akang Damang Kang.
1: Ulan,
13: Akang Damang.
1: Sae.
13: Alah nuhun. Teu katara panyakit Akang.
1: Nyeta dek mah ieu teh ya kitu teh dek kana baheula oge digebrang ku paraji barang lahir teh cing pahit daging pahang tulang matak panyakit teh ka deka mungeun.
13: Pahit teur nya.
1: Iya, ai ewon Damang.
13: Aya pangesto.
1: Nuhun, entong sok. Akuanan sia.
13: Nah, naon kitu?
1: Cileng teh jelema keur gering
13: teh. Oke, teu kana barang kitu. Jag-jag belejang Kang.
1: Jag-jag sote syariat na lamun dibuka mah bajuna ripuh.
13: Ah, tong tutulinganan kitu.
1: Aya naon Raka Prabu?
13: Ya api
1: Kang. Raka Prabu urang teh sia teh kumaha teh.
13: Tunggu, tunggu.
1: Ngahaturkeun semah pangabaktos ka hunyuk Raka Prabu.
13: Iya, iya.
16: Waduh. Kieu. Duh. Purwa, diaturan anu lengih ku Akang teh sanes.
15: Seueuh.
16: Nyata aya hal-hal anu bade didugikeun perkawis panyakit, yeuh.
13: Waduh.
1: Eta ngomong. Ini untungnya tuh biji lagi memberi ngahujun. Nah cuma kejengnya putra ke Prabu saya teh jadi orea. Ayo caranya yuk. Urang teh salaku warga negara anu wajib partisipasi pikeun ngungkulan ieu kajadian di nagara panyakit hayu urang ihtiaran. Sabab Gusti ngayakeun 1000 panyakit 1000 ubarna.
13: Eta
1: ngan manusia sok salah nerapkeun obat seperti nawae prokol tete dipake obat mata. Tete eta teh salah berarti ulah wae kanyebutkeun teu mati kana ubar bisi salah ngagunakeunana urang ai prokol mah obat empluk.
13: Kageuning aya teh teh mah ngunakeunana
1: Kang. Empluk. Empluk nu mendetea dina cucungik ini. Hese ngaleng hapoge ning ngagilir ka kenca nu kacuhu medet.
13: Salemba.
1: Ngagilir ka kacuhu nu kenca medet. Sasba nu geu teh. Empluk prokol obatna teh.
13: Aya ubar teh Kang.
1: Bisi siling batu kuncir panas tiris
13: prokol teh mati
1: udah ngawar ish nga ewan siling teh kawasin itu apa wah ini ngajar belag dina
13: bener Kang
1: klang
13: nah ini obatnya letih Kang
1: obatnya letih iya dan gede mau kulub hui belag gue tuh
13: jangan Kang
1: nah kabina-bina ting ini ngasih mencong ngebanyolan naik kain jalan mesti ayin naik darah deh nyaho aing darah tinggi.
13: Lah kumaha kala karasana Kang?
1: Hah?
13: Darah tinggi kumaha karasana?
1: Karasana darah tinggi.
13: Iya.
1: Cukup nempok kejo jore hayang dahar aing
13: ieu. Kumaha kala barang tua nya
1: mah. Panyakit rewok beleguk nu kitu mah.
13: Nang dahar wae akeh ya Kang.
1: Beuki leleb. Ananging barang nuju sempa ka piguyun Yastra jingga dawala Semar Badranaya. Sapratane pun Raden Gatotkaca tuminak dateng asal. Helikopter dulu. Oh, dek mikeunan obat gitu.
13: Jadi Kang tetawur, tawur.
17: Sastra Jingga. Ulah kaget ieu kaula.
1: Waduh, juragan anom itu.
13: Loh, mana itu?
1: Tuning.
13: Den, agan.
17: Ulah kaget.
13: Pak.
1: Aya juragan anom.
18: Aya nak mana jang?

0: musim abi ngahaturkeun semah katuran dawuh ka puyuh juragan anom ti wanu
1: nuhun we
0: kalehna ti eta tina pikeun ka kalepatan mugagung secukup lumur jemarah ka puntena anu katedagan
1: salimar
0: kalayan atuh nyuk sumanga ieu ti reuas dicampuran bingah anu taya papadana ku kasumpingan juragan anom mangga gara saurkeun aya pikeresaeun naon waruas anu taya papadana ka wanungan.
1: Teh heula wae.
2: Aing ngomong aduh aya anak we. Na kumaha wae teh? Can digenti ti baheula eta kata-kata. Kostim dulu. Heeh. Eta we panggih jeung tukang bajigur aduh aya anak tilu gelas eta tara mayar
3: tukang bajigur teh panggih deui teh
2: cukup ku aduh aya anak panggih jeung nu ngaspal aduh aya anak diseblok nepi ka jadi hideung ah kuy siap juga teh ceuk kadengeun pirang ngomong dina hate
3: manya
2: dina hate make panghalowan
3: oh
2: nya teu pinondamel abdi ge ngahaturkeun semah baktos ka hargaan anom sih
1: diterima sebot
2: lah
1: diterima
2: siap nuhun siap kalihna perkawis cina paha kalepet lepet lepet
3: kalepatan
2: kalepatan gitu cina naon piha cek si monyong biuk muga muga we ulah kirang maklum
1: dimaklum cepot
2: ayah naon itu siap
1: naon
2: ayah naon
1: ayah hal-hal bakal terpikir
0: tiap diget tekan tun ngahaturkan semah katuran dawuh kohonyuk juragan anom
1: diterima naon
0: aya pikeresaeun naon ieu pangaresah meuni reuas sisim abdi teh sun reuas ongkoh bingah ongkoh aya reuasna sun kutara-tara ti sasari we teu aya ibarat ti tadina aya bingahna ieu saku abdi nuju kosong
3: alah
2: si mana kena barang pencak
0: alah
2: si gelo si aya teu teungeul teh kalepasan jurig ka deui ah
3: kana teteh mah da
1: warung cing cing tunggu deui
0: aya pikeresaeun naon pangaresah
1: ieu mah saperkara hayang panggih jeung gua
0: leres
2: sumuh nuhun sih
1: kadua perkara dek najakin kumaha kaayaan di ieu soal panyakit
0: anu mawi agan tingali sin tatangi palih ti kidul mah sin parantos opatan anu kaserang teh sin
2: kamari mangkukna ongkoh abdi teh ngaruang mayit sin kawatos pisan eta meni dadakan pisan eta kolera
0: itu kula nu saurang turuwisen
3: geuning nanah
2: turuwisenna gede teuing atuh dah muni
3: ya naon
2: segede ancak boong we oh untung bisa lumpang oge
3: kahalangan ya mang
2: lainnya anu cilaka sok untung we
3: ya rugina kang
2: da mode mang aman cilaka tina sepeda untung teteh teu tarik ya aya nepi ka paeh untung cenah paeh lamun hirup tanpa daksa
3: heuh
2: oh nyeuh jengker ku jengkerna untung oh alus euy alus bener ulah rugi wae hirup mah deuleuh
3: jadi narimakeun terus teh oh.
1: Cebot
2: abdi
1: denge
2: sae mendem
1: cabuk siap
3: naon atuh teh
2: sugan cecek ka dengeun euy eta sakitu make eho atuh da nyarita teh
3: nyam keur nyemeh
2: meni teu daek jempe bibir teh
3: ketigra ketigan
2: ih nu bodo mah kudu alewoh ka panjeuk eta ge
1: yakin ye panyakit mau bisa dilengitkin gua lamun urang tanpa ikhtiar anu sabenerna
0: leres leres leres nun cing atuh kedah kamana itu nun
1: kek gua kaula dek ngabejakin kejadian di pusir daya
0: di pusir daya nun
1: ya yeah.
0: Sumuh ayah kejadian naon nun
2: kumaha sin situasi and condition jeung bisa basa kitu nun teh kumaha sih
1: kajadian di pusir daya eukeur mah kajadian ki katruk-truk dina waktu ieu teh kadatangan dua urang jelema hiji aki-aki ngaranna teh Panita Anta Gidewa
3: Allah
1: ti padepokan naon poho deui mah
0: sahalun
1: Panita Anta Gidewa
2: mun cara jelema mah kaget teteh meureun
3: kumaha kagetna
2: Gusti lu teteh jeung kamari ngendogna teh.
3: Lah nah.
2: Sia, duh Gusti. Si Duhan dewe.
3: Heh, tuan we Kang.
2: Muni pengar kieu.
3: Hayang.
2: Nah, sia. Ulah kitu ka bapa mah deuleu.
3: Kamali.
2: Heeh.
1: Kadua anakna nyata na anu ngaran Sang Hyang Jailengkara.
0: Amuy. Sang Hyang nun?
1: Iya.
0: Uluh. Ari kitu maksana?
1: Ari maksud jeung tujuanna. Yakin eta jelema teh katarik bilahi ka pentang asmara agama ku hiji wanoja. Aya nu kapicangcam garwa wa Prabu. Wa Ratu Drupadi. Anu dina waktu ayeuna sasat meunang ansaman eta Sang Hyang Jailengkara. Kuah eta wa kaula meunang pancen ti wa Prabu pikeun yang kak eta jelema atunah wa. Sakti mandraguna pun julia baba. Manggulang-mangguling kasaktian eta jelema kaula pansa braja teu mati wa.
2: Kumaha gan braja musti
1: teu mati?
2: Braja kapa?
1: Teu mempan.
2: Braja lamapan?
1: Teu mempan.
2: Braja wisesa?
1: Teu mempan.
2: Belajar romehun
1: cabuk eh.
2: Nah teteh ngomong teh
3: luasnya
2: ta. Luasnya ngomong gitu ya kumaha beraja musna
3: ya
1: kuhal iya para putra sanaya kakang Antrija kakang Jakatawang Abimanyu Pansawala Papulisan kaya nama pulia pamana kula paman sanewanya gitu. Wa Prabu Yudhistira duka kamana ayeuna teh wa. Balihan rupina nu jadi udag-udag ku etas jalma anu ngaku Sang Hyang. Tetap wa Prabu Yudhistira bakam laut sasat bari di alan nyawana dipetik patina ku eta jelema. Walie kaula name wangsul ti munggul pawenang ti Kang Jiramaria. Sareng ti Paman Arjuna parantos angkat ayeuna ka pusir daya. Tak wali menta bantuan ti uah kumaha sarana ieu pikeun hungkulan kajadian uah.
0: Aduh ayana kujang silaka dileu jang. Amuy. Ieu kajadian nepi ka kieu. Keur mah keur kapan urang teh ngarepan ieu kajadian teh anu sakieu hese.
4: Turuk-turuk ayeuna aya jama anu ngadon kitu. Ujang hayu ngasingkeukeun baju leungeun kenca ka tuhu jang. Wajar dina waktu ayeuna ngabelaan dunungan jeung nagara. Sasat ieu teh bisi mamawa ka masyarakat tetep pakarugikeun hayu ngasingkeu selenggas tajiga dawala. Kurang lumampah ka pusir dah.
1: Bantuan.
0: Sae mangga mangga mangga mangga.
1: Wa istri ka mana?
0: Tadi teh sin bade melakeun peuteuy sina tilu tangka deui kamari teh aya di lombangan parantos nyun. Sareng sigareng katongoh aya teh nyun.
1: Aduh, kumaha tua?
0: Nya sae mangga. Sayogi atuh da aya uang mah teh tiasa gelut teh parantos dieu ka kolotanana sawies pun anak wae. Mangga pun anak mah sin bujing higa ka pulut marganing tanaga larapatina ge kasangakeun.
2: Coba eta ka anak nepi ka kitu.
3: Kumaha Kang?
2: Namun ini suni kau yang diala nyawanya
3: isnah laboratin teteh
2: betul maka anak terdinang nak dineng-neng dibelang-belang belung-belung ima pati nak dibikin
0: ay ngomong teh siya
3: ngenah-ngenah kang ah
0: siya ngenah-ngenah siya yang teh siya laku warga negara ya dengek ku siya
2: nyaw pak
0: dewek terido lamun siya yang korban di medan perang
3: tuh
0: dewek rido lamun siling pati di medan jurit
3: ngepkeun kak
0: dewek rido lamun siling ancur di medan tempur alatan ngabela negara jeung bangsa ya. Tapi aing teu rido tapi aing teu ikhlas lamun siang ngaringkuk dina golodog batur dipaehan deungeun bari jeung geus ngaheureuyan pamajikan batur jurik
3: tah kitu mang ieu na
5: mata kagera teh
2: oh kitu nya cuh nu meka hartos ku ananda
1: ulah heureuy wae hayu uah urang lumampah wae
0: sae bangga ayeuna
1: ayeuna para
0: hayu jang urang lumampah deuleuh jang
2: itu atuh dora ampi-ampikeun heula si borontok nya ah eta paraban heula haya memeh ini atuh kunci tuna dina beas perelek atawa api-apikeun ka tetangga bisi mah datang meunang pancen kitu ayeuna dadakan ti kota sae atuh kulan ayeuna gan
1: iya para
0: hayu jang

0: cik payun bapak.
1: Hal itu sih tutur kejar, tutur dia.
0: Mahal si Gareng bawa wae.
1: Ayo si Gareng mah keur ngajaga di dieu kapan saha meureun pan urang teh jadi RT. Ulah cul eta meureun aya laporan ti rakyat pan ieu teh keur usum panyakit ongkoh.
2: Tuh, ayo ke.
0: Cing euy kecuk mawa eta heula. Anti mabok. Di jalan ieu teh urang teh bakal ngebut. Sebelum menuju ka kota teh.
3: Pel naon teh mabok teh?
0: Heh?
3: Naon pel anti mabok teh?
0: Hui atah di dieu mah. Demi Allah, In. Demi Allah Rasulullah aing mah. Lamun sok minang mabok dina kendaraan mah di mana wae kitu hui atah ngepek cetrokeul lama mah ini teh.
3: Lain pais genjer?
0: Heh?
3: Lain pais genjer?
0: Pais genjer mah cuma ubar bisul atuh cuma. Oh. Sing atuh nam buru-buru ka itu urang init.

0: Dua kene dewek rek berjuang euy.
1: Res dua tukang ah.
0: Ulah poho eta helm pake nya. Nyingareupan kota teh gawat.
1: Nah eta.
0: Heh eta mah peracuran kudu ditaati.
1: Sama.
0: Sebab ramu-ramu lalu lintas itu bukan papaes.
1: Bukan papaes kota aja Kang.
0: Bukan papaes, tapi itu mere beja ka urang sarea supaya taat kana peraturan lalu lintas.
1: Ngelingan
0: tuh, Kang. Itu. Mah. Jang.
1: Kang.
0: Doakeun ku sarea dek-dek berjuang euy.
1: Nya, restu na wae Kang ah. Selamat.
0: Bari eta kacatangga dek mi hape carita.
1: Kumaha Kang?
0: Bisi datang mah inung barudak kitu pamajikan dewek.
1: Leres.
0: Jeung si neneng anak dewek.
1: Kitu.
0: Eta wae kitu dek menang pancen kitu ayeuna.
1: Tugas
0: kitu. Bisi ya. Butuh keur balanya dina pamidangan kitu aya duit.
1: Aya Kang sabaraha?
0: Heeh, meunang ngencit peuting.
2: Paheta kacarios di nagara Marta atuh ieu Sang Hyang Jaya Lengkara miwah panita antagi dewa parantos ngalingihkan kursi kerajaan istuningan negleng dina

0: Dewi Drupadi oge teu meunang henteu sasat teh kabur-kabur ka mana. Digendeng ku Ye Sang Hyang Jayalangkara. Anu harita Prabu Yudhistira lulumpatan penak sareng Bima di satengahing marga oge Arjuna. Lajeng mulih deui ka Amarta kairing Bima Arjuna sasat Bima sareng Arjuna anu bakal ngayunan Yuda. Anu kiwari sumar-sumar kemanikan pratah kasesia.
1: Sang Hyang Jayalangkara hajeuk kaget hamu teu puntang teu banting pisan.
0: Sang Hyang Jayalangkara ulah nyingkah Andika Pinasti bakal perlayat dina waktu ieu.
1: Saha itu? Hajeuk kaget edan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit kekup tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasari hayat probihannya, robih wae lah gitu. Rupina Robi, alhamdulillah kita sehat. Ya Mam Rausen, terus mapah, dia ayah kan luka Rausen lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah lancar.
0: Pada jantan, alhamdulillah tau sakin tanya bahnya. Mohon kita saranti Abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkan bahnya. Ternuhun Bah, pidoa ti Abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?
7: Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini lho, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sahaya datang jangkung gede. Jung eta aya lalaki kasep ngaring pering koneng ha.
1: Oh sahaya tenung.
0: Ngetan nawamu.
1: Sahaya.
0: Aku Bima.
1: Kaulah Arjuna Denawa.
0: Naon pancakakina maneh jeung Yudhistira?
2: Alah.
0: Si Kakang Yudhistira memang kakang putri.
1: Eta lanceuk kaula.
0: Hayu kitu dek naon datang ka dieu? Aku si Bakang Gowa si Kakang Mugdrupadi. Kakang Mugdrupadi.
3: Tobat. Nah, sakabina-bina teuing Bima dina waktu ayeuna aceuk nepi ka kieu.
2: Buat kangantep.
0: Atuh nah lain lompat.
3: Dek lompat-lompat kumaha da pugu aceuk mah pangawakanna wewe. Aduh, tulungan Bima geus kieu kumaha ka aceuk.
0: Urahanna ingkang bakal mutusakeun jiwa raga nira kecawahing jeung Bima hamuteu puntang pati.
2: Halo.
0: Wah, Bima.
4: Iye.
0: Tega lara.
4: Aku si tega.
0: Pati.
4: Aku si tega.
0: Maju Bima, keluar.
1: Hai. Coba minta supaya keluar kurang ajar.
0: Ayo keluar binatang. Wes.

0: Jaya Langkara ditewak ku Bima Kinga dibuntang banting di satengah hingga lalu-lalu.
1: Wah.

0: Saudara si Jack.
1: Bahaya Mang Indah.
0: Bima. Dipun buntang, dipun banting, rasa saya mencil.
2: Jang,
1: Lan.
2: Aduh, gering itu tekor para sehat.
1: Oh, nunjuk gelut, Kang. Nah. Aduh, Kang. Turungan atuh.
2: Kadenge kukuring bencel-bencel kitu naon bencel teh?
1: Nah, teu apalah, Kang.
2: Henteu.
1: Pais jagong.
2: Pais jagong. Ya. Sugan teh kolom tutut.
1: Lain atuh. Cukup 4 tahun
3: mah. Aya wae.
4: Aduh, agan.
1: Aya wae.
0: Di mana wae siap?
4: Abi teh sing kenging wartos ti juragan anom.
0: Mana sih kau
4: itu sih nuju ningali kan sih?
0: Nyaan ibu tate geni sakti mantra guna.
4: Lu, ini segede gitu eta buta.
1: Padak, padak.
4: Jaya Lengkara, Jaya Lengkara ti iya.
0: Iki.
5: Wah, gula ngajar sih di leta ya belentuk cicing di tukang.
1: Ya, beres pengen
5: lah. Si gelo juga ngajebian di kain.
1: Yang ngajebian.
4: Dan ngajebian jebiti tadi nak ingin coba jakun.
1: Jebi bangka dong kau ya.
0: Pranyata kamu dibuntang dibanting hulasnya sebenarnya. Tapi aku nganggem pusaka gelang Chandra Kirana kamu terbanting bilang.
5: Bima, bisa ya kapan asyaran tenggelanai?
0: What? Iya. Modar sih ya.
5: Acan.
0: Waduh. What? Iya. Modar.
5: Acan.
0: Nyata. Ternyata Ata, tapi nangin. Aku nganggem pusaka pansanaka matamu dek tusuk
5: pek
1: pek teraku aja
2: Jang
1: Pan
2: temati dulu
1: itu nya Kang
2: juragan Arya Bemo nepi ka pusingan
1: at pusingan tuh
2: ya bang Arya Bajai gitu belegung
1: oh
0: kamu dek tusuk mata
5: sok sia
0: wait siapa mudar
5: acaran
1: acaran pengen
0: wait iya mudar
5: acaran
1: kena

Penastikan sayang tumang para Arjuna dipun palang kumelayang di gegar Wiyati. Arjuna dipun palang tumiba kana lemah yang iratangi rikat nyanak gonewa lan pusaka. Lan pigang

0: ngajar denawa Sang Hyang Jaya Lengkara. Muasa nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga Andi Kalintang ti pusaka Sarotama di tema kurang ajar. Agan. Sastra jingga dawala
1: abdi
0: kamana bapa maneh?
1: Dicueun pun bapa mangahod-hod sin ka tukang bajigur.
2: Diriseun Kang.
1: Diriseun mangencen bari danya kitu ari teh sepuh mah soak sin.
2: Teh ye.
1: Soak sin eta oge meni tilu kolor oge digentos bae teh.
2: Na kunaon Kang?
1: Ai soak teh kitu pun bapa mah jo jibrug geus sin lancingan teh.
2: Ah, wirang
1: sin. Iya teh. Iya.
2: Bukan.
1: Heeh. Eta teh hujan lulubukan anu kitu
2: sin. Hujan lokal Kang.
1: Bade di kumaha sih?
0: Dek di tema ku kaula.
1: Bade di tema sih.
0: Bener.
1: Saya sih. Sing lempeng weh. Bili kirang tanaga syamat ya abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
1: Hah?
2: Nyamatna kumaha?
1: Ya aku cak apa?
2: Ya tetap apa?
1: Yeay. Nyano romansyah, nyano romansyah.
2: Hehehe. Pada romansyah. Amin.
0: Haling cepot bejakin. Kasat jumlah warga negara. Walah dia balad tentara pihak ti urang ulah cicing diharepun kaula bisi kasabet.
1: Saya sih. Pengumuman.
2: Aya naon?
1: Ditujukeun ka dulur-dulur batur salemu.
2: Aya naon?
1: Baraya batur sa RK, saderek batur sa RT, pamili batur sa kompi.
2: Ya.
1: Dina waktu ayeuna omat sarerea ulah cicing diharepeun cocongo senjata.
2: Aya rek aya naon Kang?
1: Sabab bahaya aya temakan pihak ti urang.
2: Di pihak ti urang.
1: Pihak ti urang.
2: Senjata naon?
1: Senjata berat.
2: Dina naon?
1: Senjatana?
2: Nya.
1: Dorlok.
2: Ah, nah meka bidari ating.
1: Di mana prung senjata ditembakkeun kabeh ngegege karet.
2: Meuneuh karet.
1: Meuneuh karet ceuli gegel.
2: Kumaha ngegelna?
1: Ngegelna
2: nya.
1: Pagegege gegewe jeung batur.
2: Eh,
1: mun bae ceulina gering oge.

Laden bangsat. Kurang ajar temenan, mau asal bakal bisa mutuskan jiwa raga nih, Kak. Laden.

0: Ah, si Adipati Merjun. Eh? Kurang ajar syokra gunakan eta senjata si Adipati Aryaun.
1: Eh, Arjuna gitu.
0: Aihu, Arjuna. Ya, waduh, lamun jadi tewa kuai. Mati nobros, ama. Tinggali si Arjuna ngabongohan baru karena murid mau akat tewa ke si wawalak.
1: Eraunnya.
0: Ah, pasti eraun ke si kurang aja. Wah, saham ane, si mukuring sih. Daun, pada eta ngabantun gagaduhan. Daun, eta nu dicepeng. Oh iya panah. Semu, bejakan ke Arjuna cing lewih tikiu kejujik. Sih, mangga. Lebih selera tersaha aing sang hiang jai langkara aing kitu naon saya tatanya sing hoyong terang eh sing anu jahat teh kumaha haling siap iya gelok pisan siap uluh gelok siap jik maledok disiap uluh dulu yu terang aing bencen nungur uluh tobat tuh

padane ra katon. Waspada nira katon pada pemarangan nampuh lagi tenera. Tenera samia ke ingkang pada nampah. Waspada nira katon pada pemarangan nampuh lagi tenera.

0: Jaya sanes ieu Sang Nalendra Prabu Batara Kresna sumping ti nagri Dwarawati.
1: Yai Panengah Pandawa.
0: Sada suan tendah ka Batara.
1: Ya Akang Rai.
0: Damel ngaturkeun semasuk ke muka kuyupan jenengan
2: ditampi nuhun pakare.
1: Tapi nada maju Semar ngaturkeun semasuk ke muka kuyupan jenengan nun.
0: Kakang Semar ditampi nuhun ku kaula. Akang teh nampi laporan tina kula sadewa leres kaula nun.
1: Yen netelakeun cenah diri aya kajadian.
0: Tapi no.
2: Oh itu jalmana?
0: Itu pisan jalmina.
2: Cepot.
0: Abdi sih.
2: Benar itu?
0: Sumuhun sun itu buta itu nu itu tuh nu gede irungna sun. Itu gadona beulah. Nu porenges tuh. Jeung jebak jeung naon sun.
1: Eta teh urang mana sun?
0: Tepi noda maraka Batara. Eta teh urang padepokan Puana Raksa Siswana Panita Antagi Dewa.
1: Oh kitu,
0: malihan panita nage aya di lebet ka putren, oh di lebet ka raton.
1: Gusti. Loh. Ari eta Sang Hyang Jaya Lengkana naon maksudna?
0: Pan parantos kuning arupina ti sadewa nakula.
2: Oh timalan,
0: leres bakal maling Nyi Drupadi. Tepino.
3: Akang kucalita. Aing Taluk teu mampu ngalawan eta putra.
0: Wah, putra Gatot Kaca teu mampu wah.
1: Giri lusilan paingga.
2: Giri.
1: Giri hartina gunung.
2: Lusi.
1: Lusi cacing.
2: Paingga.
1: Paingga nyata teh sangka sarebuk samang nyamuk.
0: Uluh. Giri lusilan paingan.
2: Giri.
0: Giri itu gunung.
2: Lusi.
0: Lusi itu bancet.
2: Paingan.
0: Paingan naon atuh paingan? Atuh paingan.
4: Eta mah sesepre.
0: Ampun aing. Cing Ewon mah cuma ngomong wae ka aing teh jadi we aing dicarekan.
2: Cuman teh apal manehna mah ieu tuh dah.
0: Cing cepot jempe maneh
2: ngomong wae eta
0: mah. Batur sedih ieu mangadon kikituan eta tadi. Sakali
2: kawe eta mah sesepe eta mah.
0: Ari abdi mah jalmina jalmi abnormal.
2: Aduh. Naon aya abnormal eta?
0: Aduh. Yai. Kaulan kedah kumaha tuh carana?
1: Yai Wistira.
0: Kaulanun kaulara kabatara kedah kumaha atuh dina waktos ayeuna nyangakeun neka salira pangrasa
2: sae
0: nanging ku akang bakal ditinggalkeun dina kamar lupian yai cobi tingali ra kabatara
3: cing tempo dina kamar lupian
0: cing wa tingali dina kamar lupian wa sia supados ditingali we sini dina tepe
2: naon tepe
0: ini eta kamar di kamar
1: supados ditinggali we nun dina gamar lupian nun
0: supados ditinggali na ogan songkala
2: ah lupian
0: tinggali we dina ugan
2: nah ugan ogan
0: iya lajeng Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ningali dina gamar lupian cina.

0: pian eces jentre pertelang mang bolet.
1: Aduh,
2: maka kang kujelajeng.
1: Mahawa, kumaha nun? Kumaha kaulanun? Kumaha raka batara?
0: Cing, kumaha idanganana tina tepe teh?
1: Yai, kaulanun raka batara.
0: Saya, teu aya deui ieu yai.
1: Anu bakal tiasa ngelehkeun eta denawa teh lintang ti Yai Yudhistira ku anjeun kedah majeng ka medan Danalaga.
3: Allah iya tuh.
1: Kaula nun kaula. Kedah kaula anu majeng ka medan Danalaga.
2: Leres. Uluh, teu tega cenah Gusti Ratu kedah majeng masawios ku abdi we, sing abdi gejag-jag kene. Jiga da 3 menit oge jengker sih.
0: Ah. Saha nu jengkerna?
2: Ku aing.
4: Ayo.
2: Oh, teke pikir ku silaing dunungan anu geus sakitu keokna komo dewek. Oh.
3: Saya.
1: Kitu ye. Jadi kaula kedah majeng dina waktu ayeuna.
0: Sae raih ku anjeun kedah majeng.
1: Unyuk sumanga.
2: Lajeng Prabu Yudhistira majeng ku anjeun ka medan Danalaga.
1: Denawa daguan kaula nu bakal bisa maekan Andika.
4: Seri ah
2: wae ingat ni cawerang euy raja aing gelut
4: ai kitu
2: bari jeung ngomong ka hareup
1: deunaw masya nu make maehan maneh
4: tiba pantas bibir nanya ka
2: nono saya teh jeung ceurikeun sia uluh juga cek urung ada ngeun dulu bejaan atau ayah jelema ke jadi cukang ayah ayah
1: Kakang Semar Badranaya iya nun Gusti Batara
0: iya iya Arjuna
1: kaula nun kia eta anu kedah di ayunan ku Yai Yudhistira nyata na Sang Hyang Jayalengkara tah ayeuna Kakang Semar oge kedah majeng.
4: Sorry
2: bapak cita gelut jadi amuing ampun ting dua rune gimana tengah jengkang
4: dari akang kuat selah rune ta kuat selah rune akang
2: kuat 70 rune
4: rune naon
2: rune burung rune hidung
4: ayo tinggal tampilin
1: cicing cepot
0: cing jempai itu kumaha ngecoblak ke bibir teh
4: cemereng wae
2: bicoing siah ngiring ate ceng dibunuh siapa ini
4: itenya kenapa sih ada gedekun
2: macem-macem lu sama gua gua banting semua
1: Kakang Semar wayahna eta panita anu aya di lebet karaton wayahna salira anu kedah ngayonan sae atuh nunjang dewek deuk gelut lesu
2: wayahna we pada abdi mah teu absen ngini neh sugane atuh boga idangan mun bapa engke
4: idangan naon
1: nya atuh mangga teh ting sae nun perbios perbios
2: karunya bapa euy bari init bari ngadedot
4: khawatir
2: kan ci sae entok jago narek init dulu
4: eta ka kolot
1: teh neh sia kosing ka kolot teh kunyuk
2: geun bae anakna kunyuk bapana owa
5: waspada nirakatun pada atu umbarangan nampu lagi ada nirakat denira pingkaan

0: ngā pūn tā nūn
1: Ngū sā hā
0: Jisim kūrīng yā
2: Pūntan kūlān
1: Iy Māngai yū Gīning itī ayā aki-aki sā
2: Ngālē tamu
3: Sarua e jeng mānai aki-aki
0: Cicing jang
3: Syok wahi kanya buru-buru Isin turunkan bapak Isin turunkan Atau buru-buru
2: Eh,
0: sya
2: Tunjuk kosong segala kang atuh
0: Puguh daing tempuh penyit Gesya buka baju teh
1: Daun yaki-yaki teh ujuk-ujuk nyarekan
0: Saha ngana syek teh
1: Kaulah teh panitan tagi dewa
0: Syok buru-buru gara buka baju Gara buka baju
1: Nah aku mah ges waktu nah ayo buka
0: Marukana aing teh mata pedak Syok buka
1: Lajeng ieu panitan tagi dewa nyatana leungit diri nu sayakti ilang warna nu nyata jangelek dadi lurah Togog teh jumantri

0: kakang Semar Oncuk Semar Ngaci Semar Abdi ngaturakan Semar Bekti kok unyuk panjenengan nuwun.
1: Jadi eta
0: nih. Enak jadi emang. Heeh, dele Mang Siaing teh. Ih, anjir mitoha dulu. Aduh, aing era pange jeung mitoha teh ini teh kan ieu. Kumaha ieu teh? Nya dina waktu ayeuna mah urang tinggali wae itu anu oko begalan pati Kakang Semar.
2: Yudhistira maneh
0: coba maju penastika sayang tumamparan.
2: Iya Yudhistira dijamah ku Sang Hyang nyatana Sang Hyang putra panitaan Tagi Dewa Sang Hyang Jailengkara
0: lengit diri saya tilang warna senyata Yehu Yudhistira dan dia Dewi Gedeng Permoni. Iya tobat dah ampun tingkau lanun kaula sadaya daya tobat tobat yai kaula nun raka batara geningan itu teh Gedeng Permoni anu jadi Yudhistira teh
2: tepino dama itu sanak layang jamus na yai tepino dama kaula. Kurang ajar temenan Gedeng Permoni
0: tobat tobat teh ngaryuna kaula teh jigana wae moal laksana wae ka anjeun teh nyatana hanyin tejal mas sakti mandraguna
2: kadia kena tapusak layang jamus kelemusada
0: mengajangakin kaulanun
2: wayahna anjin bakal diabuskin karena obak dina waktu ayina.
0: Aduh tobat ting Arjuna tobat tobat ting Arjuna
3: ih anjir
1: oh kan
3: sugan telain kuntil anak dulu tete oluh itu susu na oi
0: yai
2: kaulanun sing haling eta buta teh urang temah ku Akang.
0: Lajeng Isang Nalendra Prabu Batra Kresna nyatana nembak Isang Hyang Jailengkara. Ulika jati pulang kasar dan dia Prabu Yudhistira anu aslina.

0: Raka Batara
1: Tugening.
0: Yai. Aduh, Raka Prabu Arjuna, akang telengit pusaka sing horeng ieu. Curig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo na teh yakin. Dewi Gedeng Permoni ti satragana kumaha?
2: Nanya-nanya awewe mah ku aing cita tadi mun dibawa ka nu Suni.
3: Ya.
2: Gedeng Permoni dulu. Aduh. Beungeut na goreng patu sote turubane ku koran meungeutna mah deuleu. Aduh, ampun ieu resep nempo susuna we aing mah deuleu. Heeh. Mun dikeureut digoreng, ngeunah cemeureun.
3: Heeh. Sapi.
0: Hamuing, Ujang. Geuning kitu deuleu eta teh, Cu. Teu sangka teuing atuh, Cu. Paralun malum ka suhun mun ninggalih nu dipamrih ka puntena anu tititida ku uwa. Dina waktos ayeuna urang parantos pinangih jeung kasalametan paingan rakyat gararing nyata we da pamingpinna lain palsu. Tatu ayeuna mah Cu parantos ka penak deui meuli kana pencakaki mah pae kana riwayat jeung Curug Kanagalur. Ieu lalampahan teh urang pungkas ku kemang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sidar kesaksian anak kuab dicobian ayah. Alhamdulillah nama hiji nama saboto ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ayah kawitna mah usus buntu usus buntu nato selepas ayahna berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayahna atas sakinten lah ayahna mah micena oge.
0: Beratnya pak ya tambah. Jadi ayahna teh nuju pemulihan?
1: Nuju pemulihan ras.
0: Ayahna bapak mesek kakak seberapa botol ayahna?
1: Nuka dua botol ayahna. Eta ayahna mah yang enggak ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususnya radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cebiannya mangga insyaallah pun anak oge atas sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta

0: Alhamdulillah.
1: Tah karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
0: Alhamdulillah ayah karaosna gitu untuk aboting. Tuh pamit pamit mau pamit jalan gitu selulus wet tayo ya. Nyai nama alhamdulillah tanagi ayah deh gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
0: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu seueur kesaksian anak ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan tiang awan metro. Tahu kan ini senang.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari,
2: Kecamatan
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras.
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tacan aya pirobihan.
2: Tacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan
2: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahanamina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit teh jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu. Jantan bingung aduh ya kedah kumaha.

0: Mawi sok di etan ben dipayang gitu pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu dan dan ditemani kayang hoyong di meser hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah tiasa barang damah gitu ibu teh.
1: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
0: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos na naon tamata meser deui tah kadua ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna tah tos kadua nya nya tong hami deui aduh geuning asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tan
2: sampean
0: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mah alhamdulillah ku pun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan asing yeun kitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan
1: amin bisa nih ibu ibu kitu tos ka mana wae ibu bakal obat ieu teh tos nganggo naon wae
0: tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ulah sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju nyeri
0: mung dada ieu janten ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
0: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
1: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
0: amin bidu alat di sadayana tinju mudah-mudahan sing darah mang gitu
1: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Balai Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan, Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabodetabek Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bikin dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngaleut alfa porpolis.
3: Sate acana ngaleut alfa porpolis.
2: Nukarawasna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengal alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?

0: budik deureuyeuh nyambuk yang budik deureuyeuh ngaleud apa-apa betul aya saya kamajengan. Tapi ajakan ya, budak ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleud apa-apa polis Bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 68.

0: 10
1: 813 8800.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Maaf, dengan Bapak siapa?
4: Saya dengan Bapak Junaidin.
3: Bapak Junaidin?
4: Iya.
3: Alamatnya?
4: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
3: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini. Iya. Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
4: Untuk ibu saya.
3: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
4: Ibu Darsi.
3: Iya. Umurnya?
4: Umurnya 64.
3: Tinggalnya di sini bareng apa?
4: Tinggalnya di sebelah.
3: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
4: Matanya perih, gatal dan berair.
3: Oh, berair. Merah.
4: Merah ya.
3: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
4: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
3: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
4: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
3: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
4: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
3: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
4: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
3: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
4: Amin.
3: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
0: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, ayah perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng merenya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo.
8: Ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ye teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supaya dos ibadah henteu kaganggu kitu taat tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya karaosna tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun ten
2: sampean
1: ta, mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit puasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
2: Amin berada nuju nyari.
1: Muhu dada ieu jantan ieu tak kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah dikitu-kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakit deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina Bu?
4: Hajah anah sana.
0: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
0: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
0: Di botol pertama kumaha Bu kakaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
0: Aya katarak lain teh aya Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
4: Botol kahiji
0: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
2: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
2: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
2: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak, nggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit jantan kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur. Jantan sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan bae dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno saneh tah gitu. Jantan ya temenik kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kadir tak ayah nata iya sarang iya tak iya matu tinggal iya pun tan
0: sampean
1: mohon sampean tuh bareng iya nyari ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nata iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyari tak iya nata nuju damang hoyong iya ndai gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar ndai tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan.
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasasih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah.

0: Majang damang.
1: Ay, berada no jenek.
0: Oh, dadak yuk, jantan yuk. Tak kawit sama bar, yuk tayo ayo. Ayo nama jantan, dikitu-kitu yang tetu patas nyariting. Ayan dari nama sakit dikdai. Jantan kadi yuk, yuk. Upamin uju mapah teh. Aduh, pegel. Keram, jantan keram kehanap. Nah, mudah-mudahan ku Gusti Allah teh. Ayo nak kalima, sing diijabah. Ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat, gitu nyanya. Tah gitu penginten.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar Radio Peace.
0: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya ibu.
0: Amin. Pidual ti sadayana ti ieu mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: Iya. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
5: Untuk informasinya, Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Terima kasih Baraya Pis sudah mendengarkan acara Daye persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Dr.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Allahumma salli ala sayyidina

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نحضة العلا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Sis FM Banyuwangi, Sisnet di 95 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,1 FM Tasikmalaya, di 96 Bina Mas FM Purworejo. Kemudian ada Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Tirama FM Lampung Timur.
1: Mendidik nafsuku yang tidak melihat.
0: Bagi radio lain yang ingin juga terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa dikirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi di pagi hari ini bersama kami melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini dan juga menyampaikan salam silaturahim dan doa-doa terbaiknya. Anda boleh langsung sampaikan melalui konfirmasi layanan interaktif kami ya di WhatsApp ataupun juga SMS di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Tika, wahai Tuhan.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Sikan diri dari
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sebelum kami terhubung langsung bersama Guruna kita di pagi hari ini, kami sapa anda sahabat MK yang sudah menyampaikan laporan kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, alhamdulillah siaran radio MKFM terdengar sangat jelas sekali, menyampaikan salamnya buat pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial yang untuk bertugas di pagi hari, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga Radio MKFM ini tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Citra. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samono Cianjur yang juga alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samono Cianjur dapat tersimak dengan baik dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaiknya buat guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat-sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Citra dari Perum Samono Cianjur. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3, alhamdulillah suara MKFM di pagi hari ini terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara, dan semoga seluruh kru, penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Gerun di hatiku. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung ya. Semoga kebaikan selalu merasai Ibu Parilah. Selanjutnya ada Ibu Juwita dari Cimini Raya yang alhamdulillah tiap pagi selalu menyimak radio MKFM sangat bagus dan juga bersih, menyampaikan doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, kemudian untuk semua kru yang bertugas di MKFM, selanjutnya pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga Allah melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Juta sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga kebaikan selalu menyertai Ibu Juta ya. Kemudian ada yang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah MKFM di Cimareme terdengar jernih, alhamdulillah. Ibu Eti dari Balenda juga alhamdulillah masih bisa menyimak. Terima kasih atas ilmu. Semoga sahabat saya dan para guru-guru ini sehat selalu, dan sahabat MK juga. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dari manapun anda berada, kita telah terhubung langsung ya bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kimnasyar langsung dari Masjid Al Hadis Serwa Tangerang. Mengenang
1: rahmat, kami semakin yakin padamu, ilmu yang mengantarkan kami beramal dengan amal yang mendatangkan cintamu. Bimbing kami ya Allah dengan ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah. Akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur ini istiqomah. Akhir hayat kami husnul khotimah. Karuniakan kepada kami rezeki yang baik. Rezeki yang menjemputnya jadi amal soleh. Rezeki yang menguatkan iman. Karuniakan kepada kami ya Allah amal-amal yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Yang beruntung yang barusan doa dan benar-benar berharap dikabulkan, yang rugi yang ketika doa dia asal-asalan. Allah tahu siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Apa kabar para santri sekalian? Alhamdulillah baik. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Menyaksikan tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Ada tidak? Tidak perlu pakai siap ya. Sudah. Sekarang babaknya, jawabannya harus pakai hati. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Tidak ada. Ada yang nanya, kenapa sekarang tidak pakai siap? Pertama, kita bukan tentara, ya. Bukan di lingkungan militer yang mungkin beda cara pendidikannya. Yang kedua, sangat ingin setiap jawaban itu tidak cuma mulut, tapi pakai hati. Termasuk zikir. Tadi bagus itu zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Itu bagus daripada mulutnya bicara tidak manfaat. Daripada diam, lebih baik zikir. Tapi zikir yang lebih bagus adalah ketika kita istighfar, kita sadar ini. Ampun ya Allah. Mulut istighfar, hati juga menyadari dirinya sedang minta ampun. Sambil memikirkan dosa yang disesali. Sahtut. Jadi berharap semua guru, para pimpinan, para sivitas, setiap bicara itu betul-betul punya isi. Jangan sampai antara bicara dengan isi beda atau tidak ada isinya. Jelas? Jelas tidak? Ya, memang ada sekarang perubahan di Darut Tauhid supaya lebih asli setiap perkataan itu. Sebentar ya. Seperti ini tidak auto framing lebih bagus ya. Ya. TikToknya kurang dekat, suaranya kurang jelas. Bentar. Segini atau kurang juga. Maaf ya. Ada yang bisa bantu? Ya, berarti harus punya dua alat ini ya. Apa perlu? Bagaimana sekarang, Pip? Nah, seperti ini jadi pelajaran. Tebak apa yang menyebabkan saat ini kurang maksimal? Rumusnya sederhana. Siapa yang gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Nah, ini pelajaran ya. Ke depan bisa dicek lagi ya, Pip. Jadi gimana nih saya? Jelas nggak sekarang? TikTok? Kurang. Speaker di masjid dikecilkan. Mungkin monitor ini. Maaf ya, mohon maaf ini atas ketidaknyamanan semua yang menyimak. Ini salah AA nih. Persiapannya kurang maksimal. Biasanya kalau ada kejadian, paling enak menyalahkan orang lain. Tapi aslinya harus berani mengevaluasi diri. Ini salah saya, kurang persiapan. Ini bisa dibantu, Dek, bergeser sedikit ke sini. Monitor ini bisa dibesarkan, santri ada yang bisa membantu. Bisa jalan, bisa lari, bisa cepat, bisa pelan. Jadi, apa sekarang yang paling penting dalam hidup ini? Yang jawabannya tepat, hadiahnya umroh. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Cung. Tidak ada. Umroh. Mau umroh tidak? Ya udah, kalau nggak mau karena nggak ada yang ngacung. Apa Ustaz yang paling penting dalam hidup ini? Fokus ke Allah. Kalau AA milihnya apa yang paling penting dalam hidup ini, yang paling penting dalam hidup ini adalah disukai Allah. Karena kalau kita disukai Allah, Allah akan memberikan apapun yang terbaik bagi kita. Di surat At-Taubah ayat 72, sudah ketemu. Waridwan minallahi akbar. Dan keridoan Allah itu sudah puncaknya, akbar, ya. Dzalika wal fauzul azim, itulah kemenangan yang agung. Yang disukai Allah itu namanya orang yang diridhoi Allah. Ada hadis yang panjang, ya, baca terjemahnya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang aku wajibkan. Ini hadisnya agak panjang. Lalu mendekatkan pada diriku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, apa yang terjadi? Allah akan membimbing pendengaran, penglihatan, tangan, dan semua sikapnya, ya. Jika memohon akan dikabulkan, jika minta perlindungan akan dilindungi. Artinya, orang yang dicintai Allah benar-benar akan mendapatkan semua yang terbaik dari Allah. Kalau mau berpikir, pikirannya dibimbing. Kalau mau bicara, perkataannya dituntun. Kalau mau melangkah, langkahnya oleh Allah dipandu. Kalau mau menyentuh, semua gerakan tubuhnya, pikiran dan hatinya ada dalam bimbingan dan perlindungan Allah. Kalau doa, doanya diijabah. Kalau meminta, diberi. Jadi, kalau mau punya cita-cita, cita-citalah jadi orang yang dicintai Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, nanti Allah manggil malaikat Jibril. Jibril, uhibbu fulan, aku mencintai hamba ini. Maka malaikat Jibril mencintainya. Cintailah. Jadi nanti malaikat Jibril akan mencintai orang yang dicintai Allah. Lalu malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit. Ini ada yang dicintai Allah, cintailah. Maka semua penghuni langit yang jumlahnya pastilah lebih banyak daripada penghuni dunia yang kecil ini, mencintai orang itu. Lalu diturunkan ke bumi ini. Jadi makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah nanti akan mencintai orang yang dicintai Allah. Luar biasa. Dunia akhirat, lahir batin, kita akan mendapatkan yang terbaik. Ingat ya, terbaik menurut Allah. Boleh monitornya dibesarkan? Terbaik menurut Allah. Mungkin ada yang tidak nyaman menurut nafsu kita, tapi itu terbaik menurut Allah. Mungkin kita dicintai Allah, ada yang nanti sakit, ada yang memfitnah. Karena di balik ujian itu akan ada kebaikan yang sangat besar. Bagi kita tidak ada masalah. Apa saja yang Allah takdirkan, kalau itu datangnya dari cinta Allah kepada kita, pasti baik. Jadi, anak-anakku sekalian, para santri, kalau mau punya cita-cita, perlukah kita jadi orang terkenal? Perlu tidak? Hah? Perlu jadi orang yang terkenal di semua penghuni langit. Siapa itu? Orang yang dicintai Allah. Tapi kalau terkenal di kalangan dunia, tidak perlu. Kalau terkenal di penghuni langit sebagai kekasih Allah, itu perlu. Tapi kalau kita ingin terkenal di dunia, tidak perlu-perlu amat lah, ya. Tidak penting. Yang penting itu dicintai Allah, lalu Allah membuat malaikat Jibril mencintai kita, dan makhluk-makhluk lainnya yang Allah kehendaki mencintai kita akan sayang ke kita. Apakah kita perlu berbuat supaya orang lain sayang ke kita? Perlu tidak? Gimana caranya supaya disukai? Misalkan ini ustaz, ingin jadi ustaz terkenal, ingin jadi ustaz kondangan, perlu tidak? Jawab, tidak perlu. Yang penting ustaz ini disukai Allah, cukup. Mungkin sedikit santrinya, 5, 2, tapi Allah mencintai ustaz ini. Itu lebih hebat dibanding punya santri ribuan, tapi di sisi Allah kedudukannya kalah oleh yang tadi sedikit itu. Jadi, kalau mau punya cita-cita, ya Allah, saya bercita-cita ingin jadi orang yang dicintai oleh Allah. Mau tidak begitu? Orang tua sayang kepada kita, sudah mati-matian itu berjuang agar kita punya yang terbaik. Padahal orang tua sangat terbatas kemampuannya, kasih sayangnya, tapi berusaha memberikan yang terbaik. Orang tua sayang ke kita itu 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada semua makhluk. Nah, bagian dari 1/100 itu adalah sayangnya orang tua ke kita. Jadi kalau Allah sayang ke kita, sudah tidak terlupain lagi kebaikan yang akan kita dapatkan. Makanya sudahlah, tidak usah ribet pengen disukai orang, tidak usah ribet pengen dicintai orang, tak ribet pengen dikagumi orang. Dah, itu dunia capek, dunia sengsara, kehidupan meletihkan dan kehidupan topeng. Jadi kalau ada santri yang sangat senang dipuji oleh orang, mesti kesibukannya itu bungkus yang dibagus-baguskan. Ini santri bahasa ini ngerti nggak ya, atau ketinggian kan? Jadi kalau mau hidupnya benar-benar sukses, siapa yang menciptakan kita? Yang tahu bakat kita siapa? Yang tahu potensi kita siapa? Udah, tenang. Apakah kita perlu seperti orang lain? Kita tidak perlu niru. Yang perlu kita tiru itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, misalkan apakah di Darut Tauhid Agim, maaf ya ceritanya ini Agim, menginginkan santrinya seperti Agim? Tidak. Salah. Kalau saya ingin seperti AA, salah. Jangan. Saya tidak mau santri seperti Agim. Kenapa? Karena Agim tahu kekurangan, kesalahan dirinya yang tidak diketahui santri, tapi Allah tahu. Jadi apa yang diinginkan oleh saya? Misalkan para santri jadi orang yang dicintai Allah. Udah, itu udah top. Kalau santri ini disukai Allah, Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau pantasnya jadi jenderal, jenderal yang barokah. Kalau pantasnya nanti takdir Allah jadi menteri, menteri yang soleh. Kalau jadi gubernur, gubernur yang takwa. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang jujur. Kalau takdirnya jadi hakim, hakim yang adil. Semua ini ciptaan Allah, dan hanya Allah yang menentukan apa yang akan terjadi. Tapi kalau dicintai, insya Allah Allah berikan takdir terbaik. Ini kan beda-beda nih nanti ke depannya. Jadi tidak usah niru. Jelas santri? Ah, boleh enggak saya ceramahnya niru Agim? Jangan. Kalau santri niru misal ceramahnya niru nih ya, assalamualaikum, gimana sih niru saya teh? Malah saya lupa kepada diri saya. Dulu ada yang ceramahnya mirip, berusaha mirip dengan salah seorang dai kondang di Indonesia. Beliau diundang untuk melihat kemiripannya. Jadi bukan mau dengar ceramahnya. Weh, ini mirip. Ini gak mirip. Jadi isinya tidak diperhatikan. Mungkin karena sering mendengar akan ada efek ya, menduplikasi. Tetapi yang paling penting pesantren di Darut Tauhid bukan untuk jadi kiai, bukan untuk jadi dai kondang, tapi jadi orang yang apa? Dicintai Allah. Nanti Allah pilihkan yang terbaik, karena tiap santri semuanya bakatnya, karakternya, potensinya Allah yang menciptakan dan Allah yang paling tahu. Saat ini kalau duduknya begini, ini banyak yang tidak bisa lihat ke depan. Mungkin ke depan tidak usah baris seperti ini ya. Betul? Karena yang paling penting bisa lebih kontak visual. Kita memang sedang merubah di Darut Tauhid ini, kapan harus baris, kapan tidak perlu baris, kapan harus siap, kapan harus rileks ya. Tidak kaku. Disiplin itu tidak kaku. Disiplin itu indah, menyenangkan, dan sesuai dengan tempatnya. Baik, apa saja yang amalan yang paling dicintai Allah? Harus bagaimana? Kalau ingin dicintai Allah, tidak punya pilihan. Kalau ingin dicintai Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat apa ya itu ya? Ali Imran ayat 31. Ya kul in kuntum tuhibbu, jika ingin, jika kalian ingin, jika kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbun Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, tidak punya pilihan, harus mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa ngarang, wah saya ingin dicintai Allah, terus ngarang tidak bisa. Satu-satunya jalan kita bisa jadi orang yang disukai Allah adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belajarlah tentang agama Islam lebih lengkap, lebih utuh, amalkan dengan ikhlas dan istiqomah, nanti kita dengan jalan. Jadi gini nih anak-anakku, jadi gimana sih hidup ini tuh? Hidup ini tuh enggak ribet. Tinggal satu, kalau hidup ini, gimana masa depan saya ya? Kan zaman sekarang, zaman AI, teknologi, zaman sekarang dunia makin kacau. Dengar ya, kalau mau kita akan dijaga oleh Allah. Bahaya dalam hidup ini adalah kita tidak disukai Allah. Cuman itu yang bahaya dalam hidup ini. Keberuntungan dalam hidup, kita disukai oleh pencipta kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah sayang ke kita, Allah bakal ngasih yang terbaik bagi kita. Jadi otak kita tuh sederhana kan, gimana caranya supaya saya jadi orang yang disukai Tuhan saya. Udah itu aja, dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas, istiqomah, nanti Allah ngasih lagi ilmu baru, amalkan, nanti rezeki ketemu. Rezeki itu ya, rezeki itu Allah yang punya, Allah yang ngatur, Allah yang membagi. Kapan ketemu, kapan lapang, kapan sempit, kapan mudah, kapan susah, Allah yang ngatur. Jangan takut tentang rezeki, jangan takut tentang karir, tentang jodoh, Allah yang ngatur semuanya. Yang penting kita terus-menerus belajar dengan ikhlas, dapat ilmu, amalkan dengan ikhlas dan istiqomah, terus bergerak, nanti Allah bakal ngasih terus ilmu, ngasih bimbingan kita akan belajar kemana. Kalau nanti pantasnya kuliah di Madinah, nanti akan kesana. Tapi orang tua saya nggak punya uang, nggak ada masalah. Kalau Allah takdirkan wa iyuridka bi khairin fala radd li fadli, nggak ada yang bisa nolak. Nanti misalkan akan jadi sesuatu lah, jadi hakim. Tapi orangnya sejadi dia hakim, hakim yang adil. Nanti mau jadi pengusaha, jadi. Semua pengusaha itu jadinya pengusaha bukan karena pinter, tapi karena Allah lah yang menghendaki. Jelas? Mau jadi apapun hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan, kedudukan kepada siapa yang Allah kehendaki, lalu pada waktunya Allah ambil, Allah ambil. Jadi bukan masalah pintar punya jabatan ini karena Allah mau, jadi. Tapi itu sebagai ujian, bukan tanda kesuksesan. Nanti pada waktu diturunkan, turun dia, enggak bisa ditahan. Yang bikin mulia tu'izzu man tasya, Allah. Kalau Allah mau hinakan, bagaimana tu'izzu man tasya? Wa tudillu man tasya biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh begitu hidup mah sederhanakan ya. Jangan takut. Mau zaman seperti apapun, jangan takut. Karena zaman apapun sama. Zaman dahulu siapa yang ciptakan? Zaman sekarang siapa yang ciptakan? Zaman yang akan datang siapa yang menguasai? Nah, orang yang dicintai Allah namanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Macam-macam ya yang dicintai Allah itu. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang tawakal. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini yang paling banyak disebut di dalam Quran 5 kali. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, kalau orang ingin disukai manusia, biasanya yang dibagus-bagus casing, penampilan, harta, gelar, pangkat, jabatan. Karena manusia menilainya casing, bungkus. Tapi orang yang ingin dicintai Allah, fokusnya 2. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Makanya orang yang ingin disukai Allah sangat fokus untuk menjaga hati dan menjaga amal. Jelas? Jelas tidak nih? Insya Allah jelas. Coba jelaskan. Coba jelaskan. Nah, nanti kalau belum jelas jangan jawab. Sudah jelas. Karena kalau sudah jelas, siap jelas. Coba jelaskan. Siap jelaskan. Yeah, jelaskan. Kalau di lingkungan militer, karena kenapa ya tentara kok siap-siap terus? Karena tentara memang anak tentara ya. Pernah ikut beberapa pendidikan yang semi kemiliteran. Jadi dulu begitu, jadi berbekas. Tapi sekarang di pesantren ada waktunya di lapangan siap. Kalau di masjid beda lagi. Kenapa? Karena kalau tentara serbu, misalkan tidak bisa, komandan, saya lagi kurang enak badan, nggak bisa itu. Kalau tentara itu tugas siap-siap, harus tugas, tidak ada tawar menawar. Pada umumnya begitu. Tapi kalau kita sebagai orang awam harus terbuka untuk bisa bertukar pikiran. itulah. Kapan kalau di lapangan lagi PBB sesuai, tapi kalau sedang di masjid disesuaikan, ya. Baik, sudah waktunya ini Ustadz Mulyadi sudah hadir kah? Beb. Oh ya, terima kasih kawan-kawan semua. Mohon maaf, insya Allah hari ini yang di sekitar BSD kalau akan mengikuti kajian jam 9 di Masjid Darul Islah. Masjid Darul Islah ya, BSD khusus memang itu muslimah, MT Aisyah dan Mbak jam berapa Ustaz di sini? Oh, di sini juga jam 9. Yang jelas?
2: Iya.
1: Bal?
2: Iya. Tentang
1: tayang. Dari jam 9, Ustaz, di sini. Nah, kalau mau di pesantren Serua ini, di Darut Tauhid di Tangerang Selatan ini, bisa datang dari jam 9. Kalau AA bagiannya

belakangan sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, jadi menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat sholat. Ya, kalau kita tahu kiblat lalu kita menghadap tidak ke arah kiblat, maka sholat kita tidak sah, sholat kita batal, begitu. Tapi bagaimana kalau tahunya belakangan, kita berada di tempat yang kita tidak tahu kiblatnya, maka tetap sholatnya sah. Ya, kita bisa sholat beristihad saja. Oh, saya kira atau kira-kira mungkin ke sana, kita takbir ke sana. Karena setelah sholat, setelah lama baru tahu ternyata salah, harusnya ke sana. Tidak apa-apa. Ya, fa'ina matuwalu fasamba wajhullah. Dimanapun kau berada, kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Jadi memang bagi yang tahu mengarah kiblat itu, ketika tidak tahu jangan sampai kemudian kita tidak sholat. Ah, saya ini nggak tahu nih, lagi di luar negeri, tidak tahu mana kiblatnya. Ah, nggak sholat aja, ragu daripada sholatnya nggak sah. Sah tetap kemanapun mengarah kalau memang kita tidak tahu. Ya. Nah, terhadap sholat yang sudah dilakukan tadi, bagaimana? Apakah mesti diulang? Tidak. Ya, tidak diulang tidak apa-apa. Mau diulang boleh kalau masih ada waktunya. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita sholat duhur dan baru tahu ternyata pas sholat asar, sholat duhur tadi secara kiblat, tidak usah diulang. Karena sekali lagi kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Ketika kita tadi sholat dengan mengarah kiblat istihad kita, ataupun karena pendapat kita saja, karena tidak tahu, maka itu dinyatakan sah sholatnya. Begitu ya, ya sahabat Dilan di Yuli yang ada di luar negeri, nampaknya ini juga masih ada pertanyaan karena kemarin pembahasan kita tentang sholat qoblah subuh ya. Dari Ed Bambang Rudianto 5893. Likewise, can the tahajud prayer still in performance when the time is of rushing down? Nah, ini pertanyaan dari Bambang Budiarto ya. Demikian pula kata beliau, apakah sholat tahajud masih bisa dilakukan ketika waktu sudah mendekati subuh? Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah waktu menjelang subuh tahajud masih bisa dilakukan? Sholat tahajud atau qiyamulail, ya qiyamulail itu sholat di malam hari. Nah, kalau tidur dulu seperti gamalam disebut tahajud. Kalau tidak tidur daripada isya sampai menjelang subuh itu disebut dengan qiyamulail. Intinya sama, ya sholat dilakukan di malam hari. Nah, kalau menjelang subuh bagaimana? Boleh, Pak. Ya, boleh sebelum memang waktu subuhnya tiba. Kalau sudah tiba waktu subuh, maka sudah selesai sholat subuhnya, tidak sholat subuh lagi. Itu ya, maaf, sholat tahajudnya sudah masuk subuh.

0: Jadi kapan waktu tahajud sampai sholat subuh tiba? Nah, ketika sholat subuh tiba, azan subuh berkumandang, maka tidak sholat tahajud lagi. Apa yang dilakukan? Yang kita bahas kemarin, sholat qobla subuh. Sholat sunatnya adalah sholat qobliyah subuh. Begitu ya, sahabat Bambang juga yang ada di luar negeri sana. Ada yang resen, Pak Hasdianto Rosid? Boleh Pak, kita dialog kalau berkenan bisa unmute ya. Baik, silakan Pak.
1: Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, iya. Izin Ustaz, saya Hasdianto Rosid ya. Dari drone lagi di Kalimantan saat ini.
0: Oh, Kalimantan, Masya Allah.
1: Ya. Jadi izin Pak, mau konfirmasi saja terkait dengan qabliyah ba'diyah gitu ya kemarin, sebelum sempat kemarin. Jadi
0: ya,
1: ketika izin dari guru kita ya, guru kita juga di sini pernah menyampaikan bahwa untuk ba'diyah itu untuk niatnya ya Ustaz. Ini untuk konfirmasi saja pembenaran ya. Gitu ya.
0: Iya.
1: Maaf ini sekali lagi. Jadi disampaikan bahwa untuk ba'diyah subuh dan asar itu kan tidak ada pasangannya, tidak ada qabliyahnya.
0: Ya.
1: Terkait dengan niatnya itu cukup menyampaikan, misalkan untuk subuh itu usalli sunatan fajri rakaatain ila ta'ala. Jadi kita tidak menyampaikan usalli sunatan qabliyah karena itu tidak ada pasangannya, tidak ada ba'diyah qabliyahnya, cuman qabliyah saja gitu kan. Begitupun dengan asar. Jadi sunatan usalli asri rakaatain ta'ala, kita tidak menyampaikan menyebut niat usalli sunatan qabliyah asar. Nah, ini yang saya mau konfirmasi dari Ustaz ini, apakah memang seperti itu? Artinya ini cuma mencari pembenaran saja dari apa? Artinya kan kalau pendapat beberapa Ustaz itu lebih bagus lagi. Izin Ustaz sekali lagi, jadi kecuali untuk yang misalkan duhur kan ada pasangannya, itu bisa diniatkan usalli sunatan qabliyah duhur karena nanti akan ada pasangannya gitu Ustaz.
0: Baik.
1: Gitu aja Ustaz, jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasdianto Rosid ya, Masya Allah di Kalimantan. Terima kasih Pak, semoga berkah. Baik, pertanyaan tentang qobliyah subuh atau memang apa sholat sunat fajar. Jadi memang ada tiga nama Pak untuk sebutan di sholat sunat qobliyah subuh ini. Satu disebut dengan sholat sunnah fajar. Apa yang Bapak sampaikan tadi benar ya. Sholat sunnah fajar artinya sama juga disebut dengan sholat sunnah subuh atau sholat qobliyah subuh. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada pasangannya qobliyah badiannya, mau sholat fajar saja itu silakan ya. Karena memang terkait membaca niat pun berbeda pendapat Pak. Ya, jadi kita harus bijak juga ya. Karena ada sebagian pendapat juga ya, tidak usah talafud biniat, tidak melafadkan niat, cukup dalam hati niat sholat qobliyah itu sudah jadi. Tapi ada sebagian yang mensyaratkan niat, yang mensyaratkan niat juga itu dengan tujuan menguatkan hati. Artinya niat tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk sunnah. Kalau kita melihat dalilnya, apakah ada sunnah membaca niat atau rukun membaca niat? Tidak. Tapi berniatnya itu adalah rukun. Jadi kalau sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau melapankan niatnya, itu menjadi pilihan, ada yang melakukan, ada yang tidak. Dan ini masih ikhtilaf di negeri kita gitu ya. Jangan sampai kemudian menjadi ribut antara yang membaca usolli dengan yang tidak begitu. Nah, itu Pak terkait niatnya. Nah, apakah membaca niatnya mau qobliyah subuh atau qobla fajar atau sunnah fajar itu boleh. Sepemahaman saya demikian gitu ya. Nah, ini kan gak ada pasangannya, benar, tidak ada ba'da subuh dan tidak ada ba'da asar. Sehingga saya lebih yakin dan lebih tentram membacanya sholat sunnah fajar saja, itu silakan ya. Tapi kalaupun qobla subuh juga tidak dilarang ya, karena sekali lagi bacaan niat itu, bacaannya itu tidak termasuk kepada rukun. Tetapi yang rukun adalah berniatnya, dan niat itu dalam hati. Niat yang dilafadkan itu hanya pada melaksanakan umrah atau haji, labbaikallahu umratan, itu namanya ihlal niat ya, mengucapkan niat yang dibarengi dalam hati. Namun niat di dalam sholat itu mayoritas ulama mengatakan tidak termasuk kepada bagian rukun atau tidak termasuk sunnah. Talafud biniat, sebagian membaca, pendapat yang membaca untuk menguatkan lafad niat saja. Ya, lafad itu untuk menguatkan hati. Jadi bukan hanya lisan, tapi dengan dibacakan lisan hati lebih kuat niat untuk salatnya. Begitu Pak Ardianto ya. Baik, Ibu Puji silakan Bu. Ibu saudara SKN juga. Ibu Puji yang ada di Zoom. Silakan unmute Bu.
2: Terima ya. Kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang bertanya Ustaz, apakah ketika kita bersujud telapak tangan itu, kedua telapak tangan itu, apakah yang termasuk harus mengenai lantai gitu Ustaz, sama halnya dengan wajah? Kan kalau kita sujud katanya wajah itu tidak boleh ada yang menghalangi gitu, jadi harus mengenai sajadah langsung gitu. Nah, baik. Sementara secara umumnya mukena di Indonesia gitu kan tidak semuanya yang seperti kalau misalkan di daerah gitu ya Ustaz ya, ada yang khusus tangan. Kalau kita kan yang lebar gitu, jadi kayaknya susah gitu untuk langsung menyentuh sajadah ketika kita sedang bersujud. Bagaimana itu Ustaz kalau misalkan baik. Kita susah mengenai sajadahnya langsung? Mohon Ustaz, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam keadaan sujud ya. Ada 7 anggota yang dia harus terkena lantai atau mungkin karpet gitu ya, keramik. Kalau dalam hadisnya al-ar itu bumi, artinya ya permukaan tanah atau bumi. Kalau sekarang ya pakai karpet, pakai sajadah atau pakai lantai, apa pakai keramik ya. 7 itu 1 al-jabha, jabha itu adalah kening gitu ya. Kemudian yadain, kedua tangan. Kemudian rukbatain, kedua lutut. Dan rijlain, kedua kaki ya, ujung kaki. Jadi 7 tuh, 1 kening, 2 tangan ya, kanan kiri jadi 3, kemudian lutut kanan kiri jadi 5, kemudian kaki ya, ujung kaki atau jari-jari kaki kanan kiri menjadi 7. Itu 7 anggota yang harus kena ke tanah atau ke sajadah atau ke karpet pada saat kita sujud. Nah, pertanyaannya apakah boleh tertutup atau tidak? Sebenarnya tidak ada syarat harus tertutup atau tidak. Yang penting semua itu kena. Hanya saja memang kalau kita menyebutkan batas aurat, batas aurat perempuan itu adalah muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Jadi muka ya wajhi wal khuffatain ya. Khuffatain apa atau rusgain ya, rusgu itu sampai pergelangan. Sehingga kan ini berarti terbuka Bu, ini bisa nempel ke sajadah atau ke apa, ke karpet atau ke keramik ubin tempat kita sujud tadi. Nah, jadi sebaiknya tidak terhalangnya tidak hanya bagian bawah, bagian atas juga, atas bawah gitu ya, tertutup seperti ini, apa terbuka seperti ini, demikian juga apa kening kita ya. Nah, bagaimana hidung tidak termasuk ya? Kalau nah, mungkin kalau orang Arab antara hidung dan keningnya karena mancung bisa barengan tuh. Tapi kalau kita, kalau kening yang nempel hidung ngangkat ya, hidung nggak bisa. Kalau hidung yang nempel, nah, kening yang nggak bisa begitu. Nah memang dalam hadisnya hanya 7, jadi hidung tidak disebut ya.

0: Alhamdulillah demikian sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kulbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Hakim Nastiar di sesi pertama, kemudian di sesi kedua dilanjut oleh guru kita Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini sahabat MQ. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau, guru-guru kita bersama keluarganya. Semoga ini senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai sehat kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena takutkan sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami sampaikan informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya sahabat MQ. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Hari setiap ketika DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Jika mengenang sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Pulih semula. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada dari genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Syukurku bertambah. Kami sapa Anda kembali sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini, yang sudah menyampaikan laporan kualitas siaran dan juga doa-doa terbaiknya. Seperti ada Ibu Nia dari Pangalengan yang juga hadir menyampaikan doa terbaiknya. Dan kualitas radio NKFM ini bagus dari Pangalengan, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ada Bapak Ujang dari Cianjur, semoga kabar baik ya ini dari Bapak Ujang di Cianjur, alhamdulillah. Semoga kabar baik juga ya Bapak Ujang di pagi hari ini. Kemudian ada Bapak Anggus Kusnadi, ada Umi Zikri dari CPM Cianjur, Ibu Yeni dari Cililin, terdengar sangat mencerang ini dari daerah Cililin, alhamdulillah. Kemudian ada Bu
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namun da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan ya ibunya kau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon?
0: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok ngupingkeun dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah takinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos. Aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya notabina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anotabina dina sabotol kita karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis lengkuan pina radiopis XM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caiken nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten kopi teh taros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula netek bukan kagenep 150 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekseret dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos biasa cenah biasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngadalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitu nya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh nya poprobek kodi teh sareng Abah kitu nya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.